0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin.

0: Sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
3: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
3: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
0: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Oke, balik lagi di Pro 2 Banten, Taman Pro 2. Dan ini kayak biasa ya, nanti gue di pagi ini bakal upload story ya di Instagramnya @RRI_Pro2Banten. Di situ kamu disuruh buat voting atau polling nih ya. Ada 3 nama penyanyi yang bakal gue taruh. Nanti kamu tinggal voting dan pemenang voting ya bakal gue puterin nih lagu-lagunya. 3 lagu tanpa jeda iklan gitu ya. Jadi siapa tahu nanti salah satu atau salah dua dari 3 pilihan ini merupakan apa ya, penyanyi favorit kamu. Nah, wajib banget di voting, apalagi fans-fansnya ya. Jadi jangan lupa Taman Pro 2 buat matengin terus nih statusnya RRI Pro 2 Banten.

Teman Produa, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 di pagi ini ada informasi yang cukup penting nih buat kita-kita ya. Tahun Pro 2 apalagi buat kamu yang mungkin punya saudara gitu ya, anak-anak ya, anak kecil nih, karena informasi ini datang dari Menteri Komunikasi dan Digital ya, Mutia Hafidz. Ini bilang tahun Pro 2 sekitar 4,7 juta akun digital anak itu udah dinonaktifkan. Hal ini dijelaskan Menkomdigi yang merupakan catatan yang disampaikan ya tahun Pro 2. Nah, oke, teman-teman. Nah, abis itu nih, ini bisa dibilang kabar yang cukup bikin kita kaget juga. Tapi gue yakin ini banyak begitu ya dampak positifnya. Penonaktifan akun digital ini sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 PP Tunas ya. Sejumlah platform digital dengan resiko yang tinggi, teman-teman ini diwajibkan mematuhi ketentuan PP Tunas dengan menonaktifkan akun anak di bawah usia 16 tahun. Menkomdigi juga nuturin tahun Pro 2, 4,7 juta akun anak yang dinonaktifin ini ya, ini jadi salah satu indikator awal akan kepatuhan platform digital. Hal ini ditegasin juga untuk melindungi anak di ruang digital tahun Pro 2 melalui langkah-langkah nyata sesuai ketentuan pemerintah. Kayak kita tahu juga kalau dunia digital bagi anak-anak ini bisa dibilang kayak pedang bermata dua. Ada hal baiknya, ada sisi baiknya, tapi di sisi lain juga ada hal buruknya yang gak kalah mengerikan ya Taman Pro 2. Kayak ada cyberbullying lah, terus ada pelecehan-pelecehan juga yang dilakuin sama orang-orang nakal gitu ya di media sosial, sampai ya komentar-komentar atau mungkin kayak kata-kata negatif juga ya yang memang di media sosial ini agak susah untuk difilter. Jadi semoga langkah ini menjadi langkah yang baik buat anak-anak di bawah umur ya, yang mana anak-anak di bawah umur ini merupakan salah satu generasi emas ya tahun Pro 2 buat Indonesia.

Oke, teman Pro 2, kayak tadi gue bilang ya, kalau di Instagramnya RRI Pro 2 Banten itu kan udah ada polling atau voting ya. Gue kasih 3 nama penyanyi yang emang lagunya lagi sering banget diputar khususnya di sosial media ya. Ada Perunggu, Noah, sama Hindia. Nah, jadi kalau gue lihat ini hasil votingnya yang menang Hindia. Jadi selamat buat kamu para fansnya Hindia, karena lagu-lagunya bakal gue puterin di pagi ini 3 lagu ya, tanpa jeda iklan. Yang pertama, ini lagu yang bisa bikin kamu nostalgia, dan ini juga salah satu lagu pertama Hindia yang gue dengerin, dan abis itu gue langsung suka sama Hindia. Itu Dari Rumah ke Rumah. Gak ada darinya sih, Rumah ke Rumah doang judulnya, Door to Door. Terus selanjutnya, ini Everything You Are, lagu yang cukup lama ramenya di sosial media juga ya Taman Perdua, dan punya nada, punya nuansa yang buat gue enak banget ini lagu gitu ya. Dan lagu ketiga yang atau terakhir yang bakal gue puterin ya, lagu Hindia, yaitu Evaluasi ya. Sama ya, kayak evaluasi itu ada di akhir-akhir segala aktivitas, pasti ada evaluasi di akhir. Jadi ini sama, di lagu ketiga, di lagu terakhir Hindia, evaluasi. Pas banget ya. Jadi teman-teman kedua, kita dengerin nih 3 lagu Hindia di pagi ini.

100,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tadi gue udah puterin ya 3 lagu dari pemenang voting pilih lagu kamu di pagi ini, yaitu Hindia tahun Pro 2. Mudah-mudahan lagu-lagu yang udah diputer tadi ya, dari rumah ke rumah, terus evaluasi, everything you are, itu bisa bikin pagi ini kamu semangat nih ya, teman Pro 2. Apalagi sekarang hari Jumat, hari terakhir, weekday terakhir gitu ya maksudnya ya, di minggu ini. Karena besok kita udah mulai healing-healing lagi, udah mulai rebahan-rebahan lagi mungkinnya di rumah. Dan abis ini teman Pro 2, kita masih lanjut ya di Spada. Dan tentu aja kamu masih boleh banget, masih banyak waktu buat kamu yang mau request lagu atau mau cerita-cerita pagi. Kamu mau kemana, lagi ngapain gitu di pagi ini, boleh banget. Tinggal kirim aja ke WhatsApp kita ya, teman-teman Pro 2, di 081 11 45 1016.

kan dan memainkan 3-4-1-2. Mungkin kalau dilihat kacamata dari pertandingan di babak kedua efektif ya, 3 penyerang mereka disokong dari tengah, tetapi balik lagi overall pertandingan tidak tidak aja satu babak tapi seluruh pertandingan, seluruh pertandingan. Dan persoalan dari Swedia mungkin yang paling terlihat adalah bagaimana alur bola dari tengah ke depan, alur bola bagi penyerang-penyerang mereka yang belum terlalu maksimal. Dan ketika gol dari Elanga tadi, pelajaran berharga mereka bahwa Elanga pemain yang melihat sisi celah yang terbuka dari pertahanan Jepang lalu melakukan shooting. Tapi kalau hal seperti itu tidak coba dilakukan lebih banyak lagi, ya mereka tidak akan punya peluang lagi. Jadi di samping mereka juga harus menempatkan pemain yang bisa menjadi pembagi bola atau meneruskan transisi penyerang.

0: luasa. Jadi sebenarnya sama dengan Ayashi Ueda di Jepang, gol dari Jepang tadi juga peran Ayashi Ueda sangat besar. Tidak memberi asis, tapi dia membuka ruang bagi Rizko Doan maupun Tanaka untuk melakukan penetrasi dan memberi umpan ke depan. Dan itu yang seharusnya dilakukan oleh sebuah tim ketika mereka macet. Striker tidak harus minta gol, tapi bisa jadi pemantul, bisa jadi pembuka. Dan Gyökeres mungkin bisa berperan seperti itu dengan biar Alexander Isak maupun Anthony Langga bisa lebih leluasa memiliki ruang dan bisa melepaskan tendangan. Misalnya mereka mentok di kotak 16.
1: Iya. Kalau Jepang sendiri, apakah skuad ini nanti juga yang akan dipertahankan atau apa yang perlu dievaluasi oleh tim kepelatihan nanti nih, Bu?
0: Iya, saya masih belum tahu apa alasan Itakura dimainin di diganti di babak pertama tadi oleh Tadi Kunci. Yang pasti mereka di babak kedua harus memperbaiki kinerja mereka karena mereka mendapatkan serangan yang cukup bertubi, dan menurut saya itu yang jadi catatan saya untuk Jepang. Kalau di lini depan mereka sudah oke, terutama Rizu Duan dan Daisen Maeda itu menurut saya juga duet oke. Tapi memang di pertandingan ini peran seorang Daichi Kamada dibandingkan Ao Tanaka lebih terlihat Ao Tanaka ya. Tetapi memang ya mungkin Daichi Tamada dimainkan agak lebih ke belakang sebagai pemain belakang bertahan seperti itu.
1: Ya, baik, Bung Estu, terima kasih banyak untuk analisis jalannya pertandingan Jepang menghadapi Swedia yang sangat menarik, sangat ketat ini yang berakhir imbang 1-1. Terima kasih, Bung. Sampai ketemu di pertandingan lainnya. Salam olahraga, Bung.
0: Salam olahraga. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Demikian tadi Estu Santosa yang menyampaikan jalannya pertandingan atau analisis jalannya pertandingan antara Jepang menghadapi Swedia dengan berkesudahan 1-1. Sementara pertandingan lain masih di grup F, yaitu Belanda berhasil mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1. Dengan demikian, sampai di sini siaran sepak bola antara Jepang dan Swedia lanjutan fase grup F di Piala Dunia 2026.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, sesaat lagi kami akan informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, Jumat 26 Juni 2026 yang akan disampaikan oleh Mas Andrian. Selamat pagi, Mas Andrian.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Ya, bisa diinformasikan terkait untuk perakiraan cuaca wilayah Provinsi dan sekitarnya, silahkan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Banten. Berikut akan kami sampaikan perkiraan cuaca untuk Provinsi Banten berlaku hari ini tanggal 26 Juni 2026. Untuk pagi hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hari cuaca diperkirakan berawan dengan banyak potensi hujan ringan di wilayah Kecamatan Malimping, Pangarangan, Baya, Gunung Kencana, Banjarsari, Cibubur dan sekitarnya. Kemudian di Sumut, Cimanggu, Gresik, Panimbang, Angkana dan sekitarnya. Kemudian untuk di wilayah pada Rincang, Angkat, Cuandan, dan Cipanggil, dan sekitarnya. Untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan, dan begitu pula dengan ini hari cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, gelombang udara berkisar antara 60 hingga 95%, angin dominan bertiup dari arah barat hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 meter per jam. Untuk peringatan dini diwaspadai potensi tinggi gelombang dalam kategori tinggi berkisar antara 2,5 hingga 4 meter di wilayah perairan selatan Banten, Selat Sunda, Banten, Tenggelam, dan perairan selatan Lebak. Demikian perkiraan cuaca hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke penyiar RRI Banten.
1: Baik, terima kasih Mas Andrian. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Terima kasih, selamat pagi.
1: Dan pendengar, kami informasikan kembali terkait untuk peringatan dini waspada potensi tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini di hari Jumat 26 Juni 2026.
0: Perakiraan cuaca hari ini.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru bergabung ya di Pro 1 RRI Banten. Semoga kabar Anda baik di hari ini ya. Dan semoga apa yang sudah Anda rencanakan di hari ini berjalan dengan baik pendengar dan berjalan dengan lancar ya. Dan yang mau berbagi kondisi cuaca di pagi hari ini seperti apa? Karena kalau dari kantor RRI Banten pendengar, cuacanya terpantau cerah ya di pagi hari ini. Yang mau berbagi kondisi cuaca ataupun kondisi lalu lintas di sekitar Anda atau di lokasi Anda saat ini seperti apa, atau punya informasi menarik yang bisa dibagi gitu ya, bisa pendengar ke Pro 1 RRI Banten di 0811 450 949.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini. Kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

Pendengar, satu informasi dari Kabupaten Pandeglang, pendengar, di mana di Banten ini termasuk di Kabupaten Pandeglang tidak hanya kaya akan destinasi wisata, pendengar, tetapi juga memiliki tradisi budaya yang masih terus dijaga hingga sekarang. Salah satunya adalah Festival Bubur Suro di Desa Bandung, Kabupaten Pandeglang, yang menjadi simbol kebersamaan sekaligus upaya melestarikan warisan leluhur, pendengar. Di mana Kepala Desa Bandung Wahyu Kusnadi Harja ini menyampaikan, pendengar, agenda tahunan ini mengusung misi penguatan kecintaan terhadap negeri berbasis penanaman nilai tradisi luhur. Perlombaan memasak sajian khas tersebut diikuti oleh 10 tim peserta dari 8 kampung serta partisipasi aktif lembaga sekolah dasar setempat, pendengar. Rangkaian kegiatan religi dan seni budaya lain pun telah bergulir secara maraton semenjak tanggal 1 Muharram di lingkungan desa, dan pihak panitia menyelenggarakan kompetisi hafalan Al-Quran, kemudian pemilihan dai cilik, kosidah, hingga seni silat bagi para generasi muda, pendengar. Kemudian ada pun rangkaian puncaknya ini diisi dengan aksi gotong royong pembuatan bubur, ritual doa bersama, pertunjukan seni tradisional, hingga parade kirap bubur, pendengar. Wahyu menyebut pihak panitia mendistribusikan sedikitnya 2.000 porsi bubur suro secara gratis kepada seluruh warga serta pengunjung yang memadati lokasi, pendengar. Dan dia juga berharap komitmen kolektif dari kalangan pemuda untuk menjaga estafet kebudayaan bubur suro agar tidak mudah tergerus zaman. Dan generasi muda diimbau aktif mengikuti prosesi adat dari awal agar nilai filosofis warisan leluhur dapat dipahami secara utuh. Untuk informasinya, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Kalau tadi sudah membahas tentang pelestarian bubur suro ya, untuk festival bubur suro di desa Bandung Pandeglang, pendengar, saat ini kita informasikan dari Tangerang Selatan, pendengar, di mana Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Devni menegaskan implementasi gerakan satu rumah satu Jumantik menjadi pilar krusial di balik keberhasilan wilayahnya dalam mempertahankan status nol kematian akibat demam berdarah, pendengar. Capaian prinsip ini berhasil dipertahankan secara konsisten sejak tahun 2024 hingga memasuki pertengahan tahun anggaran 2026 melalui penguatan partisipasi aktif masyarakat di sektor hulu permukiman, pendengar. Pernyataan tersebut disampaikan Benyamin ini saat menghadiri puncak peringatan ASEAN Kota Tangerang Selatan tahun 2026 yang dipusatkan di Aula Belandongan Puspemkot Tangsel di hari Kamis kemarin, pendengar. Dan disampaikan juga untuk menginternalisasi gerakan tersebut ini menjadi upaya hidup sehat. Ia menghimbau masyarakat untuk secara periodik melakukan inspeksi mandiri terhadap titik-titik mikro yang rawan menjadi sarang vektor nyamuk Aedes aegypti. Lokasi penampungan air bersih seperti bak mandi, kemudian bagian bawah dispenser, hingga wadah penampung air bisa pendingin ruangan disebutnya menjadi fokus utama penyisiran jentik guna mengoptimalkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN.

0: siapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id,

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar unggahan video di X atau Twitter yang diklaim menampilkan Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan atas pembekuan mahasiswa pada Juni 2026. Unggahan tersebut juga menyebut Presiden Prabowo tidak menyinggung program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Padahal program itu disebut sebagai salah satu tuntutan utama dalam aksi pembekuan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar pendengar. Dilansir dari idntimes.com, penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut bukan merupakan tanggapan Presiden Prabowo terhadap rekaman konferensi mahasiswa pada Juni 2026. Video yang beredar adalah rekaman konferensi pers pada 31 Agustus 2025 terkait gelombang rekaman yang terjadi pada saat itu. Hal ini terlihat dari logo HUT ke-80 Republik Indonesia dan logo Tribun Network yang muncul dalam video, serta kesesuaian dengan rekaman asli yang diunggah pada Agustus 2025. Sekian Cek Fakta pagi ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda inspirasi kami.
1: Mendengar kembali lagi di program Halo RRI di edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026 pendengar, dari pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar. Untuk Anda yang ingin menyampaikan terkait untuk keluhan, masukan ataupun saran untuk fasilitas umum, fasilitas sosial ataupun pelayanan publik pendengar yang ada di Banten ataupun di sekitar Anda, Anda bisa laporkan ke Halo RRI ke nomor WhatsApp kami pendengar di nomor 08111450949.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmati.

Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.

0: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
3: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
0: Masih di Halo RRI pendengar, di hari ini edisi di Jumat 26 Juni 2026. Anda bisa melaporkan terkait untuk keluhan, masukan ataupun saran untuk fasilitas umum, fasilitas sosial ataupun pelayanan publik pendengar. Misalnya terkait untuk kabel yang menjuntai, itu juga bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan.

0: Anda pendengar ada kabel yang menjuntai begitu ya, itu juga bisa Anda laporkan ke Halo RRI, atau mungkin ada jalan rusak begitu, ada juga ada penumpukan sampah ya, atau ada yang buang sampah bukan pada tempatnya begitu, itu juga bisa Anda laporkan pendengar ke Halo RRI. Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Nantinya untuk laporan ataupun keluhannya sudah Anda sampaikan, akan kami teruskan ke pihak terkait untuk dapat ditindaklanjuti. Anda bisa kirimkan terkait untuk keluhan Anda pendengar ke WhatsApp kami di 08111450949, atau bisa juga melalui sosial media RRI Banten.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
3: Tas ini.
2: Wah, ini mah belinya di Bu Nurul.
3: Ini tuh produk lokal tau, dibuat oleh UMKM Indonesia.
2: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tau, soalnya bahannya juga bagus.
3: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
2: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
3: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
2: Keren banget ya, hebat.
4: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut

Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal,

0: kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Halo RRI, masih kami tunggu pendengar untuk Anda yang mau menyampaikan terkait untuk keluhan fasilitas umum, fasilitas sosial ataupun pelayanan publik pendengar. Masih kami tunggu di Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Namun untuk laporan terkait untuk keluhan itu bisa Anda sampaikan kapan saja ya. Nanti akan kami bahas di Halo RRI pendengar. Tadi bisa juga terkait untuk laporan terkait untuk kabel yang menjuntai begitu, atau bisa juga terkait untuk tumpukan sampah seperti itu yang ada di lokasi Anda, atau mungkin untuk Anda yang suka melakukan perjalanan malam atau mungkin pulang kerjanya malam gitu ya, ada ditemukan untuk penerangan jalan umumnya tidak menyala begitu untuk lampu jalannya pendengar, itu juga bisa Anda sampaikan ke Halo RRI ya, nanti akan kami teruskan ke pihak terkait untuk dapat ditindaklanjuti. Anda bisa melaporkan ke WhatsApp kami di 08111450949, bisa menyertakan nama, kemudian keluhannya apa, dan disampaikan juga untuk lokasinya di mana, seperti itu ya. Atau bisa juga Anda melaporkan ke sosial media RRI Banten.
2: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Kamu habis dari mana?
5: Habis donor darah nih.
4: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
5: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
4: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
5: Enggak kok, yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
6: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

0: Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.
1: Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
2: Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi, mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.
3: Halo RRI,
4: halo RRI,
3: halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
5: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI pendengar di hari ini ya, di Jumat 26 Juni 2026. Dan untuk Anda yang mau menyampaikan terkait untuk keluhan fasilitas umum, fasilitas sosial ataupun pelayanan publik, pendengar masih kami tunggu ya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk terkait fasilitas umum bisa Anda laporkan, misalnya tadi ada kabel yang menjuntai atau mungkin ada jalan yang rusak begitu ya, penerangan jalan umum yang tidak lagi menyala begitu ya. Ataupun mungkin ada pungutan liar seperti itu, atau untuk penyalahgunaan trotoar ya, yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki mungkin digunakan untuk malah digunakan untuk berjualan, itu juga bisa Anda laporkan pendengar ke Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
2: Hehehe, lupa Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
1: Nanti-nanti. Kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
2: Ah, cuma bentar kok Bu.
1: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
2: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
1: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
2: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
1: Nah, itu. Baru anak pintar.
3: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari, namun penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.
4: Halo RRI,
5: Halo RRI,
4: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
6: Pendengar, satu informasi kami sampaikan dikutip dari rri.co.id. Pendengar, setelah hampir 30 tahun terlantar tanpa penanganan menyeluruh, kawasan Muara Karangantu dan Sungai Cibanten di Kota Serang akhirnya mulai dinormalisasi, pendengar. Proyek pengerukan skala besar ini ditargetkan untuk memperlancar jalur kapal nelayan, sekaligus memperluas daya tampung air demi mencegah banjir musiman. Wali Kota Serang, Budi Rustandi, pendengar, menegaskan proyek kali ini sangat berbeda dengan pengurukan skala kecil yang biasa dilakukan. Menurutnya wilayah pesisir ini sudah puluhan tahun mandek tanpa perbaikan total, pendengar. Selain masalah lumpur yang tebal, Gubernur Andrasoni mengungkapkan kendala terbesar di lokasi adalah menumpuknya rongsokan kapal. Sedikitnya ada 80 bangkai kapal nelayan yang karam dan dibiarkan begitu saja hingga menyumbat alur pelayaran. Kemudian penanganan darurat ini difokuskan sepanjang 1 hingga 1,5 meter di area muara. Kepala BBW SC3 Dedi Yuda Lesmana ini menambahkan, pendengar, proyek tahun ini tidak hanya sebatas menyedot lumpur, mereka juga melebarkan badan sungai, memperkuat tebing penahan longsor, hingga membangun ruang terbuka hijau di sepanjang bantaran Sungai Cibanten, pendengar. Kemudian sebagai langkah panjang, Pemprov Banten mengklaim sudah mengajukan dana lanjutan ke pemerintah pusat untuk menyulap kawasan pesisir Karangantu menjadi ruang publik yang lebih tertata. Di sisi lain, Gubernur Andrasoni mewanti-wanti warga agar stop membuang sampah ke sungai supaya muara yang sudah dikeruk tidak kembali dangkal dan memicu banjir di permukiman. Untuk informasi kami kutip dari rri.co.id, pendengar. Nah, untuk Anda mungkin yang menemukan oknum atau pihak-pihak tertentu begitu yang suka buang sampah di sungai sehingga menyebabkan kedangkalan tadi ya, itu bisa Anda laporkan ke Halo RRI juga, pendengar. Mungkin ada tumpukan sampah yang bukan pada tempatnya, begitu. Itu bisa Anda laporkan ke Halo RRI, atau mungkin ada keluhan lain terkait untuk fasilitas umum, fasilitas sosial, ataupun pelayanan publik, pendengar, yang ada di sekitar Anda, begitu ya. Anda bisa laporkan ke Halo RRI nomor 0811-450-949.
4: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.
3: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Pendengar, masih kami tunggu untuk Anda yang ingin menyampaikan terkait untuk keluhan, masukan ataupun saran untuk fasilitas umum, fasilitas sosial ataupun pelayanan publik pendengar yang ada di sekitar Anda ataupun yang ada di Banten dan sekitarnya pendengar. Untuk Anda bisa laporkan terkait untuk fasilitas umum, nantinya akan kami teruskan ke pihak terkait untuk dapat ditindaklanjuti. Pendengar, Anda bisa laporkan setiap hari ke Pro 1 RRI Banten, namun akan dibahas nanti di Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan satu informasi kami sampaikan, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Tangerang pendengar menertibkan tempat pengelolaan sampah atau TPS liar yang beroperasi tanpa izin di Kampung Jati Baru, Kecamatan Benda. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan otoritas wilayah dalam memberantas titik pembuangan sampah ilegal, pendengar. Kepala DLH Kota Tangerang, Wawan Fauji, menyampaikan operasi pembersihan dan penyegelan ini hasil dari kerjasama dengan jajaran petugas gabungan lintas sektor, dan lokasi penampungan sampah tidak berizin tersebut diketahui memanfaatkan area strategis di atas lahan milik PT Angkasa Pura II Persero selaku pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pendengar. Wawan mengatakan pemblokiran aktivitas di TPS Kampung Jati Baru ini dinilai sangat krusial guna memitigasi potensi degradasi lingkungan, dan Pemkot Tangerang tidak ingin adanya akumulasi volume sampah yang tak terkelola secara bertahap, merusak ekosistem tanah, kemudian mengontaminasi sumber air tanah hingga memicu polusi udara yang merugikan pemukiman padat di sekitarnya, pendengar. Nah, kemudian guna mengukur dampak paparan limbah di kawasan pasca penyegalan, DLH Kota Tangerang menurunkan tim teknis untuk melakukan uji laboratorium. Menurutnya, tugas akan mengambil sampel lingkungan di area tersebut untuk mendeteksi ambang batas pencemaran demi menjamin keamanan warga lokal, pendengar. Kemudian DLH juga mencatat penertiban di Kecamatan Benda ini menambah daftar panjang sterilisasi zonasi hijau dari aktivitas pembuangan sampah liar, dan hingga kini Pemkot Tangerang tercatat telah menutup dan menyegel 3 titik operasi TPS ilegal besar yang tersebar di kawasan Jalan Gembor Raya Kunciran, Jalan Dipati Unus Cibodas, dan Kampung Jati Baru Benda. Untuk informasi kami kutip dari rri.co.id. Nah, itu juga untuk informasi masih terkait sampah, mendengar ya. Nah, untuk Anda mungkin yang juga ada melihat begitu ya, di sekitar Anda atau di lokasi Anda ada penumpukan sampah atau tempat pembuangan sampah ilegal, itu bisa Anda laporkan juga ke Halo RRI pendengar di nomor 08111450949.
3: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
5: RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Itu kebakaran. Kenapa itu?
8: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Pendengar, sebelumnya tadi kami sudah sampaikan terkait untuk beberapa informasi atau berita yang terkait untuk tumpuan sampah begitu ya, yang ada di beberapa lokasi, pendengar. Selain sampah, mungkin ada lagi untuk keluhan yang ingin Anda sampaikan, pendengar. Ya, kami tunggu sampai pukul 10, pendengar. Terkait untuk keluhannya, bisa fasilitas umum, fasilitas sosial, ataupun pelayanan publik. Atau mungkin Anda berkunjung ke suatu tempat seharusnya tidak ada parkir, tidak ada pungutan parkir atau biaya parkir, ternyata ada dipungut seperti itu, atau pungutan liar begitu, pendengar. Itu juga bisa Anda laporkan ke Halo RRI setiap hari ya. Nanti akan dibahas di Halo RRI Senin, Rabu, dan Jumat di jam 9 waktu Indonesia Barat, pendengar. Selain itu, Anda juga bisa menyampaikan terkait untuk saran, masukan, dan keluhan tadi ya. Nanti akan kami teruskan ke pihak terkait untuk dapat ditindaklanjuti, pendengar. Untuk Anda bisa laporkan ke WhatsApp ataupun bisa juga melalui sosial media RRI Banten. Jangan lupa disertakan untuk nama, kemudian keluhannya apa, dan lokasinya secara rinci, pendengar, agar nantinya untuk proses pelaporannya lebih mudah ke pihak terkait. Untuk WhatsApp kami, sekali lagi kami sampaikan di nomor 08111450949.

0: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
2: Tiar, ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
3: Hehehe, lupa Bu, nanti juga kan dipakai lagi.
2: Nanti-nanti, kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
3: Ah, cuma bentar kok Bu.
2: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
3: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
2: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
3: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
2: Nah, itu. Baru anak pintar.
4: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari, namun penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.
5: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
6: Masih di Halo RRI pendengar dan sudah pukul 9.53 menit waktu Indonesia Barat. Halo RRI harus pamit untuk di hari ini, edisi hari ini di hari Jumat 26 Juni 2026 pendengar. Dan untuk Anda yang mau menyampaikan keluhan, masukan ataupun saran masih bisa ya setiap hari pendengar ke Pro 1 RRI Banten, nanti akan dibahas di Halo RRI di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ke nomor WhatsApp 08111450949. Demikian untuk Halo RRI hari ini, sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.
5: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awali informasi pertama, pendengar, pemerintah kota Pemkot Tangerang sukses melanjutkan tren positif di sektor perekonomian dengan membukukan realisasi investasi sebesar 5,45 triliun rupiah pada triwulan 1 2026. Capaian ini dinilai melonjak tajam dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 lalu yang mencatat angka 4,36 triliun rupiah. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Swedia tahan imbang Jepang 1-1 laga grup F Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium, Texas, Jumat 26 Juni pagi waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hasil imbang ini memastikan Jepang sebagai runner-up grup F. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan kembali Indonesia Sehat. Edisi hari ini di Jumat 26 Juni 2026. Untuk tema kita di siang hari ini adalah kenali stroke sejak dini, cegah sebelum terlambat. Dengan narasumber Dr. Muhammad Fahmi, selaku Kepala Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Hermina Cilegon. Pendengar, dan untuk Anda yang mau

gabung ataupun bertanya seputar tema kita di siang hari ini, bisa pendengar melalui WhatsApp kami di 08111450949.

udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan kembali Indonesia Sehat di siang hari ini, pendengar, dengan tema kenali stroke sejak dini, cegah sebelum terlambat. Dengan narasumber Dr. Muhammad Fahmi selaku Kepala Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Hermina Cilegon, pendengar. Untuk Anda yang mau bergabung ataupun bertanya seputar tema kita di siang hari ini, bisa pendengar melalui WhatsApp kami di 08111450459. Dan untuk beliau sudah bergabung bersama kami, pendengar, di studio Pro 1 RRI Banten. Kita sapa terlebih dahulu Pak Fahmi, selamat siang nih, Dok.
1: Selamat siang untuk pendengar semua se-Indonesia. Saya Dr. Muhammad Fahmi, saya Kepala Instalasi Unit Gawat Darurat RSH Mina Cilegon.
0: Baik, kabar baik ya, Dok, hari ini ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya, baik. Gimana perjalanannya dari Cilegon, Dok, ke Serang?
1: Cerah, ramai, lancar.
0: Alhamdulillah. Dan sebelum kita mulai nih, Dok, kami ada editorial yang diproduksi oleh RRI Banten. Kita simak terlebih dahulu.
2: Stroke masih menjadi salah satu penyebab utama kematian dan kecacatan di Indonesia. Penyakit ini terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu sehingga sel-sel otak tidak mendapatkan pasokan oksigen yang cukup. Banyak masyarakat yang masih menganggap stroke hanya menyerang orang lanjut usia. Padahal, gaya hidup tidak sehat, stres, kurang aktivitas fisik, hingga penyakit penyerta seperti hipertensi dan diabetes membuat risiko stroke kini dapat terjadi pada usia yang lebih muda. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengenali tanda-tanda stroke sejak dini. Gejala yang umum antara lain wajah tampak mencong, kelemahan atau kelumpuhan pada salah satu sisi tubuh, bicara pelo atau sulit berbicara, serta gangguan penglihatan dan keseimbangan. Jika gejala muncul, penanganan medis harus segera dilakukan karena setiap menit sangat berharga untuk menyelamatkan fungsi otak. Semakin cepat pasien mendapatkan pertolongan, semakin besar peluang untuk mengurangi dampak kecacatan yang ditimbulkan. Edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai faktor risiko stroke perlu terus ditingkatkan agar semakin banyak orang memahami bahwa stroke bukan hanya dapat diobati, tetapi juga dapat dicegah. Dengan mengenali gejalanya sejak dini dan menerapkan pola hidup sehat, kita dapat melindungi diri dan keluarga dari ancaman stroke sebelum terlambat. Lalu, langkah konkret seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar terhindar dari stroke?
0: Baik, demikian pendengar untuk editorial Indonesia Sehat di siang hari ini. Mungkin Dok bisa ditanggapi terlebih dahulu untuk editorialnya.
1: Untuk editorial tadi, alhamdulillah cukup lengkap sebetulnya penjelasan dari apa yang harus kita lakukan ya ketika terjadi gejala stroke tersebut. Dari gejala-gejala yang biasa muncul, ya sudah dijelaskan tadi, kelemahan anggota gerak, muka yang mencong, ya bibir yang merot gitu ya. Kelemahan anggota gerak sebelah sisi, kemudian ada rabun, kemudian ada penurunan keseimbangan, haruslah segera, karena ketika stroke ini muncul, gejala ini muncul, ketika sudah muncul garden periodnya, yaitu kurang dari 4,5 jam, itu kita punya target terapi yang cukup baik sebetulnya, dan sudah menyebar seluruh Indonesia. Jadi ketika kurang dari 4,5 jam itu muncul gejala, dibawa ke rumah sakit. Nanti di sana ada target terapi yang muncul ketika masuk kriteria inklusi pada pasien tersebut, kita akan melakukan konstruk disebutnya itu. Kemudian masuk terapi untuk meningkatkan angka kesembuhannya dan menurunkan angka kecacatan.
0: Baik. Baik, berarti memang harus segera gitu ya, Dok, ya? Karena tadi ada golden mungkin period begitu ya. Tadi kurang dari 4 jam begitu ya, Dok, ya.
1: 4 sampai 4,5 jam lah kurang lebih.
0: Baik. Kemudian kalau untuk jenis-jenis stroke sendiri ini apa aja nih, Dok?
1: Kalau untuk jenis stroke secara umum ada dua, ya, yang pertama adalah stroke yang diakibatkan sumbatan, jadi aliran darah tidak masuk ke seluruh otak karena ada sumbatan tersebut. Yang kedua adalah aliran darah sehingga ya darahnya bocor ke keluar pembuluh darah, sehingga aliran darah juga tidak tercapai ke seluruh sel otaknya. Gitu.
0: Berarti ada dua jenis stroke tadi ya, Dok, ya?
1: Secara umum ya dua, tapi untuk ada kita anggap stroke ringan itu, kita sebut stroke ringan ketika gejalanya ada, tapi kok sebelum 24 jam itu kembali, itu ada.
0: Oh gitu.
1: Dan tetap itu harus segera untuk ke IGD untuk dapat penanganan lanjutan. Itu karena ketika muncul serangan yang selanjutnya, itu biasanya kliennya lebih berat lagi, jadi terlambat.
0: Terlambat ditangani gitu ya, Dok,
1: iya,
0: ya?
1: Betul.
0: Baik, berarti tadi ada dua jenis stroke begitu yang karena sumbatan dan karena ada penyumbatan di aliran darah begitu ya,
1: pendarahan
0: dok, ya?
1: Dan pendarahan.
0: Oh, baik dok. Kemudian untuk gejalanya tadi juga sudah disampaikan di editorial, mungkin bisa disampaikan lagi dok selain yang di tadi sudah disampaikan di editorial, mungkin ada gejala lain begitu dok?
1: Biasanya kita ada sakit kepala yang biasanya oh sakit kepala kok nggak sembuh-sembuh atau tiba-tiba sakit kepalanya sangat hebat gitu, kayak orang kayak megangin kepala kayak mau pecah gitu, disertai dengan gejala lain yang khas dengan stroke-nya tersebut. Jadi tiba-tiba bicaranya kok nggak jelas nih, misal orang tua kita gitu terdengar suaranya kurang jelas, bicara pelo tapi ngeluh sakit kepala aja, megang kepala gitu kan, dia nggak ngomong tapi kok perilakunya itu megang kepala, itu kan definisi dari sakit kepala beneran gitu. Langsunglah dibawa ke rumah sakit untuk ditangani.
0: Baik, gitu. Baik. Berarti memang orang sekitar juga harus aware begitu ya dok ya, kalau misalnya ada gejala-gejala stroke begitu ya dok. Dan memang stroke ini sekarang tidak hanya menimpa orang tua juga ya dok ya, tapi juga anak muda gitu ya dok.
1: Iya. Karena dari kehidupannya kali ya. Sekarang kan dengan faktor risiko yang sama. Karena gejala stroke ini atau penyakit stroke ini pasti berhubungan dengan hipertensi, dengan diabetes, dan angka kesakitan dari dua penyakit tersebut itu di usia ya dewasa muda di 20 sampai 30 tahun itu sudah mulai muncul.
0: Oh, baik.
1: Gitu ke permukaan ini karena enggak tahu ya. Maksudnya apakah habit sehari-harinya bagaimana, terus merokok juga karena berpengaruh gitu. Jadi angka kejadian stroke pun meningkat di usia 35 tahun sudah ada kejadian. Kalau dulu kan 60 ya udah gitu kan. Kalau sekarang di usia 35 tahun pernah terjadi stroke juga gitu, baik yang pendarahan ataupun yang sumbatan.
0: Baik. Sebenarnya kalau untuk gejalanya sendiri dok, apakah stroke ringan dengan stroke berat itu bisa dilihat secara kasat mata nggak sih dok, perbedaan gejalanya gitu?
1: Kalau gejala stroke yang paling diberatkan adalah ketika terjadi kondisi penurunan kesadaran. Ya, walaupun stroke sumbatan case-nya lebih sedikit dibandingkan pendarahan. Ya, tapi tetap kita anggap semua klinis itu sama, stroke ringan, sedang, berat. Jadi didefinisikan stroke ringan itu secara umum itu yang tadi saya jelaskan kurang dari 24 jam ternyata perbaikan, kemudian malah ada terjadi kondisi menurun kembali ketika serangan berulang karena telat penanganannya gitu.
0: Tadi diantaranya tadi sakit kepala, mungkin dikira sakit kepala biasa aja gitu ya dok ya, ternyata itu gejala stroke. Dan kalau misalnya lewat dari golden period itu mungkin pencegahannya lebih sulit begitu ya dok.
1: Ketika sudah melalui golden periodnya, stroke bisa tetap diperbaiki, diterapi. Tapi untuk penanganan selanjutnya yang menjadi concern lebih berat, mungkin di sini perlu support system dari keluarga gitu ya. Karena terapinya bukan hanya terapi oral atau terapi obat-obatan saja, tapi rehabilitasi pasca stroke, pasca perawatan stroke itu juga sangat penting. Jadi pemulihannya nanti bertahap, apakah 3 bulan pertama, 6 bulan pertama, 1 tahun pertama gitu. Itu menurunkan angka kecacatan juga untuk selanjutnya. Jadi kehidupan pasien-pasien stroke setelah serangan tersebut akan meningkat gitu. Jadi lifestyle-nya juga akan membaik.
0: Jadi memang jangan lewatkan golden period begitu ya dok ya. Baik, kemudian tadi kan untuk cara mencegahnya seperti apa sih dok? Karena kan banyak juga untuk faktor-faktor gitu ya dok ya yang menyebabkan stroke. Kalau untuk cara mencegahnya seperti apa sih dok?
1: Kalau untuk faktor risikonya tentu ada yang bisa dimodifikasi ya, yang ada juga yang tidak bisa dimodifikasi. Misal kalau yang tidak bisa itu ya faktor usia, kemudian faktor jenis kelamin. Kenapa faktor jenis kelamin itu mempengaruhi? Karena angka kesakitan pada stroke ini laki-laki tentu lebih tinggi dibandingkan perempuan, karena kebiasaan hidupnya itu. Terus untuk riwayat stroke sebelumnya, jadi kalau udah ada riwayat stroke sekali itu nggak bisa dimodifikasi juga, karena ketika terjadi stroke selanjutnya ya dia bahkan akan lebih berat. Kalau untuk yang bisa dimodifikasi ya, atau dicegah ya, karena tadi dua penyakit yang menyertai itu hipertensi dan diabetes, saya akan selalu menjelaskan kepada pasien atau masyarakat itu hipertensi dan diabetes itu kalau tidak bergejala dia lebih di acuhkan, oh ya aman aja, nanti minum obatnya bolong-bolong gitu kan, karena tidak ada bergejala. Tapi ketika dia sudah bergejala, dia sudah menjadi suatu komplikasi. Jadi hipertensi yang diam-diam terus ternyata sudah merusak organ tertentu, salah satunya adalah stroke, ya sudah, kalau sudah terjadi barulah kita terapi stroke-nya. Makanya di sini ketika pasien ada riwayat hipertensi atau diabetes, saya sangat-sangat memperhatikan harus rutin kontrol.
0: Baik.
1: Gitu. Mm-hmm. Baik kontrol obatnya, kontrol konsumsi makanannya gitu, untuk kebutuhan olahraga juga. Dan untuk semua laki-laki atau perempuan harus stop merokoknya.
0: Baik. Gitu. Kalau untuk stroke sendiri ini sebenarnya apakah memang bisa sembuh total atau seperti apa ini, Dok?
1: Kalau persentase sembuh total, yang pertama yang tadi golden periodnya itu kurang dari 4 atau 4,5 jam. Frekuensinya lebih tinggi untuk angka kesembuhannya dengan tidak ada penyulit gitu ya. Terus yang kedua, ketika sudah terjadi stroke, kita akan menilai sesuai dengan keluhan pasiennya. Sama ada nggak penyulit yang lain seperti diabetes yang tidak terkontrol atau hipertensi yang tidak terkontrol gitu ya. Nanti setelah itu kita juga berpengaruh pada usianya gitu. Kalau misalnya usianya di atas 65 tahun atau di atas 70 tahun yang harus ada orang yang menemani dia, misal harusnya rehabilitasi setiap minggu gitu ya. Mungkin dia bolong-bolong karena tidak ada yang menemani, itu kan bisa juga. Jadi angka kesembuhan atau angka kecacatan nanti berpengaruh pada saat setelah perawatannya gitu. Dan semua terkait stroke ini aman untuk semua masyarakat, pasti akan ditanggung gitu.
0: Baik. Berarti memang banyak faktor juga begitu ya,
1: banyak
0: Dok ya, yang bisa menyebabkan yang bisa untuk membantu proses penyembuhan seperti itu ya, Dok ya. Tadi diantaranya ada faktor usia juga begitu ya, Dok ya. Mungkin rutin tidaknya untuk pergi berobat atau kontrol seperti itu ya, Dok ya. Baik, Dok, ini ada pertanyaan dari pendengar, Dok. Pagi, Dok. Saya Nia Farhatus Solihin dari Kota Tangerang Selatan. Mau tanya, Dok, habis kena stroke apa masih bisa sembuh total dan balik kerja lagi? Tadi mungkin sudah dibahas ya, tapi mungkin bisa balik kerja lagi nggak sih, Dok, kata dia gitu.
1: Ketika sudah terjadi gejala stroke ini dan sudah pengobatan awal, nanti yang tadi saya sudah jelaskan, faktor kesembuhannya bergantung dengan rehabilitasi nantinya. Gitu. Nanti dari dokter spesialis saraf akan berkolaborasi sama dokter rehab mediknya untuk target terapinya ini ya. Biasanya angka kesembuhan itu bergantung dari 3 bulan pertama ketika rehabilitasi medis gitu. Ketika rehabilitasi ada respon baik, ya insya Allah angka kesembuhan atau perbaikan klinisnya itu lebih tinggi. Tapi ya ada gejala-gejala stroke yang risiko menetap. Misal dia awalnya gejalanya kelemahan anggota gerak sebelah kanan misalkan, lumpuh total, gak bisa gerak sama sekali. Setelah kita latihan ya, rehabilitasi itu, mungkin bisa gerak sedikit-sedikit, diawali dengan gerak jari, gerak lengan bawah, itu bertahap. Gak ada yang langsung gerak itu kecuali dengan masuk golden periodnya. Gitu. Tapi kalau masuk golden period, yang pernah kita alami juga di rumah sakit kami, itu ya perbaikan yang awalnya gak bisa gerak, tiba-tiba bisa gerak gitu dengan angka kesembuhan yang baik. Itu ya target kami.
0: Baik,
1: gitu.
0: Berarti memang banyak faktor tadi tergantung dari rehabilitasinya begitu ya, Dok.
1: Jadi
0: ya?
1: Harus lebih semangat sih di
0: sini. Oke, dan keluarga juga harus mendukung juga begitu ya, Dok ya. Baik, kemudian Dok ada juga yang bertanya dari Siska Farhana dari Cimuncang, Kota Serang. Katanya, Dok, mau tanya dong, Dok, makanan apa saja sih yang sebaiknya dikurangi biar nggak gampang kena stroke? Kalau makan yang keasinan apa benar bisa memicu stroke, Dok?
1: Stroke berhubungan dengan dua penyakit yaitu hipertensi dan diabetes. Kalau tadi misalkan garam ya, yang terlalu asin itu sangat memicu untuk hipertensinya. Jadi si hipertensi ini karena dia silent disease, jadi yang diam-diam kalau udah ada gejala lah ya udah itu komplikasi gitu. Dia akan pengaruh pada pembuluh darah, apakah dia mempengaruhi pecah pembuluh darahnya, apakah nanti ada plak di sana, tiba-tiba nyangkut di mana? Karena kan pembuluh darah itu semakin dekat jantung semakin besar, semakin ke ujung semakin mengecil.
0: Oh, baik.
1: Jadi misal di jantung ada kelereng di sana, tiba-tiba kan kedorong keluar ke pembuluh darah kecil di sana menyumbat. Ya, kondisinya kurang lebih seperti itu. Jadi faktor-faktor makanan apa? Ya udah, kita kalau yang hipertensi rendah garam itu dulu. Terus kalau bisa diet untuk menghindari makan-makan yang tinggi kolesterol. Kemudian untuk diabetesnya, yang umum saya dapatkan adalah masyarakat ketika dapat klinis diabetes tidak merubah lifestyle-nya. Jadi olahraga yang biasa rebahan saja gitu ya. Coba olahraga sehari sekali atau seminggu dua kali gitu ya. Ada programnya. Kemudian untuk makanannya, yang penting makan dulu dengan porsi yang secukupnya. Misal satu genggam tangan nasi gitu ya. Dengan lauk ya porsi biasa, protein harus seimbang gitu. Yang penting jangan terlalu banyak aja, terutama karbonya. Jadi menurunkan komplikasi diabetes dan menurunkan risiko dari hipertensi itu mencegah juga untuk terjadinya stroke.
0: Gitu. Baik, berarti memang tetap juga harus dijaga pola makan begitu ya dok ya, dan pola hidup sehat juga tetap harus diterapkan gitu ya dok ya.
1: Poin nomor satu.
0: Poin nomor satu, baik dok. Kemudian kalau misalnya kita temukan orang yang mengalami stroke begitu dok, di sekitar kita mungkin orang tua atau mungkin keluarga gitu ya dok, apa sih yang harus kita lakukan pertama kali dok?
1: Yang pertama kita dapatkan, misal orang tua dapat tiba-tiba jatuh lemas paruh badan gitu ya, langsung dibawa ke rumah sakit. Di sana akan diedukasikan untuk terapi awal, kemudian di sana akan dilanjutkan dengan terapi lanjutan, rehabilitasi itu. Tentu di sini support sistemnya dari lingkungan sekitar ya, dari orang dari anaknya, misalkan dari sanak saudaranya gitu ya. Support kayak gitu lebih penting untuk rehabilitasinya, karena ya masal umum pada pasien stroke, aduh saya udah lumpuh, saya akan nyusahin apa segala macam, karena di situ apa titik pentingnya gitu ya, untuk mensupport pasiennya ya, setidaknya menemani di rehab medik, terus bantu support di rumah juga ya, motivasi gitu.
0: Cukup. Baik, berarti memang keluarga juga harus support begitu ya dok ya. Baik dok, kalau misalnya terkait untuk ini mitos atau fakta sih dok, kalau misalnya ada yang terkena stroke itu di
1: pijit-pijit.
0: Dipijit atau dikeluarkan darahnya sedikit gitu, itu benar atau enggak sih dok?
1: Kalau untuk pijit-pijit itu sebetulnya tidak berpengaruh. Tapi kalau misalkan darah dikeluarkan juga itu malah meningkatkan risiko juga kan.
0: Baik.
1: Darah keluar banyak, nanti risiko malah nanti anemia gitu ya. Tapi ada beberapa titik kayak misalkan akupuntur itu mungkin tidak menyembuhkan tapi mengurangi. Itu menjadi apa ya, literatur tersendiri lah untuk apa namanya, dari pendidikan akupunturnya gitu ya. Tapi kalau misalnya secara pasti ya, pengobatan dari obat-obatan yang kita punya juga itu bisa mengurangi gejalanya gitu. Karena kematian sel pada otak, dia ketika sudah mati dia tidak bisa sembuh kembali, beda dengan sel-sel yang lain. Sehingga dia akan dilatihkan kembali, makanya ada rehabilitasi setelah perawatan stroke tersebut.
0: Berarti pijit-pijit itu nggak ngaruh ya dok ya? Jadi tetap harus ke dokter gitu ya dok. Baik. Dan baik pendengar, untuk Anda yang masih mau bergabung ataupun bertanya, masih kami tunggu di WhatsApp di 08111450949. Kita jeda sejenak, tetap bersama kami di Prosote Lari Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
4: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
5: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
6: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
7: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
4: Ialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
8: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
3: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
9: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Indonesia sehat ya, dengan tema kita di siang hari ini adalah kenali stroke sejak dini, cegah sebelum terlambat. Dengan narasumber kita adalah Dr. Muhammad Fahmi selaku Kepala Instalasi IGD Rumah Sakit Hermina Cilegon. Tadi sudah banyak dibahas tentang jenis-jenis stroke begitu ya, kemudian faktornya dan cara mencegahnya begitu ya dok. Dan tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan dari pendengar yang sudah dijawab. Dan ini sudah ada lagi dok yang masuk pertanyaan dari pendengar. Dari Ois di Padarincang, Kabupaten Serang, dok, kalau ada keluarga yang kena stroke di rumah, boleh nggak sih dikasih minum atau makan dulu sebelum dibawa ke rumah sakit? Oke.
1: Okay. Baik, terima kasih untuk yang bertanya. Mm-mm. Ini juga ya, angka kematian pada stroke itu memang sangat tinggi. Nah, kondisinya apa sih selain dari klinis yang memberat ya, mungkin dari stroke-nya sendiri. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang belum masyarakat kita ketahui. Misal pada pasien stroke, dia kok ngomongnya susah, terus dikasih minum, makan gitu ya. Kalau misalkan kita bisa tidak berikan, itu lebih baik ya. Kenapa? Kita tidak tahu persarafan mana yang kena ya. Salah satunya adalah persarafan mengenai menelan. Angka kesakitan atau angka kematian pada pasien stroke itu karena ada juga karena ketidaktahuan mungkin masyarakat ya. Karena ketika pasien stroke itu ada gangguan menelan, dipaksakan kasih minum ya, ada yang kita sebut aspirasi. Jadi dia masuk ke dalam saluran napas. Sehingga datang ke IGD itu karena keterlambatan penanganannya, itu karena sesaknya. Jadi pasien datang sesak walaupun cerita awalnya itu stroke. Ya, apakah di rumahnya, apakah selama perjalanan karena keluarganya mungkin panik ya. Dikasih minum. Minum. Sedangkan datang ke IGD karena sesak, didapatkan ternyata aspirasi. Secairan atau minumnya itu masuk ke saluran napas. Jadi yang ketika didapatkan di rumah atau dimanapun itu berada, pasien stroke, dihindari untuk makan atau minum. Gitu. Sampai dengan berobat ke rumah sakit, ditangani, diinstruksikan boleh minum atau tidak. Gitu.
0: Jadi mas sebaiknya dihindari,
1: dihindari
0: begitu ya, dok,
1: terlebih
0: ya?
1: Dahulu.
0: Baik, selain itu dok, mungkin yang harus dihindari begitu sebelum mendapatkan penanganan medis, apalagi nih dok?
1: Biasanya yang paling umum masyarakat kerjakan ya, yang perlu dihindari ya, biasanya kasih makan atau minum, kemudian dikerok-kerok gitu ya. Jadi yang harusnya fase golden period itu muncul datang ke rumah sakit dapat angka kesembuhan yang meningkat ya. Jadi sudah terlewati dia fasenya pas setengah jamnya itu. Jadi misal kejadiannya pagi atau subuh gitu, kok tiba-tiba lemes, ya udah alternatif dulu, dikerok dulu, mungkin dipijit-pijit dulu gitu. Datang siang hari ya udah kita anggap dia stroke dengan pengobatan yang mungkin lebih lambat aja nanti setelahnya gitu ya, kan butuh perlu rehab medik dan lain-lain. Tapi kalau misalnya dia datang biasanya angkanya tuh subuh tuh, misalnya habis sholat subuh gitu ya, terus kejadian ke kamar mandi kok tiba-tiba lemas, datang ke IGD di sekitar jam 6, itu kan masih masuk tuh 1 jam kurang lebih. Nah di sana angka kesembuhannya pun meningkat. Gitu.
0: Oh baik, berarti memang tidak sembarangan gitu ya dok ya, yang bisa dilakukan sebelum memang penanganan secara medis begitu ya dok. Betul. Ya berarti memang kita juga sedikit banyaknya harus tahu juga begitu ya dok, gejala stroke yang nantinya bisa dialami begitu ya dok ya. Baik dok, terkait untuk pemeriksaan kesehatan ini dok, pemeriksaan kesehatan apa saja sih yang sebaiknya dilakukan secara rutin ini dok untuk menekan resiko stroke?
1: Untuk pemeriksaan pemeriksaan tekanan darah, kemudian kita juga ada indeks massa tubuh, jadi obesitas juga meningkatkan resiko stroke ya. Kemudian gula darah terkontrol ya, apalagi yang punya faktor resiko misalnya keturunan gitu ya, ada orang tua yang kena diabetes, dia mempunyai risiko kena. Kemudian dia juga habitnya juga kurang baik, makan apa aja lah dimakan gitu ya, asal sembarangan aja. Dia cek gula darah rutin, kemudian kalau udah ada riwayat hipertensi, dia harus cek kolesterol gitu ya, untuk menurunkan risiko sumbatannya tersebut.
0: Berarti memang harus rutin gitu ya dok ya, terutama kalau misalnya ada riwayat keturunan misalnya hipertensi begitu ya dok ya. Tadi juga gula darah juga harus dicek rutin seperti itu.
1: Iya,
0: ya dok ya.
1: Cek rutin untuk menurunkan risikonya.
0: Untuk menurunkan risikonya. Baik dok, Kemudian ini satu lagi dok, apakah seseorang yang pernah mengalami stroke ini masih berpeluang terkena stroke kembali dok? Bagaimana cara mencegah kekambuhannya dok?
1: Pasien yang sudah kena stroke bisa nggak kena stroke lagi? Bisa, sangat-sangat bisa. Balik lagi semua terkait stroke ini balik ke penyebab awalnya ya, faktor risikonya. Karena tanpa faktor risiko itu stroke sangat minim untuk muncul gitu. Kalau misal sudah kena stroke ya, mungkin vitamin-vitamin saraf yang biasa diberikan sama dokter saraf gitu ya. Tapi biasanya ada tambahan. Kalau emang dia ada riwayat hipertensi, pasti dikasih obat hipertensinya.
0: Oh baik.
1: Gitu. Kalau misal dia ada riwayat diabetes, pasti dikasih obat anti diabetesnya, ya, baik yang minum ataupun yang suntik gitu ya. Dijalankan rutin kontrol gitu ya untuk menurunkan risiko berulang. Gitu. Jadi menekan angka hipertensi yang tidak terkontrol, menekan angka diabetes yang tidak terkontrol nantinya. Kalau misalkan dua tersebut sudah terkontrol, ya sudah, insya Allah tidak terjadi lagi untuk stroke ini kembali gitu.
0: Baik dok, berarti memang ini ada resiko untuk berulang begitu ya dok?
1: Malah
0: ya?
1: Bisa juga sangat datang lagi, kondisinya lebih berat gitu. Oh, karena gitu. Kan sumbatannya yang awalnya misalnya di poin 1 sumbatannya pembuluh darahnya itu dia bisa menyumbat di sana lagi atau menyumbat di pembuluh darah otak yang di lain tempat gitu.
0: Oh gitu. Berarti memang bisa ya. Semoga terjawab untuk pertanyaannya. Di satu lagi nih dok, pertanyaan dari Nia. Dok, kalau ada anggota keluarga yang terkena afasia pasca stroke, apa yang bisa dilakukan keluarga di rumah untuk membantu berkomunikasi dok?
1: Untuk afasia atau respon bicara ya, kita mungkin ada beberapa, secara umum ada dua untuk afasia ini. Ada afasia motorik ataupun sensorik. Kalau untuk motorik dia murni tidak bisa bicara, jadi dia mengerti apa yang kita bicarakan. Contoh case-nya, kita tanya, Pak udah mau makan gak gitu ya. Pasiennya susah karena afasia, karena tidak bisa bicaranya tersebut ya untuk afasia motorik gitu. Tapi dia ada respon lain. Misal kita coba cek kedip, cek mengangguk. Itu yang bisa kita harapkan untuk pasien-pasien yang afasia untuk motorik, afasia motoriknya, untuk yang tidak bisa bicara. Tapi yang lebih berat case-nya ketika didapatkan ternyata afasia sensorik. Ya, afasia sensorik itu kita bicara dengan pasiennya ya, dengan yang menderita stroke, dia mungkin responnya agak lambat atau malah tidak merespon sama sekali. Tapi itu mungkin lebih butuh banyak kesabaran di sana untuk merawatnya gitu.
0: Berarti memang harus lebih sabar gitu ya dok.
1: Tapi case paling banyak sih memang afasia motorik ya, yang bicaranya pelo. Tapi dia respon ketika diajak bicara, dia respon gitu. Apakah ngangguk gitu ya. Pasien-pasien yang biasa saya dapatkan juga gitu. Pak, kalau misalkan Bapak gak bisa bicara gak apa-apa, tapi responnya mau kedip boleh, mau ngangguk-ngangguk boleh gitu, atau geleng gitu ya. Ya atau enggaknya itu kan salah satu respon bicara kita gitu.
0: Baik, berarti afasia tadi ada dua jenis ya dok ya, motorik dan sensorik begitu ya dok ya. Dan itu juga bisa disembuhkan juga atau seperti apa dok?
1: Untuk dia kan karena persarafannya ya. Biasanya kita latihan sih. Kalau untuk angka kesembuhannya tinggi sih kemungkinan besar tidak. Cuma ada kan, jadi kalau misalnya angka kesembuhan itu misalnya persentasi 0-100 mungkin dia di bawah 50%, tapi ada gitu. Jadi saya akan menekankan di sini tetap harus support sistemnya ada, nanti rehabilitasi sesuai dengan programnya, apakah menguatkan dari motoriknya, apakah menguatkan dari bicaranya gitu ya. Terus ada beberapa concern stroke itu dia akan menjadi penyulit ketika terjadi penyakit paru gitu ya, karena otot napasnya itu kurang baik ya, ada namanya chest therapy gitu ya. Jadi rehabilitasi semua komplit gitu ya untuk pasien stroke ini, apapun itu menjadi support dari situ aja.
0: Baik dok, terima kasih dok untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya sudah disampaikan oleh para pendengar. Dan ini dok, kalau misalnya untuk pendengar nih yang merasa dirinya masih sehat-sehat aja nih gitu ya, kapan sih sebenarnya sebaiknya untuk lebih peduli dan mulai melakukan pemeriksaan kesehatan ini dok?
1: Untuk pemeriksaan rutin biasa mungkin ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu ya, rutinan yang minimal sebulan sekali lah, mau meluangkan waktu untuk cek kesehatan aja walaupun normal tidak ada keluhan ya. Kemudian kebutuhan untuk olahraga ya, aktivitas lah, aktivitas bukan yang rebahan aja, mungkin yang yang kebutuhan-kebutuhan yang office. Ya misalkan kebanyakan duduk pagi sampai sore, istirahat apa, nah olahraganya kapan gitu ya. Luangkan saja waktu 30 sampai 1 jam lah. 30 menit boleh, yang penting rutin saja olahraganya gitu ya. Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali ya boleh. Kemudian merokok dihindari ya. Makanan ya yang tadi saya jelaskan, hindari gula, hindari garam yang berlebih ya. Jadi kadang saya pasien-pasien yang hipertensi itu yang masak ya, kalau bisa bukan pasiennya gitu. Kan kalau pasiennya ini enak nih gitu kan, asin gitu. Kalau bisa yang agak tawar gitu. Ya bukan gak butuh sama sekali garam, karena garam juga kebutuhan untuk tubuh kan. Cuma lebih dikurangi saja dalam porsinya gitu.
0: Baik, berarti memang harus peduli, tetap peduli ya dok ya, walaupun merasa diri ini baik-baik aja gitu ya, dan merasa masih muda nih gitu ya dok, tapi tetap harus periksa kesehatan minimal tadi 1 bulan sekali begitu ya dok ya. Baik dok, terima kasih. Dan ini terakhir nih dok, apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar atau kepada masyarakat ini dok, agar semakin peduli terhadap kesehatan dan mencegah stroke ini dok sebelum terlambat?
1: Karena stroke masih menjadi momok masyarakat kali ya. Kalau udah kena stroke nanti bakal risiko berburukan tinggi ya, karena memang angka kecacatan juga masih tinggi, angka kesembuhan juga masih rendah gitu ya. Kenalilah gejala-gejala stroke yang mungkin secara di Kemenkes juga udah ada ya, poster-posternya, yang segera ke rumah sakit itu ya. Yang ada posternya bibir merot, kelamaan anggota gerak ya. Itu secara umum mungkin sudah banyak di faskes, fasilitas kesehatan tingkat pertama atau lanjutan ke rumah sakit itu pasti ada. Kemudian pencegahan yang sudah saya jelaskan ya, faktor risikonya yang bisa dimodifikasi, yang tidak bisa gitu ya. Itu juga menjadi concern. Kemudian ketika sudah ada gejala ya, siapapun itu yang melihat, langsunglah dibawa ke rumah sakit gitu ya. Untuk dikenali ketika golden peritnya sudah tercukupi ya, dibawa kurang dari 4,5 jam, kita ada target terapi, itu meningkatkan angka kesembuhannya. Gitu, mendukung kecacatan, termasuk ya rumah sakit kami alhamdulillah banyak case yang sembuh gitu alhamdulillah gitu, yang masuk dalam golden peritnya. Tapi kalau misalkan sudah lewat, gimana dok kalau sudah lewat? Ya sudah, kalau sudah lewat tetap berobat, tetap kami tangani. Tapi nanti dia poin lebihnya adalah perawatan selanjutnya ya, rehabilitasi dan lain-lain. Memang di sini kesabaran ya dari pasiennya, dari keluarganya, support sistemnya ya, itu menjadi satu paket lah untuk kesembuhan dari si pasiennya tersebut ya.
0: Baik.
1: Paling itu aja sih dari saya.
0: Baik, kalau untuk misalnya pesan atau harapan kepada mungkin yang sudah terkena stroke nih dok, apa sih yang mau disampaikan dok?
1: Semua pasien yang kena stroke, dari saya pribadi, tetap semangat menjalaninya, nggak boleh putus asa ya. Setidaknya kita punya semangat lebih gitu untuk menjalani misal rehabilitasinya. Pasti bahkan bosen misal bulan dua kali, seminggu dua kali atau seminggu sekali gitu ya. Setiap itu juga, setiap waktunya pasti sangat berangkat ke sana gitu. Tapi tetap di sana nanti pasti ada perubahan gitu. Ya, yang tadinya lumpuh total, mulai gerak jarinya, ya lengan bawah, lengan atas, sampai pasien itu bisa jalan sendiri, itu bisa terjadi ya gitu. Pasien-pasien kami juga ya di Rumah Sakit Hermina Cilegon, ya baik stroke pendarahan ataupun stroke sumbatan, itu ada yang kami follow up, angka kesembuhannya tinggi gitu ya. Yang sudah berjalan, yang awalnya tidak sadar atau sadar gitu, ada juga. Ya alhamdulillah.
0: Baik, berarti emang di Rumah Sakit Hermina sendiri, di Rumah Sakit Hermina Cilegon ini, angka kesembuhannya tadi tinggi juga begitu ya dok ya. Baik, dan terima kasih ya dok ya, sudah berbagi ilmu ke pendengar Prosat RRI Banten dok. Semoga dengan adanya dialog ataupun informasi yang sudah dokter sampaikan ini menambah wawasan tentang stroke ya dok ya, dan tidak terlambat untuk menangani masih dalam prode golden period tadi begitu ya dok ya. Baik dok, terima kasih ya dok ya untuk informasinya. Atau mungkin ada yang mau ditambahkan lagi?
1: Cukup
0: ya. Baik, terima kasih dok ya, selamat siang dok, selamat beraktivitas kembali.
1: Ya, selamat siang.
0: Dan pendengar, demikian untuk Indonesia Sehat di siang hari ini dengan tema adalah kenali stroke sejak dini, cegah sebelum terlambat. Dengan narasumber adalah Dr. Muhammad Fahmi selaku Kepala Instalasi IGD Rumah Sakit Hermina Cilegon. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vito plays it in, Rodriguez, and he's touched in! Plata from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshoff sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan. Dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari Elia Sikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobey menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Poel van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Deizen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: 4, petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas. Warm weather.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1, 6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka. Bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat. Dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026, pembalap Mercedes Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara. Namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria

0: menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring, Austria.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Jadi bahunya, pinggangnya, misalnya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialami. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, gitu. Terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkatan, menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya kita harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalankan sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun perlahan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: Kita beralih ke kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejurprof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya, ada rekan saya Farin Reje.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmar Hadi mengatakan, kejurprov biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bulat-bulat selama ini kita rubah menjadi stigma bulat-bulat yang berprestasi. Jadi bulat-bulat itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak Mas Pum, stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprov biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English biliar. Warin Reki melaporkan.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selamat siang, senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani Anda ya di hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Setelah sebelumnya ada rekan saya Lela Rahma dan tentunya saya akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya Anda bisa berbagi informasi seputar cuaca maupun kondisi lalu lintas di sekitar wilayah Anda melalui WhatsApp kami di 08111450949.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
4: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang. Kalau tiada
4: lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Pendengar tepat pukul 11.58 kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat yang ada di Masjid Syekh Arif Zainul ya pendengar, dengan judul Kemuliaan dan Keutamaan Menyantuni Anak Yatim, yang akan disampaikan maupun dipimpin oleh Ustadz Abdullah selaku pengasuh Ponpes Raudatul Quran Al Mubarok Warung Jaut. Dan tentunya Anda pendengar, bagi umat muslim yang saat ini akan menunaikan ibadah sholat Jumat, bisa bersiap-siap mulai dari sekarang.
1: Yang telah lama ku simpan

Hadirin jamaah Jum'ah serta RRI Banten dimanapun berada yang saya hormati pun saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang ini tepat Jumat di bulan suci Muharram, alhamdulillah kita semua bisa melaksanakan kewajiban mutlak yaitu bersama-sama melaksanakan sholat Jum'ah di tempat Masjid Allah yang paling agung ini. Mudah-mudahan di bulan suci ini senantiasa kita semua mendapatkan rahmat, ridho, serta ampunannya, serta syafaat dari baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kehidupan kita lebih sehat, lebih tenang, lebih istiqomah, sehingga kita selalu khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, kapanpun waktunya. Oleh karena itu, bahwa di bulan suci awal daripada tahun Hijriah Muharram namanya, bahwa bulan Muharram itu ada dua makna, ada dua pengertian. Pertama, ada bulan yang amat dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bulan Muharram adalah bulan satu peristiwa yang sangat istimewa yang ditakdirkan oleh Allah, peristiwa para nabi-nabi yang lainnya, yang mana seperti Nabi Adam alaihissalatu wassalam dilahirkan di alam surga tepat 10 Muharram, Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia tepat 10 Muharram, Nabi Yunus diselamatkan, dikeluarkan dari ikan selama 4 hari 4 malam tepat 10 Muharram, Nabi Yakub diselamatkan, disembuhkan penglihatannya oleh Allah 10 Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diselamatkan dari kobaran api neraka Raja Namrud selama 40 hari 40 malam tepat 10 Muharram. Nabi Isa alaihissalatu wassalam diangkat oleh Allah dari bumi menuju langit keempat tepat 10 Muharram. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam tertimpa musibah yaitu badai, tsunami, topan, menemu daratan tepat 10 Muharram dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu 10 Muharram mempunyai fadilah-fadilah tertentu, seperti halnya kita melaksanakan sholat sunnah di malam 10 Muharram, atau puasa, atau kita silaturahim ke keluarga kita, membahagiakan anak istri kita. Yang populer 10 Muharram adalah lebaran anak yatim. Oleh karena itu sudah menjadi mayoritas di wilayah kami Kota Serang, Provinsi Banten, alhamdulillah berduyun-duyun seluruh masyarakat kota, komplek pedesaan, kampung ramai-ramai menyantuni daripada anak yatim di tempat masing-masing.

Kenapa lebaran yatim itu khusus di 10 Muharram? Sebenarnya kalau kita ibadah sosial atau membantu, bukan di 10 Muharram saja, bulan apa saja tak masalah, itu juga bagus. Namun yang lebih bagus, lebih afdol karena 10 Muharram tadi, bulan yang amat istimewa, maka diharuskan, dipentingkan, bahkan disunahkan. Bisa juga wajib kita selaku umat muslim membahagiakan anak-anak yatim. Apa itu anak yatim? Yatim dalam definisi agama, man laisa lahu abun bighairi balighin aqilin. Seorang anak laki-laki atau perempuan yang ditinggal wafat oleh ayahanda tercinta sementara anak kita belum akil balig, itu namanya yatim. Maka disitulah peran penting kita warga lingkungan, khususnya para pemerintah-pemerintah yang kewajiban memelihara anak-anak yatim, ya kita-kita semua khususnya para pemerintah setempat. Kenapa alasannya? Karena anak, karena di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 1-3, ara'aitallazi yukadzibu bidin. Apakah kita tidak tahu bahwasanya orang yang mendustakan agama ternyata bukan sholat saja, ternyata bukan zina saja, ternyata bukan gak puasa saja, adalah orang-orang yang mendustakan agama, diantaranya fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka-mereka yang menghadrik daripada kehidupan-kehidupan anak yatim. Maka oleh karena itu, dimanapun berada, jamaah Jumat serta pemirsa RRI Banten dimanapun, hayulah kita sama-sama gotong royong membangun kebersamaan lahir batin, mental, fisik, materi, dan moral. Bagaimana caranya anak-anak yatim kita ini supaya selamat dunia, supaya mempunyai predikat daripada pendidikan agama atau umum. Kenapa? Karena memelihara daripada anak yatim, membantu, mengurus, menjaga, menyantuni daripada anak yatim, apa yang telah disabdakan oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana waqafilul yatimi fil jannati hakad. Aku, kata Rasulullah, selalu bersama, selalu berdampingan, selalu berdekatan nanti di surga. Rasul sambil memberi isyarah dua jari, yaitu di surganya akan selalu bersama dengan orang-orang masa hidupnya, selalu yaitu memelihara, menyayangi, menyantuni terhadap anak-anak yatim. Itu pasti. Karena tidak setiap umat muslim masuk surga, belum tentu ketemu dengan Rasulullah. Tapi setiap ketemu Rasulullah, pasti berjumpa di singgah sana surga. Insya Allah siapapun orangnya, yang ikhlas kita membantunya, hal duitnya duit halal bagi anak-anak kita yang kekurangan pendidikan, kasih sayang, kemudian kita membantu, maka kita akan wajib masuk surga, wajib mendapatkan syafaat dari Rasulullah, juga kehidupan kita lebih baik, usaha kita lebih lancar, kesehatan kita akan dijaga, serta hati kita akan lunak, akan mulia, akan legowo, akan lembut, seakan berubah kehidupan kita, karakter kita yang jelek itu awal daripada memuliakan daripada anak yatim. Maka dalam satu hadis, sebaik-baiknya tempat yaitu ada anak yatim, kemudian kita jaga, kita rawat, kita didik, kita muliakan semestinya anak kita. Tapi sejelek-jeleknya tempat, ada anak yatim, namun tidak dipelihara, tidak diurus, tidak dijaga, tidak dididik,
seakan itu bukan anak kita, padahal itu tanggung jawab kita semua selaku muslim, manakala di suatu tempat ada seorang anak yatim. Bahkan di dalam satu keterangan lain, yatim itu ada dua bagian, ada yatim hakiki, ada pula yatim majazi. Yatim hakiki kita sudah tahu tadi, man laisa lahu abun bigoiri akilin balikin. Seorang anak laki-laki atau perempuan yang belum akil balik, ditinggal wafat oleh ayahandanya, itu namanya yatim hakiki. Ada pula yatim majazi, yaitu laisal yatimul ladzi qad fata waliduhu li'annal yatima yatimul ilmi wal adabi. Yatim itu hakikatnya bukan berarti seorang anak laki-laki perempuan yang belum akil balik ditinggal wafat oleh ayahnya, bukan. Tetapi hakikat yatim itu adalah seorang anak kita laki atau perempuan sementara tidak punya ilmu agama, sementara tidak bisa baca Quran, sementara tidak bisa perukunan-perukunan sholat, sementara etika akhlak adabnya jauh lebih kurang, maka itulah hakikat daripada anak yatim. Jadi ini mah disebutnya yatimnya yatim permanen. Kalau yatim ditinggalkan bapaknya ada waktu-waktu tertentu, tapi kalau yatim ilmu agama tak bisa baca Quran, etikanya, moralnya bejat, sekalipun punya bapak, sekalipun punya ibu, sekalipun punya kedudukan, punya kejabatan, punya harta dan lain sebagainya, jika anak kita bodoh, anak kita kurang moral, kurang etika, maka dalam catatan agama itu sah-sah saja disebut namanya anak yatim. Naudzubil. Oleh karena itu, marilah kita entaskan anak yatim kita baik secara hakiki atau majazi, tetap tanggung jawab kita material boril, baik yang telah tak ada bapaknya atau masnya atau masih ada, jangan sampai anak-anak kita ini bodoh urusan agama, bodoh urusan umum. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran bila ghayah wa nashkuruhu syukran jamilan bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tanju biha minal wa'id

Sono le Allora.

أحبس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

Allah. Allah.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

Allah. Hasan.

0: siapa?
1: Oh, ada Ustaz Eko ini ya. Ada Ustaz Eko.
2: Oh. Ya, ngaji dulu, ngaji.
3: Pendengar, baru saja kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat ya, yang disiarkan langsung dari Masjid Syekh Arif Zainul dengan tema kemuliaan dan keutamaan menyantuni anak yatim yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah selaku pengasuh Ponpes Rodatul Quran Al-Mubarok Warung Jaud ya pendengar. Dan kali ini informasi ya ada kaitannya juga dengan lagu yang sudah kita dengarkan yaitu Rumus Canggih. Nah, selain Rumus Canggih ini tadi sudah disampaikan oleh Justice Voice ya pendengar, selanjutnya ada juga disampaikan oleh presiden kita yaitu Prabowo Subianto yang ternyata optimistis Indonesia ini mampu menjadi lumbung pangan dunia pendengar melalui penguatan sistem pertanian yang berkelanjutan. Dan rumus canggihnya itu karena didukung oleh pemanfaatan teknologi pertanian modern pendengar. Dan presiden sendiri ini mengatakan keberhasilan swasembada pangan atau ketahanan pangan yang masuk ke prioritas nasional ini harus dijaga agar berlangsung secara berkelanjutan ya pendengar. Dan menurutnya kesejahteraan petani juga harus terus ditingkatkan melalui penerapan teknologi pertanian.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, tetaplah bersama kami karena selain ada musik-musik pilihan yang menemani hari Jumat Anda, ada informasi menarik dari wilayah Serang dan sekitarnya. Jadi sekali lagi, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.
1: Aduh, Tiar, ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
2: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
1: Nanti-nanti, kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
2: Ah, cuma bentar kok, Bu.
1: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
2: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
1: Iya, betul gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
2: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
1: Nah, itu. Baru anak pintar.
3: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

0: hukumnya memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Saya adalah orang yang hampir setiap hari membaca kritik saran termasuk di sosial media saya. Termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang bersifat kritis.
3: Kota Serang kan bisa dikatakan masih beresiko tinggi dalam kebencanaan khususnya banjir dengan sekarang ini nih, kemarau.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan
4: dan Dede Firdaus.
1: Sari berita penting. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya kemampuan pemerintah dalam mendengar dan merespon kebutuhan masyarakat.
4: Memasuki musim kemarau, warga Kota Serang diimbau menghemat penggunaan air bersih.
1: Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya kemampuan pemerintah dalam mendengar dan merespons kebutuhan masyarakat. Berikut Penta Maidita melaporkan.
2: Karena bagi saya dinamika Jakarta yang begitu cepat, kalau kemudian tidak diantisipasi dengan cepat, misalnya ada pencurian terhadap CPO, pemotongan kabel.
5: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa pembangunan Jakarta tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam mendengar dan merespon kebutuhan masyarakat. Selain itu, menurutnya keterbukaan terhadap kritik dan masukan menjadi hal yang sangat penting. Terkait hal tersebut, ia mengaku bahwa dirinya secara rutin memantau berbagai masukan warga, termasuk yang disampaikan melalui media sosial. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di Jakarta.
2: Saya adalah orang yang hampir setiap hari membaca kritik saran termasuk di sosial media saya. Termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang bersifat kritis. Karena bagi saya dinamika Jakarta yang begitu cepat, kalau kemudian tidak diantisipasi dengan cepat, misalnya ada pencurian terhadap CPO, pemotongan kabel, kemudian adanya kejadian kebakaran dan sebagainya yang perlu penanganan cepat, maka saya bersyukur bahwa saya selalu bisa merespon dengan cepat karena mendengar itulah menjadi kata kunci utama untuk membangun Jakarta ini.
5: Adapun melalui sistem cepat respon masyarakat, sebanyak 299.410 dari 305.658 atau 98% laporan warga yang masuk sepanjang Januari 2025 hingga Mei 2026 berhasil dituntaskan. Laporan tersebut disampaikan oleh lebih dari 71.000 warga melalui berbagai kanal pengaduan. Adapun aduan yang masuk berkaitan dengan berbagai hal, mulai dari layanan publik, fasilitas kota, ketertiban umum, hingga kondisi lingkungan. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
4: Legislator DKI Jakarta memaklumi pelaksanaan program sekolah swasta gratis yang pertama kali dilakukan tahun 2026 belum dapat berjalan dengan optimal. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
6: Ya kalau 103 mah ya belum apa-apa. Ya, sekolah swastanya kan masih banyak. Pada kenyataannya kan masih banyak juga anak yang putus sekolah, anak yang nggak kebagian akses ke SD negeri, SMP negeri kan banyak.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta menilai pelaksanaan program 103 sekolah swasta gratis di ibu kota masih belum berjalan maksimal. Kendati demikian, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki, memaklumi kendala tersebut lantaran program pembebasan biaya pendidikan itu baru memasuki tahap awal implementasi. Subki menyatakan, masa permulaan program selalu dihadapkan pada berbagai tantangan adaptasi. Karena itu, evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan agar kualitas layanan pendidikan swasta penerima program sekolah gratis dapat lebih maksimal. Demikian disampaikan Subki kepada wartawan di Jakarta hari ini.
6: Kalau kita kan orientasinya pelayanan optimal. Ya kalau 103 mah ya belum apa-apa. Ya sekolah swastanya kan masih banyak. Pada kenyataannya kan masih banyak juga anak yang putus sekolah, anak yang nggak kebagian akses ke SD negeri, SMP negeri kan banyak. Jadi kalau 103 itu ya mungkin boleh dibilang baru permulaan lah kira-kira.
7: Program sekolah swasta gratis yang baru pertama kali dijalankan di Jakarta di tahun 2026 diharapkan jadi solusi mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri dalam seleksi penerimaan murid baru. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap dengan perluasan cakupan itu, angka putus sekolah di Jakarta dapat ditekan secara signifikan, terutama bagi keluarga prasejahtera. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Warga keluhkan kabel utilitas yang semrawut dan menjuntai di sepanjang jalan Peta Barat Kalideres Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
8: Kita mah yang penting rapi biar nggak mengganggu lalu lintas. Kalau kadangkala kan ada truk nih yang gede, takutnya kena. Sering kena.
9: Warga mengeluhkan kondisi kabel utilitas yang semrawut dan menjuntai di sepanjang Jalan Peta Barat dan Jalan Peta Selatan Kalideres Jakarta Barat. Selain mengganggu pemandangan, kabel yang menggantung rendah itu dinilai membahayakan pengguna jalan dan menghambat arus lalu lintas, terutama kendaraan besar yang melintas menuju Bandara Soekarno-Hatta. Pantauan di lokasi, sejumlah kabel terlihat menjuntai hingga berada tepat di depan warung milik warga. Salah seorang warga, Adit, mengatakan kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama dan sering menyebabkan kabel tersangkut kendaraan besar. Menurut Adit, truk-truk yang melintas menuju arah bandara kerap kali mengenai kabel yang menggantung rendah. Adit menuturkan, insiden kabel tersangkut kendaraan pun bahkan pernah menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
8: Kalau korban, setahu saya cuma satu yang di pojok sono itu, tapi itu kabel wifi. Oh. Itu ibu-ibu orang sini juga belakang. Kita yang nolongin juga nganterin ke. Tapi korbannya nggak begitu parah lukanya, tapi jatuh pakai motor.
10: Itu akibat kabel, Bang?
8: Iya, jadi kan kabel putus, ya. Kena mobil truk tuh. Kan dia kan nyender, terus ada motor lewat. Dia kena, terus jatuh.
10: Untungnya nggak luka parah gitu?
8: Nggak, nggak luka parah. Tapi besoknya tetap dibawa ke rumah sakit.
9: Lebih lanjut, Adit mengatakan, warga sekitar pun selama ini kerap berinisiatif mengevakuasi kabel yang putus untuk mencegah kecelakaan lebih lanjut. Namun, warga tetap mengaku khawatir saat memindahkan kabel karena tidak mengetahui apakah kabel tersebut masih memiliki aliran listrik atau tidak. Karena itu, dia berharap pihak terkait segera melakukan penataan jaringan utilitas agar lebih rapi, aman, dan tidak membahayakan masyarakat maupun pengguna jalan. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
4: Merespon wacana kenaikan biaya setoran awal haji, Kementerian Haji dan Umroh lebih memilih mendorong peningkatan nilai manfaat dana kelolaan agar pelayanan kepada haji semakin optimal. Berikut Setyo Agung melaporkan.
11: Jadi yang kami dorong dari Badan Pengelola Keuangan Haji itu adalah meningkatkan nilai manfaat yang dari uang yang sudah dikumpulkan. Bukan kemudian menarik jumlah yang lebih besar dari jamaah di awal.
12: Kementerian Haji dan Umroh mendorong peningkatan nilai manfaat dana kelolaan haji agar pelayanan kepada jemaah semakin optimal daripada menaikkan biaya setoran awal. Sikap ini disampaikan menyusul wacana kenaikan setoran awal haji yang sebelumnya diusulkan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahlil Anzar Simanjuntak, kepada wartawan di Jakarta kemarin mengatakan, fokus kementerian adalah memastikan jemaah memperoleh pelayanan terbaik tanpa dibebani tambahan setoran. Menurutnya, pengelolaan keuangan haji

0: dolar Amerika Serikat sebagai bagian dari proyeksi peningkatan dana kelolaan. Namun, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 8 DPR RI 23 Juni lalu, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan kebijakan kenaikan setoran awal tersebut hingga kini belum diimplementasikan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, memasuki musim kemarau, masyarakat Kota Serang diimbau menghemat penggunaan air bersih untuk mengantisipasi potensi kekeringan di sejumlah wilayah. Berikut Lucy Astari melaporkan.
2: Memasuki musim kemarau, masyarakat Kota Serang dihimbau mulai menghemat penggunaan air bersih dan menjaga cadangan air tanah. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi potensi kekeringan yang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Kota Serang, Rinaldi, mengingatkan warga agar tidak menunggu hingga terjadi krisis air bersih untuk melakukan antisipasi. Masyarakat diminta menggunakan air secara bijak, menyiapkan cadangan air, serta menjaga daerah resapan melalui pembuatan biopori maupun sumur resapan. Menurutnya, upaya pengurangan risiko bencana harus dilakukan sejak sebelum bencana terjadi agar dampaknya dapat diminimalkan.
3: Jadi kemarau panjang yang diperkirakan bulan Juli sampai September ini, kalau yang sangat-sangat ekstrim yang akan terjadi di seluruh Indonesia. Jangan melawan pemborosan air. Pada musim hujan kita bisa melawan itu dengan memanfaatkan air hujan atau melakukan biopori.
2: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, Diat Hermawan, memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kesulitan air bersih apabila musim kemarau berlangsung lebih lama, yaitu Kecamatan Kasemen yang hampir seluruh wilayah. Di Kecamatan Taktakan, ada satu kelurahan yang berpotensi terdampak.
4: Kota Serang kan bisa dikatakan masih berisiko tinggi dalam kebencanaan, khususnya banjir dengan sekarang ini nih, kemarau. Nah ini, wadah ini nanti memberikan masukan bahkan sampai dengan aksi di lapangan.
2: BPBD menilai penanganan kekeringan perlu dilakukan sejak dini melalui kolaborasi pemerintah, relawan, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Selain menyiapkan sumber daya dan sarana pendukung, peningkatan kesadaran masyarakat untuk menghemat penggunaan air menjadi bagian penting dalam menghadapi musim tahun kemarau ini. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
5: Kapolda Banten Irjen Pol Hengki memimpin upacara tabur bunga di tengah perairan Selat Sunda Banten. Upacara ini digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
6: Kapolda Banten Irjen Pol Hengki memimpin upacara tabur bunga di tengah perairan Selat Sunda Banten. Upacara itu digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun. Kapolda menyampaikan upacara tabur bunga yang dilakukan di Markas Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau Polairuda Polda Banten diharapkan dapat mengingatkan bangsa Indonesia terhadap para pejuang atau pendahulu yang berjuang di tengah laut dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Kapolda menyatakan akan meningkatkan pengamanan di tengah laut dengan menyiapkan sebanyak 18 armada kapal patroli yang bertujuan untuk mencegah masuknya barang terlarang seperti narkotika serta tindak penyelundupan benih lobster yang sering terjadi di jalur perairan tersebut.
7: Sepakat, Polda Banten bersama pemerintah daerah Provinsi Banten maupun Kabupaten Kota sama-sama, karena wilayah pesisir kita ini sangat luas, tentu selain dari instansi terkait, pemerintahan, Polri khususnya Polda Banten bersama jajaran sampai tingkat Polsek, Babin Kamtibmas, mohon dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, terkhusus lapisan masyarakat di wilayah pesisir pantai, untuk sama-sama memberikan informasi, mau memberikan informasi ketika mendengar, melihat sendiri adanya praktek-praktek yang mencurigakan. Ya, termasuk salah satunya adalah penyelundupan narkoba.
6: Selain itu, pengamanan jalur laut juga dilakukan agar berbagai bentuk kejahatan yang masuk melalui jalur laut dapat ditekan dan dilakukan pencegahan. Menurutnya, langkah itu sangat diperlukan mengingat posisi perairan sangat strategis. Sehingga, kata Kapolda, dengan memanfaatkan armada yang ada, saat ini pihaknya memperketat pengamanan di laut maupun di pesisir laut Banten. Dengan demikian, diharapkan dapat menjaga kekayaan alam Banten dari segala bentuk penyalahgunaan. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya kemampuan pemerintah dalam mendengar dan merespons kebutuhan masyarakat.
5: Memasuki musim kemarau, warga

0: Kota Serang diimbau menghemat penggunaan air bersih.
1: Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
0: Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Kamu buang botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah, air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya, yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang, aku janji gak sembarangan buang sampah lagi, demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.
3: Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.
4: Banten Siang Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Empat koma sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
0: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut dari yang klasik sampai yang paling kekinian hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tak terasa sudah pukul 13.37 ya. Itu tandanya saya menemani Anda dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi untuk Anda yang mau request lagu dangdut ya, kami buka hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selain itu Anda juga bisa ya mengirim salam kepada orang yang terdekat maupun pesan-pesan istimewa ya kepada orang yang akrab maupun orang yang Anda tuju. Dan caranya mudah sekali pendengar, Anda bisa mengirim nama, salam maupun pesan melalui WhatsApp kami di 08111450949. Dan selanjutnya sudah ada lagu Terlalu Sayang dari Evi Tamala. Kira-kira Anda sayang siapa nih?

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
2: Prodangdut.
1: Prodangdut.
2: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
1: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Jangan coba-coba ya pendengar dari Beauty. Ini adalah versi remix ya. Biasanya kalau lagu kayak gini tuh digunakan untuk senam biar makin semangat ya. Itu enggak kalau Anda nih yang ibu-ibu biasanya hari Minggu kemudian lagi senam, lagunya tuh pada semangat-semangat versi remix alias dangdut versi remix ya pendengar. Dan karena tadi lagunya jangan coba-coba ya pendengar, Anda masih bisa loh kalau mau coba-coba untuk request. Karena segmen request lagu dangdut ini kami buka hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini sudah ada yang mau request nih dari Andi Cipocok Jaya. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Dan selamat siang untuk Teteh yang sedang siaran dan mau request lagunya Bunglon Tiga Sanca. Dan salamnya untuk pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun mereka berada ya. Dan tentunya tetap semangat. BTW ini cuacanya lagi panas. Baik, terima kasih untuk Andi yang dari Cipocok Jaya mau request lagunya Bunglon. Nah ini kenapa nih mau request lagu Bunglon ya? Apakah lagi melihara Bunglon atau bagaimana ya? Dan mendengar tentunya Anda masih bisa request lagu hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 08111450949.

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Khalil Nafis menginformasikan adanya program dana hibah dari Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Faktanya, klaim video Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis menginformasikan program dana hibah dari Arab Saudi adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel mengenai program dana bantuan Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Suara Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Khalil Nafis dalam video terdeteksi dihasilkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Video itu memanipulasi foto Khalil Nafis yang ada di laman resmi MUI. Sekian cek fakta siang ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02:00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar, masih kami buka sesi request lagu untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini sudah ada pendengar setia dari Pro Dangdut ya, RRI Pro 1 Banten ya. Langsung saja kita bacakan pendengar. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak, selamat siang juga. Dari kawasan Benggala RSU hadir. Request lagu Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik. Dan kirim salam buat semuanya. Terima kasih kembali untuk yang mau join ya dari kawasan Benggala dari RSU. Dan lagunya sudah kami siapkan melalui playlist ya. Ditunggu ya. Dan tadi titip salamnya untuk semuanya. Semoga makin tambah semangat ya dalam menghadapi cuaca yang panas. Tapi buat ibu-ibu nih ya. Biasanya kalau cuaca yang panas kayak gini malah rezeki karena cuciannya jadi makin kering ya. Dan selanjutnya sudah ada satu pendengar lagi, langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 94,9 RRI Pro 1 Banten, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada Kang Medi dari... Ada Kang Medi Sairah ya, tentunya mau request lagu Kehilangan. Dan kirim salam untuk semua fans Pro Dangdut. Dan untuk kakak penyiarnya, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih kembali untuk Kang Medi ya. Wah, ini barusan hadir atau gimana nih? Kayaknya Kang Medi pasti semangat banget ya kalau untuk request lagu dangdut. Dan satu lagu ya pendengar, Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik menemani siang hari Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.

Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Dan pendengar, untuk Anda yang mungkin saat ini sedang mencari-cari informasi soal Piala Dunia ya, dan tentunya Anda juga bisa membaca melalui rri.co.id pendengar. Nah, ini adalah kemarin siapa yang jagoannya Jerman pendengar ya. Jadi persaingan di grup E Piala Dunia 2026 resmi berakhir setelah seluruh pertandingan fase grup rampung digelar, yaitu pada hari ini ya, tepatnya dini hari pendengar waktu Indonesia Barat. Dan pada akhirnya Jerman ya berhasil keluar sebagai juara grup E pendengar. Dan sementara itu Pantai Gading ini menyusul sebagai runner up, dan Ekuador juga berhasil memastikan tempat di babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik pendengar. Dan Jerman menutup fase grup dengan kekalahan 1-2 dari Ekuador di New York New Jersey Stadium. Nah, meski gagal ya pendengar, Die Mannschaft tetap finish di puncak klasemen dengan koleksi 6 poin. Dan kemudian terkait selanjutnya juga ditegaskan Pantai Gading turut mengamankan tiket ke fase gugur setelah menaklukkan Curacao 2-0 di Philadelphia Stadium. Dan Nicolas Pepe ini menjadi bintang kemenangan dengan mencetak 2 gol yang memastikan timnya finish sebagai runner-up grup E dengan 6 poin. Di sisi lain ya pendengar, kemenangan atas Jerman menjadi hasil yang penting bagi Ekuador. Tambahan 3 poin membuat La Tricolor mengumpulkan 4 poin dari 3 pertandingan dan berhak melaju ke babak 32 besar.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: Pro Dangdut.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia atau SP2MI berperan menjangkau anak-anak yang belum sekolah. Peran tersebut dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan sekolah rakyat dan memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin. Gus Ipul mengatakan SP2MI dapat membantu pemutakhiran data anak-anak yang belum masuk sistem pendidikan. Data yang akurat menjadi dasar penting agar intervensi pemerintah tepat sasaran.
2: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Beralih ke informasi selanjutnya. Swedia tahan imbang Jepang 1-1 laga grup F Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Texas, Jumat 26 Juni pagi waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hasil imbang ini memastikan Jepang sebagai runner-up grup F. Jepang akhirnya memecah kebuntuan di babak kedua pada menit ke-56. Kerjasama apik Ritsu Roan yang memainkan umpan 1-2 dengan Ayase Ueda sebelum mengirim umpan terobosan di antara dua bek tengah Swedia.
2: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini. 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
1: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.
2: Pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
3: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmati.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menjumpai Anda dalam program Ekonomi Digital ya pendengar. Dan pada kesempatan kali ini tema yang dibahas adalah strategi menghadapi pemeriksaan pajak. Yang tentunya ini menjadi berita yang akhir-akhir ini sempat booming ya pendengar. Dan untuk membahas tema tersebut lebih lanjut telah hadir bersama kami di studio RRI Pro 1 Banten, Miss Maya Arisandi SEMAK selaku Advisor Tax sekaligus dosen Universitas Al Khairiyah. Langsung saja kita sapa ya pendengar. Selamat sore Miss Maya.
1: Halo, selamat sore.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Miss Maya?
1: Kabarnya alhamdulillah ya, Jumat berkah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat dan bahagia.
0: Iya, tentunya kebetulan di hari Jumat yang berkat, tetap semangat gitu ya Miss Maya ya.
1: Iya dong. Oh,
0: berarti perjalanan ke sini lancar atau gimana tadi?
1: Alhamdulillah lancar ya, tadi gak macet sama sekali. Cuma karena, aduh udah lama banget tidak menyetir. Jadi padahal ke Serang doang kayaknya, aduh ngantuk banget gitu, butuh kopi nih.
0: Iya nih, kayaknya habis gini ya Miss Maya ya.
1: Iya.
0: Makasih ya Miss ya udah berkunjung ke studio RRI Pro 1 Banten ya.
1: Iya, thank you juga udah undang ya di acara yang luar biasa banget ini.
0: Baik, nah ini kayaknya kita masuk ke tema ya Miss Maya ya. Iya. Jadi kalau kita melihat soal pajak ya Miss ya, kali ini kan DJP selalu berusaha mengembangkan ya platformnya dan pajak-pajak di sini bisa diakses secara transparan dan tentunya digital alias ngikutin ritme

0: perkembangan teknologi yang lebih canggih gitu ya, Miss ya. Nah, menurut Miss Maya sendiri nih, apa perubahan terbesar dalam dunia perpajakan Indonesia beberapa tahun terakhir? Silakan.
1: Oke, jadi kalau untuk bahas pajak ini sering banget ketemu sama pelaku usaha, aduh ini pajak gimana sih ya. Ya memang kalau sekarang ini pajak lebih digitalisasi dan juga transparansi. Dulu kita pakai nama platformnya itu DJP, kalau sekarang sudah berkembang jadi Cortex. Cortex ini baru 1 tahun juga. Dan baru pertama kali juga kita untuk pelaporan PPH, PPN termasuk badan ya, di tahun buku 2025. Nah, perubahan paling besarnya itu sebetulnya ngikutin zaman ya, yaitu digitalisasi. Jadi Cortex juga nggak mau ketinggalan nih gitu, ada digitalisasi data. Dulu kita kalau mau bikin faktur pajak itu pakainya e-faktur. Terus untuk bikin bukti potong atau lapor PPH pakai aplikasi ISPT gitu untuk unifikasi. Badan juga sama, beda untuk aplikasi-aplikasinya. Nah, sekarang perubahannya dengan adanya Cortex, yaitu ada digitalisasi data semuanya one stop place gitu. Mau bikin faktur, mau bikin bukti potong, bahkan sampai bayar dan lapor tuh, bikin ID billing itu semua dari Cortex. Nah, itu yang perubahan paling terbesarnya. Dan juga dengan adanya Cortex ini lebih apa ya, lebih luas lagi jangkauannya, karena di dalam Cortex itu transaksi perbankan, kemudian marketplace sampai dengan data lintas instansi itu semuanya ada. Dan dari sinilah trigger untuk memantau kepatuhan pajaknya. Makanya dari Cortex ini semakin transparansi, wah untuk pemeriksaan makin banyak. Makanya saya dengar dari teman-teman pelaku usaha, aduh kita sering banget nih kemarin baru pemeriksaan tapi udah turun lagi nih SP2 gitu, atau berbarengan tuh 2 tahun buku mereka ada pemeriksaan. Nah, itu ya perubahan terbesar sehingga ada pemeriksaannya, Mbak Rahmi.
0: Jadi memang terkait pengawasan kepatuhan pajak ini lebih terpantau ya, karena memang kelebihan Cortex ini sendiri adalah praktis, efisien, dan jangkauannya lebih luas gitu ya, Miss Maya ya.
1: Lebih luas, ya itu tadi saya bilang transparansi, semua bisa diakses bahkan sampai lintas instansi.
0: Baik-baik, jadi sampai lintas instansi juga ya.
1: Betul, dan semuanya dilindungi regulasi undang-undang ya.
0: Baik-baik, jadi ini nggak usah khawatir ya untuk yang wajib pajak ya, begitu ya, Miss
1: ya. Iya, betul. Oh ya, ini disclaimer ya bahwa untuk diskusi sore ini kapasitas saya itu bicara sebagai experience yang pernah menangani pemeriksaan pajak gitu ya. Jadi kapasitas saya lebih ke situ.
0: Baik-baik. Nah, kalau selanjutnya nih Miss ya, regulasi pajak terbaru apa nih yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dan pelaku usaha saat ini, Miss Maya?
1: Yang paling harus diperhatikan, yang paling penting sebenarnya simpel sih ya, yaitu tentang administrasi dan pelaporan pajak yang makin detail. Ya, untuk Cortex-nya itu kan karena transparansi tadi, jadi kita tuh harus benar-benar detail dan jujur. Ya. Nah, jadi kalau kita jujur ya ngapain takut gitu loh untuk menghadapi pemeriksaan, ya kan? Jujur dan benar. Jadi yang paling pentingnya juga business owner atau pelaku usaha itu harus lebih aware soal dokumentasinya, kemudian transaksi-transaksi dan pencatatannya itu harus rapi. Seperti itu ya. Seringnya kan kalau business owner yang masih merintis nih, Mbak Rahmi, mereka menyatukan transaksi pribadi dengan transaksi usahanya.
0: Itu gak boleh ya, Miss ya?
1: Sebetulnya kalau ingin ada kerapihan, ya memang harus dipisah.
0: Iya sih. Ya,
1: jangan digabung. Nah, kalau digabung justru bikin ribet dan bikin bingung sendiri, apalagi ketika sudah ada pemeriksaan seperti ini. Ya, itulah persoalan yang sering saya dengar gitu loh dari teman-teman korporat atau pebisnis. Ya, karena kondisinya memang tidak rapi, sehingga susah lah untuk ketika ada audit. Nah, seperti itu ya.
0: Baik-baik, jadi memang perubahan yang paling terasa itu adalah administrasi dan pelaporan pajaknya ini semakin detail, dan harusnya ini wajib pajak juga harus jujur begitu ya Miss Maya ya.
1: Yes, jujur dan rapi dalam pelaporan serta administrasinya.
0: Biar penghitungannya itu nggak bingung juga ya, biar nggak kecampur-campur gitu Miss ya.
1: Yes, betul, yang namanya kita diperiksa, diaudit ya, kita harus melampirkan dokumen-dokumen atau eviden-evidennya seperti itu ya. Jadi makanya harus ada filing-filing yang rapi.
0: Bener banget yes. Miss ya. Nah lalu kalau dikaitkan dengan belakangan ini Miss, istilah SP2DK ini makin sering terdengar dan juga sering dibicarakan gitu ya, baik untuk pelaku usaha maupun UMKM maupun wajib pajak ya Miss ya. Nah sebenarnya apa itu SP2DK dan mengapa banyak wajib pajak yang justru merasa khawatir ketika menerima surat tersebut Miss?
1: Iya, SP2DK ya, sebulan terakhir juga sama nih. Banyak curhat, aduh terima SP2DK ketika sudah melakukan konfirmasi, loh kok jadinya pemeriksaan gitu. Nah itu ya. Nah jadi SP2DK itu bukan suatu hal yang harus ditakuti. Jadi itu adalah surat cinta, kita anggaplah surat cinta gitu ya.
0: Iya.
1: Surat cinta dari tax office untuk minta penjelasan. Ya, penjelasannya itu yang harus perlu diklarifikasi. Dan belum tentu juga ini akan dilanjutkan pemeriksaan. Jadi cuma sinyal bahwa ini ada loh yang harus diklarifikasi, ada yang harus dijelaskan, seperti itu. Nah triggernya itu pajak yang kita laporkan itu kan mereka akan evaluasi tuh dari tim KPP. Nah dari hasil evaluasinya, dari hasil uji-ujinya itu mereka melihat ini harus ini ada selisih dan lain-lain gitu. Ya bisa kita bilang kalau di akuntan rekonsiliasi gitu ya. Ada selisih, kemudian diperlukan untuk sebuah konfirmasi atau klarifikasi, minta penjelasan. Nah itu simpelnya untuk SP2DK. Ya memang salah satu jadi ketakutan juga karena aduh diperiksa nih, aduh diaudit nih,
0: kaget gitu, biasanya
1: panik gitu ya. Ya memang mayoritas itu ada ketakutan karena takut kena denda lah, kena sanksi gitu. Karena kalau diperiksa terus ngerasa salah atau ngerasa kurang paham sama regulasi-regulasinya itu, mereka seringkali merasakan panik itu ya. Makanya saya bilang tadi poin penting ketika kita taxation ini ya, karena Cortex ini kan lebih transparan dan lain-lain ya. Untuk dokumentasi dan administrasi itu harus lebih detail, lebih rapi.
0: Lebih rapi, lebih
1: betul.
0: Detail.
1: Jadi ketika ada SP2DK ini, kita udah ready gitu, udah siap. Memang ini ada loh dokumennya, ini kita bisa jelaskan, ini kita bisa buktikan. Ya, seperti itu.
0: Berarti harus ada evidence-evidence untuk mendukung surat klarifikasi yang bisa dibilang ini surat cinta gitu ya.
1: Ya, surat cinta dari KPP. Dia pengen silaturahmi kepada
0: para
1: wajib pajaknya
0: atau wajib pajaknya ya.
1: Wajib pajaknya, betul.
0: Jadi jangan panik karena kalau selama memiliki evidence yang kuat ini enggak usah panik ya.
1: Betul.
0: Miss ya.
1: Ya, enggak usah panik, hadapin aja. Makanya dari awal itu harus sudah melakukan pelaporan yang rapi, administrasi yang lengkap, dokumentasi yang cukup.
0: Ini pelaporannya tetap kalau SP2DK ini, kalau terkait pajak ini berarti tetap yang bulan Maret gitu ya, Miss ya?
1: SP2DK itu tergantung dari KPP masing-masing.
0: Oh, tergantung dari KPP.
1: Jadi
0: ya.
1: Isinya pun setiap wajib pajak beda-beda berdasarkan apa yang mereka laporkan. Kalau mereka laporkan PPN dan sedang dilakukan uji PPN gitu ya, uji arus piutang. Nah, itu nanti yang akan dilakukan konfirmasi. Jadi ketika ya namanya kalau pemeriksa itu kan mereka punya benchmark, punya tools atau template sendiri untuk mengecek gitu ya, untuk mengaudit. Nah, dari situ mereka melihat, wah ini di bawah batas uji materialitas atau memang perlu ada dikonfirmasi, perlu dicek lagi kepada wajib pajak. Nah, itu triggernya sehingga mereka menurunkan SP2. Seperti baik, itu. Baik. Jadi contoh gini ya, di laporan keuangan itu tercantum 100 juta, tapi di versi pajak harusnya pajaknya tuh enggak 100 juta gitu, tapi 200 juta. Maka dia akan melakukan konfirmasi apa nih selisihnya 100 juta itu ada apa, ya kan? Kalau penjelasannya cukup, buktinya juga cukup, ya mereka tidak akan lanjut ke pemeriksaan gitu. Tapi kalau wah ini ada yang perlu kita cek nih, harus kita dalami, nanti akan turun pemeriksaan.
0: Iya, baik, berarti untuk mencari kesesuaian data begitu ya, Miss ya, Miss Maya ya. Nah, kalau sebagai tax advisor nih ya, Miss Maya nih, biasanya kalau ketakutan terbesar, terutama ini juga menjadi pertanyaan untuk kita semua, yaitu untuk wajib pajak maupun UMKM yang bisa dibilang pemula juga begitu ya, Miss ya. Nah, ini ketakutan terbesar yang mereka rasakan ketika berhadapan dengan pemeriksaan atau surat dari kantor pajak itu seperti apa, Miss ya?
1: Ketakutan dari business owner gitu maksudnya ya?
0: Iya.
1: Ya tadi karena ya beda-beda ya. Ini salah satunya. Karena mereka menggabungkan rekening bisnis dengan pribadi, itu salah satunya. Kemudian mereka menjalankan dari administrasi sampai dengan semuanya itu sendiri, nggak punya staff atau ya handle sendiri, sehingga itu banyak ke-skip dokumen-dokumen. Kan kalau ideal, ini kita bahas ideal ya, kita tarik uang 100 juta. 100 juta itu kan pasti breakdown macam-macam biaya ya. Ada biaya bensin, transport gitu. Biaya untuk alat tulis dan lain-lain. Nah, kalau punya staff atau punya helper lah untuk mencatat itu semua, ya akan rapi terdokumentasi gitu. Nah, seringnya business owner untuk yang beginner nih gitu. Belum merasa perlu, karena itu kan kalau nge-hire staff itu kan biaya ya, perlu digaji gitu kan. Udahlah handle sendiri. Nah, tapi di saat hektik dia nggak sempat untuk melengkapi itu, ke-skip, ya udah kalau udah berbulan-bulan kan susah lagi. Nah, ketika pemeriksaan itu kan semuanya ditanya gitu. Dokumen-dokumen, contoh rekening korannya mana, ayo. Jadi dari situ mereka akan tahu, oh segini income-nya. Oh harusnya faktur yang dibuatkan segini. Nah, itu ini contoh aja ya. Seperti itu ketakutan yang terbesar. Makanya tadi di awal saya sampaikan, ayo kita rapihin dokumen-dokumennya.
0: Iya, karena ketika kita buka usaha ini juga bisa meringankan beban-beban ataupun pihak-pihak lain begitu ya, Miss ya. Termasuk dari saat pembayaran pajak untuk pengawasan pajak begitu ya, Miss ya.
1: Betul sekali. Jadi sebetulnya untuk kerapihan dokumentasi bukan hanya untuk keperluan pajak, tapi justru lebih besarnya itu benefitnya untuk business ownernya sendiri, sehingga dia bisa tahu bisnisnya itu stable atau sekarang kondisinya bagaimana gitu, cash flow dan lain-lainnya.
0: Jadi memang menguntungkan dirinya sendiri dan juga bisa menghemat waktu ya, Miss ya, terkait pengurusan pajak juga.
1: Yes, ya betul. Dan untuk itu semua harus punya knowledge.
0: Iya.
1: Knowledge tentang laporan keuangan juga.
0: Nah, kalau sejauh ini ya, Miss ya, kalau Miss sebagai advisor tax ya, melihat literasi perpajakan di Kota Serang sendiri maupun di Banten itu seperti apa, Miss? Apakah mereka sudah bisa dikatakan tahu begitu atau seperti apa, Miss?
1: Kepatuhan pajak ya, ini kebetulan mahasiswa saya juga banyak yang meneliti mengenai kepatuhan pajak. Pajak itu kan macam-macam ya, ada pajak daerah, kemudian ada pajak pusat. Kalau dari hasil observasi teman-teman mahasiswa, itu tingkat kepatuhan pajaknya juga bervariasi nih. setiap kota dan setiap departemen ya. Nah, contohnya kalau yang di daerah itu masih kurang untuk PBB, kepatuhan pajak. Kenapa? Ya karena pertama kurang sosialisasi informasinya. Ya, kemudian Ya, yang paling besar sih atau yang paling mendominasi karena kurang sosialisasinya itu, sehingga kepatuhan pajak berkurang. Kalau bahas regulasi itu kan yang namanya pajak sering ada permen atau PP terbaru tuh, ya kan? Kayak yang terbaru kemarin ada PPH final untuk UMKM, itu juga ada yang terbaru. Nah, artinya gini, setiap business owner dengan kesibukan yang segambreng itu dan ada peraturan atau regulasi terbaru, mereka nggak sempet tahu gitu. Tiba-tiba der dapat surat cinta. Nah itu. Jadi versinya dari POV kantor pajak, wah kamu nggak patuh. Tapi POV dari business owner, aduh sorry banget kita nggak tahu regulasinya, gitu kondisi yang ada di lapangan. Ya.
0: Iya benar-benar, ya benar. Jadi memang sekali lagi knowledge soal pajak ini penting ya, Miss Maya ya.
1: Penting banget.
0: Penting banget.
1: Terutama untuk business owner.
0: Terutama untuk business owner maupun UMKM gitu ya,
1: nah,
0: Miss.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Nah baik Miss, kita jeda sejenak terlebih dahulu sambil segmen berikutnya kita membahas soal strategi yang tepat ya, sekaligus bagaimana kita menggali knowledge soal pajak ya Miss ya. Baik, pendengar tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam program ekonomi digital dengan tema yang sama ya, yaitu strategi menghadapi pemeriksaan pajak. Dan kami juga masih bersama Miss Maya Arisandi selaku advisor tax sekaligus dosen Universitas Al-Hayri ya pendengar. Dan tentunya Miss Maya, kita melanjutkan pembahasan yang tadi ya Miss ya. Ini soal strategi menghadapi pajak, yaitu tadi ada surat cinta ya untuk klarifikasi, yaitu SP2DK nih. Nah ini tentunya ada beberapa wajib pajak yang merasa kaget, panik ketika menerimanya. Nah ini langkah apa yang seharusnya dilakukan ya Miss ya, biar nggak panik begitu?
1: Iya. Langkah yang pertama sebagai muslim itu harus istighfar dulu ya.
0: Iya.
1: Astagfirullahalazim, dapat surat cinta. Orang biasa dapat surat cinta happy, seneng ya. Ini istighfar.
0: Menenangkan diri dulu.
1: Iya, menenangkan diri. Iya betul. Poin pertama itu kalau terima SP2DK jangan panik. Memang kadang orang FOMO ya. Aduh, mampus lo, terima lo SP2DK. Padahal ya enggak gitu sih. Jadi yang pertama itu jangan panik. Pelan-pelan itu kita baca dulu suratnya, kita teliti apa sih isi daripada SP2DK-nya. Kemudian pahami data-data yang diminta. Kalau tadi aku mencontohkannya isunya adalah PPN gitu, ada faktur yang belum dibuat. Nah itu tinggal kita cek aja dokumen-dokumen pendukungnya. Kemudian sudah, tinggal melakukan klarifikasi ke KPP-nya. Nah biasanya kalau habis SP2DK itu sangat intens komunikasi dengan AR. Ya jadi apa ya, jadi rame itu ruangan konsultasi ya. Jadi biasanya AR-nya dicuekin, ini yang kita yang butuh AR-nya. Gimana Pak, udah sesuai belum? Itu seperti itu.
0: Baik, jadi yang pertama itu jangan panik, perhatikan isinya, kemudian cek dokumen-dokumennya begitu ya Miss ya.
1: Yes, betul.
0: Dan yang terakhir melakukan klarifikasi tentunya. Nah tentunya ini kan tadi ada informasi soal konsultan juga ya Miss ya. Nah kemudian ketika efek dari banyak orang panik nih menuju ke konsultan atau menyerahkan semuanya ke konsultan, jadi kantornya rame gitu ya Miss ya. Nah menurut Miss sendiri nih, mindset apa yang harus dimiliki saat seseorang ini menghadapi SP2DK, yaitu surat cinta nih?
1: Oke. Ini sebenarnya relate ya sama yang tadi, business owner itu menghandle semua pekerjaannya padahal dia itu sangat busy. Untuk tidak meng-hire staff karena efisiensi cost. Terus kalau ketika turun SP2 ngapain juga nge-hire konsultan gitu kan? Ya sama aja bohong gitu kan, ada additional cost lagi. Jadi untuk para business owner, apalagi UMKM dan pemula ya, tadi selain jangan panik, jangan buru-buru langsung ke konsultan. Oke, jadi kita harus punya mindset, mindset yang harus dimiliki ketika kita terima SP2DK. Jadi anggaplah SP2DK ini sebagai proses klarifikasi,
0: bukan klarifikasi,
1: bukan sebuah ancaman, bukan sebuah teror. Ya, jadi prinsipnya semakin kooperatif dan siap datanya, maka semakin baik hasilnya dan ya sudah, kita tidak perlu panik.
0: Baik-baik. Jadi harus siap selain dari ilmunya juga data-datanya begitu ya Miss ya. Nah Miss tentunya kan sebagai business owner maupun orang-orang yang terjun di dunia usaha, ini kan penting sekali ya untuk mempelajari, memahami strategi menghadapi isu perpajakan lebih mendalam gitu ya, menyelam istilahnya Miss ya. Ilmu atau skill apa nih Miss yang sebenarnya wajib dipelajari Miss?
1: Skill atau ilmu yang wajib dipelajari minimal itu tahu dasar-dasar dari perpajakannya, ya, tahu dasar dan paham dasar perpajakan basicnya, kemudian cara membaca laporan keuangan itu juga wajib, dan gimana sih mendokumentasikan transaksi yang benar. Jadi gini ya, basically setiap business owner kan macam-macam ya passionnya. Ada yang dia jago di market, ada yang jago di analisis, ada yang jago negosiasi. Nah itu biasanya kan business owner seperti itu ya. Nah makanya jarang ada yang basically paham untuk taxation. Nah, jadi memang kalau untuk kalau kita ngebahasnya tentang isu perpajakan, SP2, pemeriksaan, yang paling penting ya memang dasar-dasar perpajakan dan laporan keuangan dia harus paham. Seperti itu ya. Makanya kalau ada teman-teman minta advice gitu, saran dong lagi case-nya seperti ini. Ya saya simpel aja, sibuk gak? Kalau sibuk ya hire lah akuntan. Atau kalau misalkan masih punya waktu ya harus belajar mengenai dasar-dasar perpajakan tadi. Gitu.
0: Nah untuk rekomendasi belajarnya kemana sih Misi Dewisa? Biar kita itu tidak salah arah ya soal perpajakan. Tentunya kan kita bisa belajar kepada instansi-instansi yang mumpuni seperti itu ya Miss ya.
1: Betul. Jadi kalau untuk dasar-dasar perpajakan sendiri itu sebetulnya dari KPP sudah melakukan sosialisasi dengan cara mengundang ke KPP. Ini ada regulasi terbaru loh. Kayak Cortex itu kan kita ada pelatihan berkali-kali diundang gitu. Baik itu di Pratama Madya gitu kan kita diundang para wajib pajak. Itu yang pertama ya, sosialisasi langsung dari KPP. Atau kita bisa langsung dari AR-nya. Seperti itu. Nah, kebetulan kan saya juga mengajar ya, mengajar di kuliah perpajakan atau akuntansi perpajakan. Nah, itu bisa belajar di Unival.
0: Nah, itu kuncinya Unival ya.
1: Ya, kuliah di Unival. Jadi memang kalau di Unival itu saya kan praktisi juga ya. Saya dan rekan-rekan dosen lainnya juga praktisi. Di sana kita nggak cuma bahas teori, tapi praktikal juga gitu. Kita bahas-bahas case-case, studi kasus mengenai perpajakan. Di pajak sendiri itu kan regulasinya selalu update gitu. Dan macam-macam case-nya sampai banding dan lain-lain itu kita bahas di dalam perkuliahan. Jadi ya bukan hanya teori, bukan hanya regulasi, tapi kita langsung studi kasus. Karena goals kita nanti setelah graduate itu mahasiswa bisa langsung beradaptasi ya di lapangan pekerjaan. Entah itu mereka mau jadi di corporate gitu atau menjadi business owner seperti itu ya. Jadi di Unival sendiri juga itu kita ada tech center. Nah, tech center itu
0: tech center.
1: Yes, tech center itu langsung di bawah KPP ya. KPP Cilegon karena Unival ini lokasinya di Cilegon. Di Cilegon dan kerjasamanya dengan KPP Cilegon seperti itu. Dan setiap tahun juga mahasiswa kami itu langsung terjun sebagai renjani ya, relawan pajak. Setiap tahun tuh kan ada SPT tahunan ya, SPT tahunan pribadi. Nah itu teman-teman mahasiswa ikut membantu di KPP dan bahkan ke corporate-corporate gitu ya. Jadi mereka juga support seperti itu ya. Itu agenda tahunannya.
0: Wow, ini impresif ya. Kalau kita lihat ini memang Unival menawarkan bukan hanya soal teori, ada praktik, studi kasus, bahkan mahasiswa-mahasiswa di sini juga terjun langsung ya untuk praktik begitu ya, Miss Maya ya.
1: Ya, betul. Ini kita kerjasama dengan KPP ya. Jadi sebelum mahasiswa itu direct kepada wajib pajak, mereka itu sudah dibekali dulu. Bahkan sebelum dibekali ada ini ya, ada seleksi. Jadi tidak sembarangan mahasiswa bisa ikut menjadi relawan tersebut. Diseleksi dulu, setelah dilakukan seleksi itu dilakukan pelatihan. Pelatihan baru mereka incas dengan wajib pajak. Dan so far terbantu sih. Terbantu ya.
0: Wow, ini juga menarik ya Miss ya. Berarti program unggulannya itu ada lagi gak Miss dari Unival? Mengapa ini menjadi pilihan tepat untuk kita yang ingin mendalami ilmu pajak Miss? Selain tadi ada tech center gitu ya Miss ya.
1: Iya, kalau di akuntansi ini kan aku di akuntansi ya. kalau di akuntansi itu selain di pajak itu ada investasi.
0: Oh baik.
1: Biasa ini, kalau Gen Z itu
0: ya,
1: kan
0: generasi
1: sukanya,
0: muda ya.
1: Iya, saham gitu iya, kan, investasi. Sama di investasi juga kita bukan hanya untuk teori, tapi kita melakukan sekolah pasar modal namanya.
0: Wow, iya.
1: Iya, jadi di luar kelas itu kita undang dari perusahaan sekuritas dan juga dari IDX untuk berikan literasi kepada mahasiswa. Dan bukan hanya memberikan literasi aja, langsung buka akun.
0: Langsung diajari ya,
1: dan langsung belajar beli sahamnya.
0: Wow, kurang apa lagi nih, udah ya, langsung di,
1: betul,
0: didampingi langsung ya Miss ya.
1: Yes, betul, kita langsung undang dan itu agendanya terjadwal.
0: Baik-baik, jadi ini merupakan pesan penting untuk pendengar ya, yang ingin memperdalam ilmu investasi, ilmu pajak, bisa mencoba untuk di Unival ya, dan belajar di sana ya Miss tentunya ya.
1: Betul, karena kita bukan hanya teori ya, benar-benar kita ada langsung prakteknya. Banyak deh, kalau di FEB, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, kita bahkan ada, aduh aku lupa tuh nama ininya ya, nama programnya, tapi di situ ada market gitu loh.
0: Baik.
1: Jadi kayak mereka sebagai business owner jualan risol, jualan apa, terus ada jual beli, transaksi jual beli di situ ya.
0: Baik. Jadi memang sudah urusan kerjasamanya juga nggak main-main gitu ya Miss ya.
1: Yes, betul. Kita sudah MOU ke banyak perusahaan juga ya. Jadi bisa untuk praktek-praktek di lapangan.
0: Jadi untuk soal pajak pun nggak usah khawatir karena sudah mengikuti peraturan-peraturan terupdate gitu ya Miss ya.
1: Betul, ada tax centernya, ada galeri investasi di Unival. Ya boleh main ke sana.
0: Iya boleh main ke sana, sekaligus tanya-tanya ya ke Miss Maya juga boleh kan?
1: Boleh,
0: ya?
1: Boleh banget ya.
0: Boleh banget ya. Dan wah ini menarik nih, jadi untuk pendengar yang ingin memperdalam ilmu perpajakan bagi business owner maupun generasi muda yang memperdalam investasi, bisa langsung mampir atau daftar langsung ya ke Unival ya, pendengar ya.
1: Betul. Oh ya, ada informasi juga di Unival itu ada beasiswa.
0: Wow, nah ini
1: beasiswa kalau nggak salah dari wali kota ya. Dan ini masih ada kuota sampai dengan akhir Juni. Sekarang tanggal berapa nih?
0: 26 Juni.
1: 26, aduh, 4
0: wah, tinggal,
1: hari lagi.
0: Tinggal 4 hari lagi ya Miss ya.
1: Aduh, harus hari ini ke Univalnya. Yeah.
0: Harus cepet-cepet ya ini ya Miss ya.
1: Iya, supaya bisa dapat informasi tentang beasiswanya.
0: Beasiswanya, nah ini pesan penting ya buat Anda pendengar yang punya anak mau kuliah, bisa langsung cari-cari informasi soal Unival. Itu dibuka sampai kapan Miss beasiswanya itu?
1: Pembukaannya sih sampai sampai kapan ya?
0: Oh.
1: Kalau nggak salah Agustus ya.
0: Oh Agustus ya.
1: Tapi nanti kita akan share nomor PMB-nya ya.
0: Baik.
1: Nah. Jadi ya, jadi bukan hanya untuk para orang tua, tapi di sini juga yang punya keponakan atau yang paling penting sih business owner nih.
0: Oh iya, business owner.
1: Business owner kan nggak mau pusing ya, pengennya cuan-cuan gitu, bisa lebih monitor profitnya, monitor cash flow lah. Mending nge-hire staffnya untuk kuliah supaya ada literasi, supaya ada knowledge tentang laporan keuangan dan pajak. Jadi bisnisnya akan lebih mudah ya, seperti itu.
0: Iya, karena memang business owner ini kan urusannya banyak ya.
1: Banyak
0: ya.
1: Banget. Yes, yang penting-penting aja lah.
0: Yang penting aja. Terus untuk yang pajak ini bisa hire staff gitu ya, Miss
1: betul.
0: Ya. Tentunya staff ini harus dibekali dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni gitu ya soal pajak, Miss.
1: Yes, literasinya harus dapat supaya ya itu untuk kepatuhan pajak tadi.
0: Baik, Miss, ini pertanyaan terakhir Miss nih, kalau boleh kasih satu pesan untuk UMKM maupun business owner yang masih takut urusan pajak, apa nih pesan Anda Miss?
1: Ya, sebetulnya satu statement doang sih.
0: Iya,
1: pesannya tuh untuk rekan-rekan UMKM terkait strategi untuk pajak, yang pertama itu pajak bukan untuk ditakuti, oke? Tapi untuk dipahami dan untuk dipatuhi. Karena kalau kita nggak patuh ya impact-nya tuh besar banget, ada sanksi dan lain-lain. Ya. Jadi kalau kita paham sama aturannya, sama regulasinya, kita itu jauh bisa lebih tenang dan lebih siap untuk ngembangin bisnisnya. So, jangan takut, patuh dan pahami pajak.
0: Nah itu kata-kata hari ini dari Miss Maya terkait jangan takut sama pajak. Baik. Terima kasih ya Bismaya kehadirannya hari ini, dan terima kasih tentunya ini membuka wawasan soal pajak, gimana cara mendalami ilmunya, skillnya, dan yang terakhir untuk para business owner yang ingin mendalami pajak dan untuk UMKM yang ingin mendalami pajak bisa langsung mendaftar ke Unival ya Miss ya.
1: Unival. Iya. Aku izin share untuk nomornya ya.
0: Iya silakan.
1: Jadi untuk para pendengar, nyebutnya apa? Pendengar.
0: Iya pendengar.
1: Pendengar RRI Banten boleh menghubungi ketua PMB Unival karena masih ada kuota beasiswa ya. Sayang banget nih. Di nomor 0896-6209-9227 atas nama Ibu Ina, ketua PMB-nya.
0: Ibu Ina.
1: Yes.
0: Itu boleh diulangi sekali lagi, Miss.
1: Oke. Okay. Diulangi sekali lagi nomornya 0896-6209-9227.
0: Nah itu ya pendengar ya, untuk Anda silakan dimanfaatkan beasiswanya, karena sayang ya kalau nggak dimanfaatkan ya Miss ya.
1: Betul
0: baik. Dengan atas nama Ibu Ina, sekali lagi ketua PMB di 0896-6209-9227 ya Miss ya. Baik Miss, terima kasih telah hadir di Pro 1 RRI Banten ya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa bertemu lagi untuk tema-tema selanjutnya ya Miss ya.
1: Thank you so much Mbak Rahmi dan RRI Banten sudah undang ke RRI ya. Pasti namanya happy lah ya, happy.
0: Iya. Ya tetap semangat ya Miss ya.
1: Yes.
0: Dalam mengedukasi pajak sekaligus sebagai dosen Universitas Al-Hairi atau Unival ya. Baik. Demikian program ekonomi digital pendengar dengan tema strategi menghadapi pemeriksaan pajak, dan pendengar tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting. Pemerintah Provinsi Banten menutup 12 tambang ilegal sepanjang 2026. BRIN kembangkan teknologi pemantauan glukosa non-invasif berbasis SPR.

0: Berikut berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Banten menutup 12 lokasi tambang ilegal yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kabupaten Serang menjadi wilayah dengan jumlah tambang ilegal terbanyak yang ditutup. Fitria Aulia melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Banten menutup 12 lokasi tambang ilegal sepanjang Januari hingga Juni 2026. Hal itu disampaikan pada Jumat 26 Juni 2026. Penutupan dilakukan melalui Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Provinsi Banten. Langkah tersebut merupakan upaya pemerintah menindak aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah Banten. Kabupaten Serang menjadi wilayah dengan jumlah tambang ilegal terbanyak yang ditutup, yakni 5 lokasi. Kabupaten Tangerang berada di urutan kedua dengan 4 lokasi. 3 lokasi lainnya berada di Kabupaten Lebak dan Kota Cilegon. Seluruh lokasi ditutup karena tidak memiliki izin operasi. Kepala Satpol PP Provinsi Banten, Nana Suryana, mengatakan penutupan dilakukan berdasarkan hasil penertiban bersama instansi terkait. Menurutnya, hingga pertengahan 2026, terdapat sekitar 12 lokasi tambang ilegal yang telah ditutup. Penutupan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menegakkan aturan di sektor pertambangan.
2: Di 2026 ini, apa yang disampaikan pada Bapak-Bapak, ada kurang lebih sebanyak 12 kabupaten kota. Sebarannya terbesar di Kabupaten Serang, ada Kabupaten Serang, ada Lebak, ada juga Kabupaten Lebak.
1: Pemerintah Provinsi Banten menegaskan aktivitas tambang ilegal berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Selain itu, keberadaan tambang ilegal juga menyebabkan kerugian negara. Potensi pendapatan daerah dari sektor pertambangan dapat hilang akibat aktivitas tersebut. Karena itu, penertiban akan terus dilakukan secara berkala. Selain menutup tambang ilegal, pemerintah juga akan mengevaluasi aktivitas pertambangan yang masih beroperasi. Evaluasi difokuskan pada kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Salah satu perhatian utama adalah operasional kendaraan pengangkut hasil tambang. Angkutan tambang dinilai masih menjadi sumber keluhan masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten berharap seluruh pelaku usaha tambang yang memiliki izin mematuhi ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan dinilai penting untuk menjaga keselamatan dan kelestarian lingkungan. Pemerintah juga mengajak seluruh pihak mendukung upaya penertiban tambang ilegal. Dengan demikian, aktivitas pertambangan di Banten dapat berjalan secara tertib dan bertanggung jawab. Dari Serang, Fitria Aulia melaporkan.
0: Cakupan imunisasi dasar anak di Kota Serang masih rendah. Berbagai faktor di masyarakat menjadi penyebab belum tercapainya target nasional. Lucy Astari melaporkan.
3: Hasil studi di Serang ke Pak Wali Kota dan meminta beliau untuk memberikan dukungan support.
4: Cakupan imunisasi dasar anak di Kota Serang masih berada di bawah target nasional. Temuan itu disampaikan dalam hasil studi yang dilakukan di 3 provinsi, yakni Aceh, Banten, dan Maluku, dengan fokus wilayah Banten di Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang. Hasil kajian tersebut dipaparkan langsung kepada Wali Kota Serang. Dalam pertemuan bersama tim peneliti, dalam forum itu sejumlah faktor di tingkat masyarakat disebut masih mempengaruhi rendahnya capaian imunisasi anak usia di bawah 2 tahun. Peneliti Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Ahmad Fuadi mengatakan, capaian imunisasi di Kota Serang saat ini masih berada di kisaran 60%. Angka tersebut dinilai masih jauh dari target nasional yang ditetapkan minimal 80%. Ia menjelaskan kelompok sasaran utama imunisasi adalah anak usia 0 hingga 2 tahun untuk imunisasi dasar lengkap. Namun dalam kondisi tertentu, kejar imunisasi masih dilakukan hingga usia 3-5 tahun.
3: Memang ada beberapa kendala masyarakat yang belum mau mengimunisasi anaknya, terutama karena kekhawatiran terhadap efek samping, ada hoax, ada disinformasi, ada masalah-masalah keyakinan agama juga yang masih melekat di masyarakat, dan itu kita butuh untuk bisa memberikan edukasi dan pemahaman yang benar terhadap masyarakat.
4: Ahmad Fuadi juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah menunjukkan respon positif terhadap hasil studi. Wali Kota Serang disebut menyatakan dukungan untuk mendorong peningkatan cakupan imunisasi di wilayahnya. Menurutnya, terdapat sejumlah kendala di lapangan yang mempengaruhi rendahnya capaian imunisasi. Mulai dari kekhawatiran orang tua terhadap efek samping, penyebaran informasi yang tidak tepat, hingga faktor kepercayaan sebagian masyarakat. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Kita beralih ke Tangerang. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengembangkan teknologi pemantauan kadar glukosa non-invasif berbasis surface plasmon resonance atau SPR sebagai solusi yang lebih nyaman, cepat, dan mampu memantau kadar gula darah secara real-time. Inovasi tersebut diperkenalkan dalam Forum Presentasi Ilmiah dan Inovasi Ornamat Pagar 87 sebagai respon terhadap meningkatnya jumlah penderita diabetes di dunia. Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Fotonik BRIN, Lia Aprilia, mengatakan metode pemeriksaan gula darah yang ada saat ini masih bersifat invasif karena memerlukan sampel darah. Teknologi SPR dikembangkan untuk mendeteksi perubahan indeks bias akibat interaksi biomolekul dengan sensitivitas tinggi tanpa memerlukan penanda tambahan. Selain berpotensi menghasilkan alat pemantau glukosa yang lebih praktis dan akurat, pengembangan sensor berbasis SPR juga memperkuat kemampuan nasional di bidang fotonik dan biosensor. Kedepan, teknologi ini diharapkan mendukung layanan kesehatan yang lebih efisien, terjangkau, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang membutuhkan pemantauan gula darah secara rutin. Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang mencatat kuota calon siswa jenjang sekolah dasar di Sekolah Rakyat Cadasari belum terpenuhi secara maksimal menjelang tahun ajaran baru 2026-2027. Ridwan Maulana melaporkan.
5: Karena ini kan yang punya SL provinsi ya, yang mengakomodir.
6: Dinas Sosial, Dinsos, Kabupaten Pandeglang mencatat alokasi kursi untuk calon siswa jenjang sekolah dasar atau SD di Sekolah Rakyat Cadasari belum terpenuhi secara maksimal menjelang bergulirnya tahun ajaran baru 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan mengatakan, mendeknya keterisian kuota ini dipicu oleh kendala sosiologis. Mayoritas orang tua disebutnya belum rela melepaskan anak-anak mereka yang masih berusia dini untuk tinggal di dalam fasilitas asrama. Berdasarkan regulasi kuota dari Kementerian Sosial, Kabupaten Pandeglang memperoleh total jatah bangku untuk 270 anak yang berlatar belakang ekonomi rentan. Jatah tersebut dibagi secara merata ke dalam 3 jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA dengan alokasi masing-masing sebanyak 90 siswa guna mengisi 3 rombongan belajar per jenjang.
5: Karena ini kan yang punya SL provinsi ya, yang mengakomodir semua siswa SD, SMP, maupun SMA yang ada di provinsi. Yang dimana yang ada sekarang ini adalah sekolah rintisan, Pandeglang pun punya, yang sekolah desain satu kelas itu bersatu dengan siswa kabupaten kota yang lain yang tepatnya di Tangerang.
6: Wawan memaparkan situasi ini berbanding terbalik dengan antrean calon siswa pada tingkat SMP dan SMA yang justru telah melampaui ambang batas kuota yang disediakan. Banyak pendaftar tersebut dikatakan Wawan didominasi oleh warga yang masuk kategori klasifikasi desil 1 dan desil 2. Menurut Wawan, institusi pendidikan terpadu yang berlokasi di Kampung Koranji, Desa Koranji, Kecamatan Cadasari ini ditargetkan mampu menampung hingga 500 siswa pada fase gelombang pertama Juli mendatang. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas megah yang berdiri di atas lahan seluas 10 hektar tersebut, sisa kapasitas daya tampung global dikatakan Wawan akan dialokasikan bagi daerah penyangga lain di Provinsi Banten. Yang menyebut Dinas Sosial Provinsi Banten telah mengonfirmasi adanya skema siswa titipan mencakup rujukan dari Kota Tangerang Selatan sebanyak 90 anak serta Kabupaten Serang dengan total muatan 180 siswa. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Anggota DPRD Cilegon menanggapi keluhan warga Ciwedus soal bau tak sedap yang diduga berasal dari TPSA Bagendung. Rohmanuddin lapor kan?
7: Dikeluhkan bau sampah, dan memang itu menjadi ternyata nggak cuma 1-2 orang, memang sudah dibahas di tingkat kelurahan, terutama kelurahan Ciwedus terkait dengan sampah tersebut. Nah,
8: anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon menanggapi keluhan warga kelurahan Ciwedus, kecamatan Cilegon, Kota Cilegon.

0: pada malam hari. Pada saat dilakukan peninjauan, bau sampah tidak terlalu menyengat karena kondisi arah angin berbeda dibandingkan saat warga mengeluhkan bau tersebut. Sebaliknya, saat bau sampah sangat menyengat, ia mendapati arah angin justru bergerak dari TPSA Begendung menuju kawasan Cibudus.
1: Pada tanggal 16 itu angin bergerak kencang dari TPSA ke Cimandar. Itu pas video lagi viral-viral itu yang ada orang naik motor di lingkar, ini bau banget nih gitu kan ya, memual. Itu memang angin bergerak dari TPSA ke Cimandar. Terus kemudian waktu pengaduan video tersebut, ada pengaduan dari masyarakat melalui video, itu juga angin bergerak dari TPSA ke Cimandar. Tapi ketika saya datang, kenapa itu nggak terlalu bau? Karena angin dari Cimandar ke TPSA, tapi bau tuh tercium masih dikit. Makanya saya juga sampai berpikir bahwa apa ini hidung saya udah adaptasi sama baunya. Ternyata kan enggak, anginnya berubah gitu loh. Karena dilihat dari asap ke arah TPSA, bukan ke arah Cimandar.
0: Meski demikian, Fauji mendorong Pemkot Cilegon tidak hanya fokus pada penanganan sementara, tapi juga segera menghadirkan inovasi dalam sistem pengelolaan sampah. Menurutnya, kondisi TPSA saat ini membuat timbunan sampah terus bertambah karena sampah terus masuk setiap harinya. Di sisi lain, sejumlah fasilitas pengelolaan yang tersedia juga belum dimanfaatkan secara optimal. Bahkan, ada peralatan hibah dari PLN yang sampai sekarang juga tidak berjalan. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
3: Kita beralih ke berita olahraga. Ekuador membuat kejutan dengan menumbangkan Jerman 2-1 pada laga terakhir Grup E Piala Dunia 2026. Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut mengantarkan Latri lolos ke babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Sementara Jerman tetap melaju sebagai juara grup. Jerman sempat unggul cepat melalui gol Leroy Sané pada menit kedua. Namun Ekuador mampu bangkit lewat gol penyeimbang Nilson Angulo sebelum Gonzalo Plata mencetak gol kemenangan pada menit ke-77 untuk membalikan keadaan menjadi 2-1. Kemenangan itu membuat Ekuador mengoleksi 4 poin dan memastikan tiket ke fase gugur. Sementara itu, Jerman tetap finish sebagai juara grup E berkat keunggulan selisih gol, didampingi Pantai Gading sebagai runner-up grup.
2: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
3: Sekian warta berita saat ini. Pemerintah Provinsi Banten menutup 12 tambang ilegal sepanjang 2026. BRIN kembangkan teknologi pemantauan glukosa non-invasif berbasis SPR. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan. Dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Banten sore ini, dan informasi kali ini datang dari Kota Serang ya pendengar, bahwa masyarakat di sana ini diimbau mulai menghemat penggunaan air bersih dan menjaga cadangan air tanah menyusul meningkatnya potensi kekeringan pada musim kemarau tahun ini ya pendengar. Dan upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan air, terutama di wilayah yang selama ini kerap mengalami kesulitan air bersih saat curah hujan menurun pendengar. Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana atau FPRB Kota Serang, Rinaldi mengatakan langkah pengurangan resiko bencana ini harus dimulai sebelum dampak kekeringan dirasakan masyarakat. Dan salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menggunakan air secara bijak dan menyiapkan cadangan air sejak dini pendengar. Dan menurutnya masyarakat dapat memanfaatkan tampungan air hujan, membuat sumur resapan maupun biopori untuk membantu menjaga ketersediaan air tanah saat musim kemarau berlangsung. Nah kalau Anda sendiri nih pendengar, apakah Anda sudah menampung air atau justru punya cara yang lainnya?

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu Berjalan Meninggalkanmu pendengar dari Ghea Indrawari mengakhiri perjumpaan saya Kartika Rahmi dengan Anda di Banten sore ini. Saya Kartika Rahmi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di teknik, ada Andika, Hakim dan Aji pamit undur diri. Namun jangan khawatir karena selanjutnya akan ada rekan saya Bram Adi yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, lihat deh, seru banget tau film ini.
1: Emang iya?
0: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward.
2: Wah, 100 juta rupiah.
0: Coba aku lihat dulu.
2: Jangan. Itu link phishing pasti.
0: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
2: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim tautan pendaftaran untuk mengikuti rekrutmen tenaga pendamping masyarakat atau TPM dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan yang tersedia, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian PU. Tautan yang dituju justru meminta data pribadi berupa nama dan akun Telegram milik pelamar. Selain itu, sebagai informasi, nama Kementerian PUPR telah resmi berganti nama menjadi Kementerian PU. Perubahan nomenklatur ini dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU melalui akun Instagram resmi yakni PU_Cipta Karya telah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok rekrutmen. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar Persatu RRI Banten dimanapun Anda berada ya. Sore hari ini senang sekali saya Bram Adi bisa kembali menemani Anda pendengar di Banten sore ini ya, sampai Banten malam nanti ya, tenang aja. Sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti pendengar ya. Dan telah ditemani oleh Kartika Rahmi ya di Banten siang hingga sore tadi pendengar ya. Dan kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu terbaik untuk Anda pendengar pastinya. Dan tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum antikolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.
1: Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masalah.

0: Ke depan, kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mendengar sebanyak 26 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penambangan tanpa izin atau peti di Gunung Botak Buru, Maluku. Penetapan tersangka dilakukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum atau Ditjen Gakum Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau Kementerian SDM bersama Bareskrim Polri. Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffrey Huae menegaskan tersangka diduga berperan dalam mendukung kegiatan operasional peti seperti pembangunan akses jalan operasional tambang dan pembangunan kolam penampungan atau fasilitas pengolahan, lalu pendirian laboratorium pengolahan atau penyulingan emas dan kegiatan pengolahan serta pembangunan sarana pendukung lainnya. Ia mengatakan dari 26 tersangka tersebut, 2 orang tersangka merupakan warga negara Indonesia, sedangkan 24 tersangka lainnya adalah warga negara asing. Saat ini 1 WNI tersebut telah ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri dan 1 WNI lainnya belum ditahan. Sedangkan 12 WNA telah ditahan di rumah tahanan Ambon, sementara 12 orang WNA lainnya berada di luar wilayah hukum Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari Piala Dunia, pendengar, penjaga gawang veteran Guillermo Ochoa menutup perjalanan panjangnya bersama tim nasional Meksiko dengan momen penuh haru. Momen tersebut terjadi usai laga terakhir fase grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Ceko di Stadion Aztec pada Rabu 24 Juni 2026. Kiper berusia 40 tahun itu tampil sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir kemenangan 3-0 Meksiko. Kehadirannya di lapangan menjadi simbol penghormatan atas dedikasinya bersama tim nasional Meksiko. Selesai pertandingan, Ochoa menghabiskan waktu bersama keluarganya di tengah lapangan Stadion Azteca. Suasana emosional itu diyakini menjadi penampilan terakhirnya bersama tim nasional Meksiko. Piala Dunia 2026 menjadi edisi ke-6 yang diikuti Ochoa sepanjang karir internasionalnya. Dan catatan tersebut semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu legenda sepak bola Meksiko. Selama lebih dari 2 dekade, Ochoa dikenal lewat berbagai penampilan gemilang di ajang Piala Dunia. Ia menjadi sosok penting yang menjaga gawang Meksiko dalam berbagai turnamen internasional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Peringatan azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang pukul 17.55 waktu Indonesia Barat mendengar untuk hari ini. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib bisa bersiap dari sekarang. Dan untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan pulang dan akan melaksanakan ibadah sholat maghrib bisa menepi sebentar pendengar ya, dan tetap bersama kami karena kami masih akan terus menemani Anda pendengar di Banten sore ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya dan untuk Anda yang saat ini dalam perjalanan dan sudah selesai ya melaksanakan ibadah sholat maghrib dan akan melanjutkan perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Dan untuk menemani waktu Anda di perjalanan, pendengar ya, kami mudarakan kembali satu lagu dari Rabani dengan Munajat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat.

0: dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pendengar, kembali kami sampaikan kabar dari Piala Dunia 2026. Bek Korea Selatan, Lee Hanbum, menilai timnya harus menerima hasil pahit. Menurutnya kesalahan sendiri menjadi penyebab kekalahan Korea atas Afrika Selatan. Korea Selatan menutup fase grup dengan kalah 0-1 di Stadion Monterrey, Meksiko pada Kamis lalu. Pendengar, kekalahan itu membuat peluang mereka menuju babak 32 besar menipis. Sebelum laga terakhir grup A dimulai, timnas Korea masih memegang kendali. Namun hasil pertandingan membuat nasib mereka kini bergantung pada tim lain. Secara statistik, Korea Selatan menguasai jalannya pertandingan lebih dominan. Meski demikian, Afrika Selatan tampil lebih efektif menciptakan peluang. Lee mengatakan penguasaan bola tidak menjamin hasil dalam sepak bola. Ia menilai masalah utama tim muncul saat menjalankan transisi bertahan. Lee menegaskan kekalahan dalam duel 1-1 sangat merugikan. Korea Selatan sebenarnya membuka turnamen dengan kemenangan atas Ceko, namun dua kekalahan berikutnya membuat posisi mereka terancam. Lee mengatakan tim tidak pernah menargetkan hasil imbang pada laga terakhir. Ia mengakui lawan juga melakukan persiapan dengan sangat baik. Menurut Lee, jalannya pertandingan tidak sesuai harapan tim. Saat ini Korea Selatan berada di posisi ketiga grup A. Mereka masih memiliki peluang melalui juara atau jalur peringkat ketiga terbaik.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

Peringat sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta untuk menyimak warta berita peringat. Dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda di Banten malam. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa, hal tersebut sudah sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Oh, kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dan mereka juga setuju, kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami exercise. Secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih. Ke RO Good itu dan kemudian di RO Directive itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak dalam digital.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafidz mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKBN Antara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini Antara menerima dalam bentuk PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan Dirut LKBN Antara Denny Siga Butar-Butar bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan Relationship Manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara
13: sebelum saksi? Sebelum lunas. 122 miliarnya belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.

0: kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
2: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
3: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan. Mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
2: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
4: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
2: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam.

0: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
1: Kalau city tour ada beberapa yang ikut city tour. Kalau itu ada umrah wajibnya, pokoknya sudah ada wajibnya, semuanya sudah terlaksana. Untuk yang Jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
2: Oh, oke.
1: Okay. Karena memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusuk ya. Jadi dimanfaatkan rusuk itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
0: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Yang menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adat Udarain. Ayan.
4: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Tournament 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
2: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soleto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
6: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
2: Senada dengan Amril, kepala ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
7: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan, dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
2: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga. Perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Pendengar bersedia kita simak bersama warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta. Dan saat ini kembali ke RRI Program 1 Banten bersama saya Bramadi yang masih terus menemani Anda ya sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan selanjutnya kami akan menghadirkan mimbar agama Katolik untuk Anda dengan tema Mengasihi Kristus Melebihi Segalanya, dengan narasumber atau yang akan membawakan yaitu Maria Melati. Selamat mendengarkan.
1: Shalom. Senang sekali bertemu kembali dengan Bapak Ibu para pendengar setia Radio RRI Banten. Pada kesempatan ini, saya Maria Melati, penyuluh agama Katolik Provinsi Banten, akan menyampaikan renungan dengan tema Mengasihi Kristus di atas segalanya.

kita berlanjut ke permenungan berikut, marilah kita buka terlebih dahulu pertemuan hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas segala kemurahan-Mu, atas segala karunia yang telah diberikan

berperan serta dalam memanggul salib kehidupan kami. Bukalah hati kami supaya kami mampu melihat kesempatan untuk berbuat kasih kepada sesama, meskipun dalam bentuk yang sederhana, dan kami bisa menjadi saksi hidup akan kasih-Mu kepada semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai dengan 42. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seseorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah seorang benar. Dan barang siapa memberi air secangkir saja kepada seseorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Yesus. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu pendengar Radio RRI Banten dimanapun berada, Injil hari ini memberikan kesan terasa keras, seolah-olah Yesus meminta kita mengabaikan keluarga, namun sesungguhnya Yesus ingin mengajarkan tentang prioritas hidup. Di bacaan tadi dikatakan bahwa barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Adapun maksud sebenarnya adalah kita diajari untuk menempatkan Allah sebagai yang utama. Mengasihi Kristus di atas segalanya tidak berarti mengurangi kasih kepada keluarga. Justru saat kita mengasihi Allah lebih dahulu, maka kita mampu mengasihi keluarga dengan lebih tulus, sabar, dan setia. Kasih Tuhan menjadi sumber yang mengalir kepada sesama. Yesus juga berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Mengikuti Kristus tidak selalu mudah. Ada saat-saat kita harus berkorban, menanggung kesulitan, atau berani memilih yang benar meskipun tidak populer. Salib yang kita pikul bisa berupa penyakit, kesulitan ekonomi, persoalan keluarga, atau perjuangan melawan kelemahan diri sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri dan akan terus memberikan kekuatan kepada kita. Selanjutnya, Yesus mengingatkan bahwa siapa yang kehilangan nyawanya karena dia akan memperolehnya. Sering mengajarkan kita untuk mencari kenyamanan dan keuntungan diri sendiri, tetapi Yesus justru mengajarkan bahwa hidup yang sejati ditemukan
temukan ketika kita rela memberi diri, melayani, dan berkorban demi kasih. Pada bagian akhir Injil, Yesus menegaskan bahwa setiap perbuatan kasih, sekecil apapun, tidak akan luput dari perhatian Allah. Bahkan membantu memberikan secangkir air kepada orang yang membutuhkan pun mempunyai nilai besar di hadapan Tuhan. Ini berarti bahwa kekudusan tidak hanya nampak dalam hal-hal besar, tetapi juga dalam tindakan sederhana yang dilakukan dengan penuh kasih. Bapak, Ibu, Saudara pendengar RRI Banten dimanapun berada, dari bacaan yang kita pelajari pada hari ini, ada semacam refleksi. Apakah Tuhan sudah menjadi prioritas dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa menjalani hidup kita? Apakah tetap setia kepada Yesus, terutama ketika salib kehidupan kita menerpa? Sudahkah kita menunjukkan kasih dalam tindakan yang kecil dan sederhana?

para pendengar radio RRI Banten dimanapun berada. Semoga renungan singkat pada hari ini dapat semakin menguatkan iman kita untuk terus berbuat baik. Dan marilah kita tutup perenungan singkat ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menunjukkan kepada kami apa yang harus kami lakukan.

Yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami jalan sendiri. Ajarilah kami supaya kami dapat berbuat kebaikan-kebaikan meskipun dalam bentuk yang kecil dan sederhana, sehingga apapun yang kami lakukan, kami bisa menjadi saksi akan kasih Kristus kepada sesama dan kepada semakin banyak orang, sehingga

Pendengar, baru saja kita dengarkan mimbar agama Katolik ya, untuk malam ini dengan tema mengasihi Kristus melebihi segalanya, yang tadi sudah disampaikan oleh Mariana Melati. Pendengar, dan tetap bersama kami di 94,9 FM, karena saya Bram Adi masih akan terus menemani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama, Mendikti Saintek Prof. Brian Yuliarto mengatakan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 bertujuan memperkuat kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi ilmu pengetahuan sebagai kekuatan utama dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan di Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, laga Tanjung Verde melawan Arab Saudi di NRG Stadium Texas berpotensi menghadirkan sejarah pada Piala Dunia 2026. Kemenangan kemungkinan besar mengantar salah satu tim melaju ke babak gugur. Tanjung Verde menjadi salah satu kisah paling menarik sepanjang turnamen ini. Mereka menahan Spanyol dan Uruguay meski menjalani debut di Piala Dunia. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini. Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi Pak, saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat rot wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan?
0: Ah, iya Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah Pak, saya sekarang bekerja di lembaga penelitian Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh iya Pak Bas, ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan Pak?
1: Oh itu, itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
0: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
1: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
2: Iya, ya. Kenapa ya?
3: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
0: Sari, apa kabar?
2: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
0: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
1: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi, Landre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas. Saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata, di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka. Seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
0: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
2: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemulah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
3: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
4: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
3: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
4: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggung jawab lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
3: Ya, itu urusan mudah itu Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
4: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus Pak agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
3: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
4: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini, Pak. Berdasarkan data dari Kurasi Cagar Alam dan Perlindungan Flora dan Fauna, ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi, hutan ini perlu untuk dijaga.
4: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
2: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
4: Nah, Sari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
4: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bram Adi bisa kembali menemani Anda dalam ngobras ya, ngobrol bareng komunitas pada malam hari ini. Dan di malam hari ini kita sudah kedatangan Kang Subhan ya, selaku Ketua Laz Kalamul Umron Indonesia atau Laz Kui ya. Kita sapa terlebih dahulu, selamat malam Kang.
2: Selamat malam Kang Breu.
1: Kabar Kang Bram ya?
2: Oh Kang Bram, maaf.
1: Kabar baik ya hari ini ya,
2: Kang? Alhamdulillah,
1: ya. Alhamdulillah baik. Dari Laz Kui, betul Laz Kui ini ya penyebutannya?
2: Ya, Laz Kui Kalamul Umron Indonesia.
1: Ya, baik. Nah, boleh diceritakan terlebih dahulu nih Kang ya, seperti apa Laz Kui ini dan kegiatan apa saja yang sudah dijalankan atau akan dijalankan?
2: Oke, terima kasih Kang Bram, luar biasa. Host kita kali ini luar biasa ya, smartnya luar biasa, auranya positif semua. Selamat malam sahabat-sahabat RRI, sahabat-sahabat Laz Kui Kalamul Umron Indonesia. Izin memperkenalkan diri, saya Subhan, Ketua Laz Kui Kalamul Umron Indonesia. Nah, Kui ini adalah Laz Kui adalah salah satu yayasan ya, lembaga sosial yang fokus di pemberdayaan, terus kemudian kita juga menghimpun dan mengelola zakat, terus kemudian kita juga menghimpun dan mengelola dana-dana yang memang yang bersumber dari para dermawan. Nah, Laz Kui di kita settle tim dari tahun 2025 ya. Tahun 2025 kita kantor kita ada di perumahan BSR 2. Lebih tepatnya sih di belakang Polda Banten, Kang. Kang Bram. Nah, kita di tahun 2025. Oh ya, saya di sini izin Kang Bram, saya di sini tidak sendiri, Kang.
1: Iya. Yeah.
2: Di sini ada sahabat-sahabat Laz Kui, di sini ada Evi, terus kemudian di sini juga ada Arif, terus kemudian di sini juga ada apa ya di. Nah, mudah-mudahan beliau-beliau ini yang memang yang sering memberikan motivasi gerakan-gerakan

0: gerakan-gerakan untuk pastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, Lazquiz sendiri kita punya ada beberapa program ya, ada program prioritas, ada program utama. Pilar kita di isu kita ada di program prioritas kita itu ada sekitar ada 7. Salah satunya kita ada Jumat Berkah, Kang. Yeah. Jumat Berkah kita menghimpun terus kemudian membagikan kotak nasi kepada yatim, terus kemudian ke panti jompo, duafa, yatim piatu, terus kemudian ada yang tukang sapu, tukang beca, ojol dan opang juga. Itu satu program prioritas dari Lazquiz. Nah, kemudian Lazquiz juga ada program prioritas, diantaranya kita saat ini baru-baru ini bahwa adik-adik kita di sekolah MTS, SMA, SMP, nah itu kan baru menjelang mau lulus ya.
1: Iya.
0: Nah, kita ada gerakan sedekah baju yang memang masih layak pakai. Tentunya baju tersebut tidak ada coret-coretan, terus kemudian tidak ada nama-nama di sini, terus kemudian tidak ada logo sekolah dan sebagainya. Nah, ketimbang peralatan atau baju sekolah tersebut dicoret-coret, lebih baik kita gunakan, kita manfaatkan. Silahkan serahkan ke kita, kita akan himpun dan kita akan sortir. Kalau ada yang kotor kita akan cuci, kita akan sedekahkan ke orang-orang adik-adik kita yang membutuhkan.
1: Baik, berarti kalau untuk program yang berbagi seragam ini apakah baru atau memang sudah lama berjalan?
0: Sebetulnya ini relatifnya baru ya, Kang Bram ya. Sebelumnya kita baru mau inisiasi ya. Kemudian baru kita realisasikan itu di tahun ini, Kang. Di tahun ini. Kebetulan kita juga sudah beberapa komunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten, terus kemudian dengan Kemenag Kota Serang. Ya tentunya kita dalam rangka sowan dan silaturahmi ke instansi tersebut.
1: Nah, apa yang melatar belakangi Kang Subhan nih untuk ada gerakan yang berbagi seragam ini?
0: Yang melatar belakangi kita banyak beberapa isu, banyak beberapa dokumenter, banyak beberapa berita. Kita melihatnya miris ya, ketika adik-adik kelas kita kelulusannya itu, ya kita mewajarkan itu bagian dari euforia, bagian dari ekspresi mereka. Kami menghargai betul, namun ada beberapa yang memang adik-adik kelas kita yang memang masih euforinya terlalu berlebihan, sehingga baju-baju yang masih bersih, baju-baju yang memang masih bagus itu dicoret-coret, terus kemudian bahkan ada yang sampai disobek-sobek dan sebagainya. Nah, ketimbang baju tersebut, seragam sekolah tersebut dicoret-coret atau bahkan disobek-sobek, lebih baik sedekahkan kita. Itu insya Allah akan menjadi amal jariah buat adik-adik kelas kita.
1: Baik, lalu kalau selain seragam apakah bisa kira-kira?
0: Oh iya, kita juga selain seragam, sebetulnya seragam ini terlatih yang memang baru, yang sudah berjalan, sudah berjalan kita open donasi seragam sekolah untuk anak yatim piatu. Itu ada di Kabupaten Serang, Kabupaten Serang sama Lebak. Itu menjadi binaannya Lazquiz. Kalau di Lebak itu anak yatim, Kang. Dua-duanya ibu dan bapaknya sudah meninggal, bahkan kakek, bahkan neneknya sudah meninggal. Kalau di Kabupaten Serang itu bapaknya yang sudah meninggal. Sedih saya, Kang. Jadi melihat anak yatim, bahkan di kemarin itu terakhir kita informasi dia belum kebeli seragam olahraga karena ketidak ada uangan. Akhirnya kita open donasi. Alhamdulillah kemarin setelah kita cek salah satu yatim piatu di Lebak sekarang sudah kebeli seragam. Miris, Kang. Dari sekian banyak satu kelas hanya dua yang belum kebeli seragam, dan diantaranya itu Gilang. Di Gilang itu salah satu anak yatim piatu.
1: Oh, berarti Lazquiz ini udah seluruh provinsi Banten ya, bukan hanya di Serang ya, Kang ya?
0: Ya, alhamdulillah.
1: Cakupannya.
0: fundraising kita, open donasi kita itu dari Kota Tangerang, Cilegon, terus kemudian dari Kabupaten Tangerang juga. Tapi untuk wilayah saat ini penyaluran atau retribusi hasil-hasil dari donasi kita sampaikan di Kota Serang, terus kemudian Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak sama Paneglang.
1: Berarti lumayan luas ya cakupannya. Dan kalau tadi yang datang ke sini ada, sudah disebutkan ya, ada 4 orang termasuk Kang Suban ya. Kalau untuk anggota lainnya ada berapa kira-kira dari Lazku ini?
0: Kita tim inti itu kurang lebih ada sekitar 7-8. 8 Kang. Karena kita kolaborasi di beberapa kabupaten, kota di Banten. Kita tim kita ada di Tangsel ada, Kota Tangerang juga ada, terus kemudian Kabupaten Tangerang juga ada, Kota Serang juga ada, Cilegon juga ada, Lebak juga ada, sama Paneglang juga ada. Kita kolaborasi.
1: Berarti sudah, kalau dari luar Banten apakah sudah ada, Kang?
0: Kalau luar Banten kemarin kita sifatnya kemitraan. Oh. Itu kolaborasi dengan Galangdaya. Galangdaya itu sama apa namanya, lembaga sosial juga yang memang fokus di open donasi juga, Kang.
1: Kalau ngomongin kolaborasi nih, nah sudah kolaborasi dengan siapa saja atau komunitas apa saja atau bahkan dinas apa saja nih Lazkui sendiri nih, Kang?
0: Oke, terima kasih Kang Breu. Wah, ini pertanyaan luar biasa ini. Kita Lazkui ini kita kolaborasi. Kita tidak menutup diri dengan siapapun, kita akan kolaborasi. Bahkan waktu ada bencana korban yang di Aceh, yang korban di Aceh, kita kolaborasi sama The Jackmania. Kita mendapatkan sekitaran 10 juta itu, Kang. Dan itu langsung kita donasikan. Itu sama The Jackmania. Sama yang memang sudah skopnya skalanya nasional itu Galangdaya. Itu juga kita dapat 10 juta dan kita langsung donasikan. Nah, termasuk kita juga kolaborasi dengan beberapa instansi pemerintahan. Salah satunya BKKBN. Bahkan kalau dengan BKKBN kita sudah ada MOU, bahkan sudah ada yang namanya perjanjian kesepakatan bersama, sudah ada PKS-nya.
1: Itu apa aja isi perjanjian atau program apa saja yang dikolaborasikan dengan BKKBN ini?
0: Oke, nah salah satu poin kita Lazkui kolaborasi dengan BKKBN tentang program genting, bagaimana gerakan orang tua asuh cegah stunting. Terus kemudian ada juga program KRS, keluarga yang berisiko stunting. Artinya ketika misalkan ada yang keluarga stunting, itu bagaimana cara melakukan preventifnya atau pencegahannya. Tapi kita juga melakukan yang namanya bukan preventif tapi mitigasi. Tapi dengan BKKBN kita juga melakukan preventifnya. Nah, salah satunya kita punya data dengan BKKBN di Provinsi Banten, data KRS atau keluarga yang berisiko stunting itu masih tinggi. Nah, upaya yang sudah kita lakukan, kita juga open donasi, terima kasih buat karyawan-karyawan BKKBN yang memang sudah berdonasi atau mensedekahkan rezekinya, sebagian rezekinya ke kita. Dan itu clear, Kang. Ketika masuk ke kita, kebutuhannya list data, terus kemudian kita salurkan. Bahkan menjelang tahun baru Hijriah, kita bersama Lazkui dengan bersama-sama BKKBN kita melakukan yang ada yang namanya penyaluran santunan anak yatim sama nutrisi tambahan untuk keluarga yang berisiko stunting. Sama sebelum dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, kita juga bagi-bagi hampers ke anak yatim sama ke keluarga yang berisiko stunting.
1: Berarti sudah banyak nih ya program yang dijalankan ya, yang masih berjalan juga banyak. Kalau yang rutin dijalankan ini program apa saja?
0: Yang saat ini rutin kita jalankan yaitu kegiatan program Jumat Berkah. Terus kemudian kita juga masih jalan open donasi. Jadi kita ada yang namanya anak yatim binaan, Kang Breu. Mas Bram. Nah, anak yatim binaan itu kita ada 3 di Paneglang, Lebak sama di Kota Serang. Dan itu alhamdulillah sudah berjalan dan beberapa kali kita sudah menyalurkan beberapa hasil donasi dari para dermawan.
1: Kalau sistem donasinya ini seperti apa? Apakah Dari teman-teman Lazgui menjemput bola ataukah memang sudah ada platformnya sendiri?
0: Ya, kita polanya itu jemput bola juga ya. Terus kemudian kita juga open donasi juga ya. Kita kalau kita biasanya ada apa namanya, kita juga kolaborasi dengan beberapa media, terus kemudian kita juga memanfaatkan apa ya, digitalisasi. Akhirnya kita melalui media sosial bikinlah apa namanya kempek-kempek, terus kemudian ada flyer-flyer, kita juga ada QRIS, terus kadang ada juga para dermawan yang memang mau langsung ketemu sama yatim piatu dan bawa anak yatim piatu beli seragam sekolah. Ada juga itu, Kang.
1: Iya. Berarti ya ada juga yang pengen seperti itu.
0: Iya, langsung. Jadi apa namanya? Dan itu sudah berjalan efektif, sudah 4 kali berjalan. Jadi ada dermawan yang mau datang ke KUI, terus kemudian dia nggak mau nyerah ngasih uang, tapi bersama-sama dengan Lazgui, terus kemudian ngajak anak yatim beliin seragam sekolah, tas, terus kemudian pensil, buku, sama sepatu.
1: Berarti kalau misalkan pendengar Pro 1 yang malam ini lagi mendengarkan nih, kalau pengen ikut donasi juga gimana caranya?
0: Oke, terima kasih Mas Bram. Sahabat-sahabat KUI, tentunya pada prinsipnya kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena saya masih meyakini investasi terbaik adalah investasi sedekah. Investasi terbaik adalah investasi yang memang itu langsung diamanahkan ke kita, terus kemudian kita penyalurkan. Dan insya Allah investasi atau sedekah tersebut akan selalu amal jariahnya itu terus datang, amal kebaikannya itu akan terus datang, terus hadir kepada para dermawan yang memang sudah baik, sudah mempercayakan kepada Lazgui.
1: Baik, berarti tadi ya sudah bisa jemput bola juga.
0: Iya,
1: jemput ataupun bola. Tadi ada Chris bisa ke Instagramnya berarti ya, kalau misalkan ya, teman-teman pengen donasi juga gitu ya. Kalau misalkan di CFD gitu-gitu, Lazgui juga apakah ada booth gitu untuk tadi jemput bola untuk open donasi? Atau ya, seperti apa?
0: Sebetulnya kita masih sampai saat ini pun masih berjalan, Kang Bram. Salah satunya kita ada di KP3BK itu setiap hari Minggu itu ada Car Free Day. Bahkan kita sampai ke sana. Jadi kita di sana buka setan, terus kemudian beberapa spot beberapa campaign. Kita buka juga X-Banner, dokumenter-dokumenter yang memang dari persentasenya dari 20 atau 50 orang minimal 1 atau 2 orang yang memang serius dan memang kita langsung follow up.
1: Baik, kalau misalkan menjalankan program ini pasti ada banyak tantangannya gitu ya Kang ya. Nah, kira-kira tantangan terbesar yang dihadapi oleh teman-teman ini apa nih ketika menjalankan program-program ini? Bahkan ada 7 tadi ya programnya, banyak sekali gitu.
0: Ya, tidak sedikit tantangan itu.
1: Pasti banyak ya. Ya.
0: Salah satunya mentalitas. Karena memang butuh komitmen dan butuh mentalitas. Karena enggak hanya karena prinsipnya di kita itu sedikit planning, sedikit konsep, langsung gerak. Sedikit planning ada, konsep langsung gerak. Jadi kita itu langsung ketika ada donasi sedekahin, ada yang donasi ke kita langsung salurin. Makanya kita kasnya itu sedikit. Makanya sahabat-sahabat kalau mau kegiatan Lazgui silakan lihat di Instagram kita, di website kita, karena sudah ada kegiatan, terus termasuk biar agar transparansi dan akuntabilitas di website kita itu sudah ada yang namanya laporan keuangan. Nah, balik lagi ke pertanyaan awal, tantangan di kita memang berat. Tantangan kita memang ada juga beberapa stakeholder yang masih menganggap kan sudah ada beberapa instansi yang memang sama. Ya, kita tinggal sampaikan bahwa kelebihan kita, kelebihan dari Relikwi saat ini sedekah saat itu pun langsung kita bisa salurkan. Terus kemudian kadang-kadang dari mulai beberapa volunteer atau beberapa personil di Relikwi, tantangan di kita itu kemarin kita sudah settle tim, dia sudah bisa tata kelola website, terus kemudian desain grafis, karena memang sifatnya kalau di KUI itu jika memang ada yang masih lebih silahkan gitu. Nah, regenerasi itu yang kurang. Regenerasi ketika misalkan satu orang personal hilang, nah kita agak susah. Karena memang di KUI ini tantangannya bukan profit ya, bukan keuntungan. Kalau misalkan di Kulazku ini profit atau keuntungan atau nilai atau angka, ya susah. Itu tantangan-tantangan di kita.
1: Selain itu masih ada lagi nggak kira-kira?
0: Ya, tantangan di kita di Lazekui bagaimana kadarisasi, mentalitas tinggi. Karena saya masih meyakini bahwa di Lazekui ini ada keberkegiatan di Lazekui yang adalah kartu menuju surga.
1: Berarti selama ini kalau anggota-anggota dari Lazekui ini ketemunya di mana gitu?
0: Kadang di kalau di kita, karena mereka juga ada beberapa aktivitas lain ya. Kita biasanya kita ada rapat berkala ya, ada seminggu dua kali. Terus kemudian ketika misalkan ada urgen, kita bisa melakukan yang namanya Zoom dan sebagainya. Biasanya kita rapat rutin itu dua minggu sekali
1: ya.
0: Iya.
1: Kalau soal kaderisasi tadi, apakah ada dalam berapa kali ini untuk pembukaan kaderisasi itu?
0: Sampai saat ini pun kalau saya pribadi itu kaderisasi masih berjalan.
1: Kalau mau masuk bisa langsung gabung ya.
0: Iya, karena bahkan ada kejadian. Apa? Kejadian ada mahasiswa yang taruhlah misalkan magang di kita ya.
1: Iya.
0: Ketika kita ajak mau aktivitas di KUI enggak? Kalau di KUI kan apa panas-panasan, hujan-hujanan. Nah, kalau memang jiwa sosialnya tinggi, mentalitasnya bagus, hajar dan diikut. Tapi ketika misalkan mentalitasnya masih belum settle, dia nggak mau. Karena kita tidak hanya open donasi, karena kita di kolaborasi dengan beberapa toko bangunan, toko sembako, bahkan warung Madura. Kita ada yang program bagaimana nyimpen kotak sedekah di beberapa toko. Dan bahkan warung Madura itu dia punya celengan atau bangunan khusus anak yatim. Dan itu sudah berjalan, itu diserahin langsung ke kita.
1: Kalau tadi itu apa namanya menaruh kotak
0: sedekah
1: tadi di warung Madura gitu. Itu ada penolakan-penolakan gak dari warung-warung itu? Bias.
0: Wah.
1: Boleh diceritakan. Kayaknya berat nih.
0: Ya, pada prinsipnya kita selalu menyampaikan, Bapak, Ibu, kita sifat di sini bukan meminta-minta uang. Karena prinsip kita bukan meminta uang, tapi kita menitipkan kotak sedekah. Dan yang mau ngasih uang pun ya bukan ibu yang punya toko, tapi pelanggan setiap agen tersebut. Dan kita biasanya kalau misalkan ada beberapa organisasi lain, ketika kotak sedekah sudah masuk, sudah penuh, sudah dibawa. Kalau kita enggak. Kalau kita sepanjang itu kotak sedekahnya masih ada di sekitaran agen tersebut, sepanjang ada anak yatim, sepanjang ada dompet duafa, ada duafa, maka penyaluran sedekahnya pun di sekitaran tersebut. Di sekitaran agen tersebut, di sekitaran toko tersebut, bahkan beberapa rumah makan ada yang sempat kita ajak kolaborasi untuk ikut serta dalam hal penyaluran dan distribusikan hasil dari kotak sedekah itu.
1: Berarti langsung di situnya, nggak langsung dibawa gitu?
0: Ya, tapi jangkanya kadang kita tiga bulan sekali kita tengok masih ada nggak. Biasanya kita dalam tempo 5 bulan sudah banyak. kita hitung bareng, bahkan dihitung barengnya pun di situ. Dihitung barengnya pun di situ, di sebaran dari hasil kotak sedekahnya pun di sekitaran toko tersebut.
1: Sangat transparansi ya yang tadi ya. Disebutkan Kang Suban juga untuk laporannya bisa dilihat langsung ya di ya, sosial medianya di ataupun tadi juga ada yang pengen langsung ikut menyalurkan juga bisa gitu. Dan pendengar, kalau Anda pengen menanyakan ya soal Lazgu ini seperti apa atau apapun yang ingin ditanyakan ya dengan tema pada malam hari ini, bisa langsung ke WhatsApp kami ya di 0811 450 949. Kita jeda dulu sejenak pendengar, tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kita masih ngobrol. Pendengar kita masih ngobrol bareng Kang Suban ya, dari Lazkui ini ya. Dan tadi juga di awal ya sudah disebutkan oleh Kang Suban gitu, masih banyak program yang dijalankan oleh Lazkui ini. Tadi kita sudah ngobrol ya, bercerita juga dari Kang Suban. Tadi ada beberapa program ya, ada Jumat Berkah, lalu juga sedekah pakaian atau sedekah seragam gitu ya. Nah, selain itu ada lagi nggak nih Kang Suban program yang dijalankan?
2: Siap, terima kasih Mas Bram, Kang Bram, luar biasa. Terima kasih sahabat-sahabat RRI, sahabat-sahabat Telazkui dimanapun berada, mudah-mudahan sehat selalu. Terus kemudian lancar dalam beraktivitasnya. Ya tadi kami sudah menyampaikan beberapa kegiatan ya. Kemudian apalagi kira-kira kegiatan-kegiatan Lazkui. Nah di tahun ini di Ramadan 1447 Hijriah ya, di Lazkui kita ada yang namanya penyaluran menghimpun dan mengelola zakat fitrah. Dan ini perdana. Jadi kita himpun, terus kemudian kita salurkan. Itu sekitaran total, jika kita total-total itu hampir sekitar hampir 2 jutaan, 2 juta lebih itu zakat fitrah. Dan kita langsung 4 hari menjelang Idul Fitri kita langsung salurkan. Di antaranya itu di ke Lebak, terus kemudian ke Kabupaten Serang, terus kemudian di Kota Serang. Ada yang menarik nih Kang?
1: Bisa diceritakan?
2: Ya, menariknya kita menemukan beberapa keluarga kita yang di Kota Serang ya, ternyata sisi lain dari Kota Serang Madani, Kota Serang ibu kota provinsi Banten, ternyata memang angka-angka garis kemiskinan itu masih ada. Dan bahkan ketika zakat fitrah sudah terhimpun dan sudah kita hitung, terus kemudian kita salurkan, kita menemukan beberapa, ada juga yang keluarga yang berisiko stunting, terus kemudian ada juga keluarga yang apa namanya indikasi potensi, bukan ada indikasi dia itu tuberkulosis. Dan kita serahkan zakat fitrah ke orang-orang tersebut. Bahkan ada yang sampai nangis. Hal yang wajar ya, menjelang hari kemenangan Idul apa namanya, ternyata keluarga kita, saudara-saudara kita ada yang masih belum kebeli baju, belum kebeli beras, dan alhasil ada beberapa keluarga yang memang menangis gitu. Menangisnya itu karena kondisi, bahkan karena keluarganya tidak, ayahnya itu karena sakit sudah tidak bekerja dan sudah tidak punya penghasilan. Itu yang zakat fitrah. Nah, terus kemudian kita juga Lazkui juga kita di tahun ini sudah melakukan yang namanya kegiatan gotong royong kurban. Nah, itu memang perdana. Saya juga secara pribadi sempat pesimis apakah program ini bisa berjalan atau enggak ya, bisa sukses atau enggak ya, karena memang dihitung-hitung total uang yang kita butuhkan itu hampir sekitar 27 juta. Dan kita tuh belum bisa membeli langsung gitu, membeli langsung satu ekor sapi, kita belum bisa membeli langsung, dan akhirnya kita sifatnya itu gotong royong. Jadi satu dermawan untuk memenuhi 27 juta tersebut itu 3.500.000. Dan yang sudah nanya-nanya, ada yang sudah oke, tapi tiba-tiba mundur. Ada yang sudah oke dengan full itu 3.500.000. Saya enggak bisanya setengahnya. Enggak apa-apa kata saya. Sepanjang ada punya niatan untuk sedekah, sepanjang niatan untuk berkurban di Lazkui, hayuk kita upayakan gotong royong. Karena sifatnya berapapun uang yang memang dibersedekah, insya Allah itu nggak bakalan feedbacknya bukan ke saya, pahalanya bukan ke saya, tapi insya Allah ke dermawan. Dan itu terkumpul qadarullah sekitar 27 juta terkumpul, dan kita bisa menyembelih satu ekor sapi.
1: Baik. Dan mungkin karena waktu kita terbatas nih Kang ya, terakhir nih mungkin bisa menyampaikan pesan ya kepada pendengar ya, khususnya dan umumnya kepada masyarakat Banten lah ya, untuk bisa tergugah hatinya untuk bersedekah gitu Kang ya. Ataupun juga pesan kepada tadi sempat menyinggung pemerintah daerah juga atau instansi gitu, apa harapan mungkin ya kolaborasi kedepannya yang diinginkan oleh Lazgui sendiri, silahkan Kang. Mungkin dari pesan terlebih dahulu.
2: Ya, pertama saya ucapkan banyak terima kasih buat para dermawan yang sudah mempercayakan kepada Lazgui ya. Insya Allah itu akan menjadi ladang pahala. Ini keutamaan dari sedekah, pahalanya itu nggak, insya Allah nggak bakalan terputus. Jadi sepanjang kegiatan, sepanjang donasi karpetnya masih ada dipakai ibadah, itu insya Allah akan menjadi ladang pahala untuk para dermawan. Terima kasih juga buat beberapa instansi dari BKKBN, terus kemudian dari partner kita dari Basnas. Kita kolaborasi juga dari beberapa banyak dari Lajismu, terus kemudian dari Penabulu, dari IDRF, terus kemudian dari Yapemas. Semuanya saya pribadi belum bisa menyebutkan satu persatu. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan jangan berhenti untuk bersedekah, jangan berhenti untuk berkolaborasi, jangan berhenti untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan.
1: Baik, terima kasih Kang. Dan mungkin terakhir nih, kalau untuk pendengar Pro 1 yang pengen ngepoin Instagramnya Lasku ini, apa bisa dikasih tahu?
2: Oke. Nah di kita ada Instagramnya. Instagram dari Lasku itu Kalam Indonesia. Terus kemudian di website-nya juga kita ada kalam.indonesia. Terus kemudian ada TikTok juga sama. kalam_.indonesia.
1: Berarti sudah bisa dicari ya di TikTok, di website, di Instagram. Gampang banget ya kalau pengen tahu lebih dalam Lazgui ataupun pengen ikut donasi juga bisa langsung hubungi ya berarti di Instagram tersebut Kang.
2: Iya, silakan. Kita sangat terbuka, kita sangat aware, dan kita juga tentunya sangat membutuhkan saran dan masukan. Kita ada dua program lagi, kita punya mimpi akan ada yang namanya sunatan hitanan massal itu untuk anak yatim, sama pelatihan tata boga untuk bagaimana keluarga yang berisiko stunting kita berikan pelatihan untuk bagaimana cara bisa menyembelih. Karena menyembelih itu prinsipnya tidak hanya momentum di Idul Kurban. Menyembelih itu bisa menyembelih pada saat akikah, menyembelih pada saat ada selamatan untuk kayak sembelih kambing atau ayam.
1: Baik, terima kasih Kang Subhan ya sudah berkenan nih hadir untuk malam hari ini ngobrol bareng ya di RRI Banten. Sukses selalu ya untuk Lazgui ya, untuk teman-teman yang hadir juga dan yang tidak berkesempatan hadir juga malam hari ini. Kirimkan salam ya, semoga sukses selalu, sehat selalu Kang. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali Kang. Demikian pendengar obrolan kita malam hari ini bersama Kang Subhan ya dari Lazgui. Tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kelas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar. Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan industri otomotif nasional dengan mengapresiasi upaya anak bangsa dalam memproduksi kendaraan buatan Indonesia. Menurutnya, Indonesia sudah saatnya memiliki mobil nasional yang menjadi simbol kemandirian industri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, para pemain Real Madrid menjadi penyumbang gol terbanyak pada Piala Dunia FIFA 2026 hingga berakhirnya fase grup. Mereka menunjukkan produktivitas tinggi bersama tim nasional masing-masing sepanjang turnamen berlangsung. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, masih bersama saya Bram Adi ya, dan kita lanjut di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar, di mana seperti biasa kita akan bernostalgia bersama ya dengan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an pendengar ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bernostalgia bersama, langsung aja ke WhatsApp kami di 08111450949 dan kita selanjutnya akan bernostalgia dengan satu lagu dari Dewa 19 dengan Hitam Putih.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

In Your Room, pendengar, sudah kami udarakan untuk ada di ruang rindu malam hari ini ya. Dan sudah ada yang bergabung nih, ada Mira. Katanya Mira lagi pengen dengerin lagunya Celine Dion yang judulnya My Heart Will Go On. Baik, terima kasih Mira ya sudah bergabung di ruang rindu malam hari ini. Untuk lagunya langsung diputarkan ya, spesial untuk Mira, ada My Heart Will Go On dari Celine Dion.

0: persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
2: Banten Malam Ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Si Manis Jembatan Ancol, pendengar, sudah kami udarakan untuk Anda. Ya, ini lagu fenomenal pada masanya nih, pendengar ya. Dan sudah ada lagi yang bergabung ya. Ada Reni nih. Katanya Reni pengen dengerin lagunya Yuni Shara ya, yang Ku Takut Mencintaimu. Baik ya Reni ya, terima kasih sudah merequest lagunya di Ruang Rindu malam hari ini ya. Jangan takut mencintai ya, nanti jomblo terus. Bercanda ya Reni ya. Baik, selanjutnya dari Ridwan nih, katanya pengen request lagunya Elemen yang Rahasia Hati. Baik, untuk Ridwan ditunggu ya, karena kita akan putarkan requestan yang pertama terlebih dahulu nih. Ada Ku Takut Mencintaimu dari Yuni Shara.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

Riar masih lanjut ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Dan untuk Anda yang masih belum bergabung, langsung aja bergabung melalui WhatsApp kami ya di 08111450949. Dan kita akan bernostalgia bersama nih selanjutnya dengan satu lagu dari Kahitna dengan Terima Kasih Cinta.

Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sudah ada yang bergabung lagi nih, ada Fahmi ya. Katanya Fahmi mau request lagunya Bumerang yang judulnya Kasih. Tolong diputarkan lagi, pengen dengerin banget. Oke, thank you banget ya buat Fahmi sudah gabung di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk lagunya langsung kita udarakan ya. Dan untuk anda pendengar langsung aja yang pengen bergabung juga ke WhatsApp kami di 08111450949. Dan ini dia Kasih dari Bumerang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri

0: sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal, dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
7: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan sangsikan cintaku pendengar dari Yandi MM. Sudah kami udarakan untuk Anda ya, satu lagu dari tahun 90-an pendengar ya. Tepatnya tahun 96 ya, atau 1996 pendengar. Dan kita masih lanjut di Ruang Rindu ya. Jadi untuk Anda yang ingin merequest lagu favorit Anda dan bernostalgia bersama, malam hari ini langsung aja kirimkan requestan Anda pendengar melalui WhatsApp kami di 08 111 450 949. Dan selanjutnya kami akan udarakan satu lagu dari Tofu dengan Bunga dari Surga.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Dia pendengar dari Reza sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Dan kita sudah berada di penghujung Ruang Rindu pendengar ya malam hari ini. Jadi untuk Anda yang belum sempat bergabung, bisa bergabung esok hari ya. Karena Ruang Rindu hadir setiap hari ya, mulai dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung dan merequest lagu-lagu favoritnya ya. Dan untuk menutup perjumpaan kita malam hari ini ya, akan kami udarakan dua lagu ya, dari Westlife dengan The Rose, dan juga dari Sixpence None the Richer dengan Kiss Me.

Masih lanjut di Banten malam ini bersama saya Bram Adi, pendengar ya. Setelah tadi kita sudah bernostalgia bersama selama 2 jam di Ruang Rindu. Dan dikarenakan pendengar ya, besok sudah masuk weekend ya, tepatnya hari Sabtu dan juga lusa hari Minggu nih. Buat Anda yang pengen healing nih, ada rekomendasi Pantai Astri ya di Jawa Barat. Untuk alternatif liburan jauh dari keramaian nih, cocok banget nih ya untuk Anda yang gak suka keramaian ya, atau kata lainnya introvert gitu ya. Nah, buat Anda yang penasaran ya apa saja sih pantainya, kita akan bahas selanjutnya ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi powerbank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik. Bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.
1: Banten Malam Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendingan rekomendasi pantai yang pertama ya untuk dikunjungi Anda pada weekend nanti ya. Ya itu Pantai Batu Karas nih. Bagi yang ingin menikmati suasana pantai tanpa terlalu banyak keramaian ya, Pantai Batu Karas ini bisa menjadi salah satu pilihan nih ya. Lokasinya itu berada di Desa Batu Karas, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, dan bisa diakses sekitar 1 jam perjalanan dari kawasan Pantai Pangandaran. Pantai ini dikenal memiliki ombak yang bersahabat sehingga menjadi salah satu lokasi favorit untuk belajar berselancar ya, terutama bagi para pemula. Selain surfing, wisatawan dapat berenang, bermain pasir, atau sekedar menikmati suasana pantai yang lebih santai dibandingkan destinasi populer lainnya. Harga tiket masuknya juga relatif terjangkau ya pendengar, yaitu Rp10.000 untuk pejalan kaki. Tarif kendaraan disesuaikan dengan jenis kendaraan yang digunakan. Lalu ada Pantai Santolo ya. Pantai Santolo ini menjadi salah satu pantai paling terkenal di Kabupaten Garut pendengar. Daya tarik utamanya itu adalah hamparan pasir putih yang bersih, garis pantai yang panjang, serta perairan dangkal yang relatif aman untuk bermain air. Pantai yang berjarak sekitar 88 km dari pusat kota Garut ini juga dikelilingi perbukitan hijau dan gugusan batu karang yang mempercantik panorama ya. Tidak hanya berenang, pengunjung juga bisa mencoba banana boat, menikmati kuliner laut segar, berkemah di tepi pantai hingga menyeberang ke Pulau Santolo. Meski air di bibir pantai relatif tenang, wisatawan tetap perlu berhati-hati ya, karena kawasan pantai selatan memiliki arus yang cukup kuat. Lalu yang selanjutnya ada Pantai Ranca Buaya ya, masih di Garut. Pantai Ranca Buaya menawarkan panorama khas pantai selatan dengan batuan karang besar yang berpadu dengan deburan ombak Samudra Hindia. Lokasinya dapat ditempuh sekitar 4 jam perjalanan dari Bandung melalui jalur Pangalengan atau sekitar 3 jam 50 menit ya melalui jalur Ciwidey Cidaun. Pantai ini cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam tanpa hiruk pikuk. Aktivitas favorit di sini antara lain

berburu foto, menikmati pemandangan laut, atau sekedar duduk santai ditemani suara ombak ya. Di sekitar pantai juga terdapat beberapa warung makan yang menyajikan hasil laut segar. Wah, bisa sekalian kulineran juga nih ya kalau di Pantai Ranca Buaya ini, pendengar. Dan masih ada dua rekomendasi lagi ini buat Anda yang masih mikir ya, kemana gitu tuh ya, dari tiga ini masih ada yang belum cocok nih kayaknya, atau masih pengen rekomendasi yang lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuma alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang, angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.
3: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tempatnya itu ada Pantai Ujung Genteng ya pendengar. Jadi jika ingin menikmati suasana pantai yang lebih alami, Pantai Ujung Genteng di Kabupaten Sukabumi ini layak dipertimbangkan ya pendengar ya. Pantai ini memiliki garis pantai yang panjang dengan perpaduan pasir putih, air laut yang jernih, serta batuan karang yang eksotis. Meski akses menuju lokasi cukup jauh ya dari pusat kota, panorama yang ditawarkan ini mampu membayar perjalanan panjang tersebut. Beberapa bagian pantai memiliki ombak yang relatif tenang, sehingga nyaman untuk bermain air. Sementara area bebatuan menjadi lokasi favorit menikmati matahari terbenam. Salah satu daya tarik utama Ujung Genteng adalah kawasan konservasi penyunya. Pada musim tertentu wisatawan dapat menyaksikan pelepasan tukik ke laut. Pengalaman yang menjadi daya tarik sendiri ya melihat kegiatan tersebut. Tidak jauh dari kawasan pantai, wisatawan juga dapat mengunjungi air terjun Cikaso, pantai Pangumbahan maupun beberapa titik snorkeling yang masih alami. Wah, dapat banyak banget nih ya dari Pantai Ujung Genteng ini. Lalu yang terakhir ada Pantai Karang Tawulan ya. Pantai Karang Tawulan ini berada di Kabupaten Tasikmalaya dan ini bisa menjadi salah satu alternatif juga ya bagi wisatawan yang ingin menikmati panorama laut tanpa keramaian. Pantai ini terkenal dengan tebing-tebing hijau yang langsung menghadap Samudra Hindia. Dari atas tebing, pengunjung dapat menikmati pemandangan laut lepas, gugusan batu karang, serta ombak besar yang menghantam bibir pantai. Karena ombaknya cukup kuat, pantai ini kurang direkomendasikan juga ya untuk berenang. Namun Karang Tawulan ini menjadi lokasi favorit untuk berburu foto, menikmati matahari terbit maupun terbenam, serta bersantai menikmati panorama alam yang masih asri pendengar. Nah, itu dia 5 rekomendasi pantai ya untuk alternatif liburan yang jauh dari keramaian pendengar. Anda pilih yang mana nih kira-kira?

0: Pendengar, sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat, yang itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda pendengar ya. Tapi jangan kemana-mana, karena tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti kami akan bergabung bersama RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta pendengar ya, untuk mendengarkan bersama ya pertandingan Piala Dunia antara Norwegia melawan Prancis ya, fase grup I yang dilaksanakan di Stadion Boston pendengar ya. Dan di pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti ya pertandingan ini. Dan saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali.
1: Kau kasihku, manisku, sayangku.

Hidup bukan perlombaan yang harus selalu dimenangkan dengan terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berhenti sejenak, mengatur nafas, dan memulihkan hati. Sebuah kata mutiara mengatakan, beristirahat bukan berarti menyerah. Jika hari ini terasa melelahkan, tidak apa-apa. Kamu tidak harus selalu terlihat kuat di depan semua orang. Karena manusia juga punya batas. Dan hati pun perlu waktu untuk tenang. Malam ini, lepaskan semua beban yang terlalu lama dipikirkan. Jangan hukum dirimu atas hal-hal yang belum tercapai. Percayalah, langkah kecil yang terus berjalan akan tetap membawamu menuju tujuan. Selamat malam, semoga tidurmu menjadi tempat terbaik untuk mengistirahatkan hati dan pikiran.

0: Lemah Banten malam ini. 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat tanggal 26 bulan Juni tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B GCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Kenapa kita tidak punya, kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
2: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konferensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
2: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di Antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
1: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
2: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nantara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
3: Di sini antara terdapat dalam bentuk PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdigi, khususnya Bu Menteri, juga berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
2: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026.

siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 dari Jalan Mingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, channel informasi dan inspirasi. Selamat pagi semuanya pendengar RRI Pro 1 Banten. Senang sekali rasanya saya Ilma Fia kembali menemani Anda di akhir pekan ya, hari Sabtu 27 Juni 2026. Tentunya untuk Anda yang saat ini semangat banget, jadi masih on point banget matanya gitu ya, atau malah jadi ngantuk ya, karena memang di jam 2 tadi mungkin untuk Anda ada yang mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Norwegia versus Prancis tadi ya, dari fase grup I begitu ya pendengar ya. Nah ini gimana hasilnya, bikin tambah semangat atau bikin lesu? Mungkin ada yang semangat banget ya, karena memang Norwegia versus Prancis ini juga salah satu pertandingan yang ditunggu-tunggu gitu ya. Tadi pertandingannya juga hasilnya adalah 1-4 untuk Prancis begitu pendengar. Nah ini jangan khawatir dan jangan patah semangat juga, nanti di jam 7 pagi juga akan ada pertandingan Piala Dunia lagi dari Uruguay versus Spanyol ya, dari fase grup B pendengar. Ini untuk Anda jangan lupa didengarkan terus RRI Pro 1 Banten ya, karena memang kami akan terus menghadirkan beragam pertandingan Piala Dunia 2026. Tapi ini eksklusif hanya di frekuensi 94,9 FM begitu ya pendengar ya. Jadi jangan sampai dilewatkan ya, nanti jam 7 ada lagi pertandingan Piala Dunia 2026 antara Uruguay versus Spanyol pendengar ya, dari fase grup B. Dan kebersamaan kita untuk pagi hari ini juga masih cukup panjang nih pendengar, masih sampai jam 11 siang ya. Saya akan terus temani Anda dengan beragam informasi dan juga musik terbaik tentunya ya pendengar. Dan untuk Mutiara Pagi juga pendengar, kami hadirkan hari ini untuk Anda Rindu Syekh Ali Jaber dengan tema Salat Subuh nanti di pukul 5.25 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga, dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.
1: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Indahnya bangun pagi, bangun subuh untuk tunaikan kewajiban kita dan siap-siap melaksanakan subuh, salat subuh, sunnah qabliyah, bahkan ada di antara kita yang sudah tahajud. Indahnya bangun pagi disertai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Indahnya bangun subuh sudah mendapatkan keberkahan sepanjang hari-hari kita. Sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karunia dan dilindungi oleh Allah dari segala bahaya. Indahnya bangun subuh. Subuh itu sangat berarti bagi umat Islam. Subuh itu sangat berharga bagi umat Islam. Bahkan ibadah di salat subuh disaksikan oleh malaikat. Malaikat hadir.

0: dari manapun, dari dimanapun kita melaksanakan salat subuhnya, semua malaikat turun menghadiri salat subuh bersama kita. Indahnya salat subuh ketika kita bangun hanya melaksanakan dua rakaat, dan disertai sebelumnya dalam dua rakaat yang disebutkan sunnah fajar atau sunnah qabliyah subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." Rasulullah sallallahu bersabda, "Rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu akbar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Bayangkan jemaah sekalian, begitu indahnya kita bisa melaksanakan sunnahnya saja mendapatkan pahala senilai dunia seisinya. Bagaimana salat subuhnya sendiri? Sepanjang malam kita beristirahat, rileks, tidur, dan kita bangun. Kenapa kita bangun? Padahal jam kerja kita jam 7. Ada yang jam 8, ada yang suka ke kantor jam 9. Ada juga sebagaimana bos-bos bisa ke kantornya jam 10. Tapi kenapa kita mau bangun subuh? Karena satu, cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mendorong hati kita, kemauan kita, keinginan kita untuk melaksanakan salat subuh karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin para pendengar semua, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semuanya pasti mencintai Allah. Tapi cinta bukan sebuah perasaan yang disimpan di hati. Tapi cinta harus tertutup hati kita dan juga terbentuk amal saleh yang membuktikan cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seperti salat subuh. Makanya tanda sempurna iman seorang adalah buktinya dan tandanya salat subuh. Bagaimana dia mampu menjaga salat subuh tepat waktu? Bagaimana dia merasa sedih ketika kehilangan waktu subuhnya, ketika tertinggal salat subuhnya, karena dia merasa begitu beban dan berat? Rasul sudah mengingatkan, memang syaitan menggoda kita supaya kita malas bangun salat subuh, apalagi mau bangun tahajud. Makanya kata Rasulullah SAW, setiap kita tidur ada tiga ikatan yang diikat oleh syaitan. Supaya melepaskan ikatan itu, pertama ketika bangun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas satu ikatan. Tapi masih merasa berat. Kadang-kadang kita sudah bangun tapi ingin kembali lagi tidur, ingin melanjut tidur lagi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ketika sudah bangun dan tidur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terlepas satu ikatan, terbuka satu ikatan, baru kemudian kita lanjut dengan wudu. Dan begitu sudah wudu, terlepas ikatan yang kedua. Begitu kita laksanakan salat, akan menjadi orang-orang yang semangat untuk menjalani sisa harinya dengan penuh keberkahan, penuh karunia, dan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Allahu Akbar. Luar biasa subuh. Subuh kunci rizki. Subuh turunnya keberkahan yang tidak bisa bertemu di waktu-waktu lain. Berkah rizki, kunci rizki, dihadiri, disaksikan oleh malaika. Salat subuh berjamaah bisa mendapatkan nilai pahala seperti orang salat malam sepanjang malam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-fajra faka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang salat subuh, dia seperti salat malam sepanjang malam. Padahal sepanjang malam kita enak tidur, Hanya dengan nilai 2 rakaat salat subuh, kita mendapatkan kemuliaan ini. Menurut saya, miskin, kasihan orang-orang Muslim mencintai Allah dan Rasulnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang dia milikinya, banyak beramal salih, tapi sayang sekali orang itu tidak bisa melaksanakan salat subuh. Menurut saya itu miskin. Bagaimana cara kita mengangkat kemiskinan kita? Makanya kita ikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidur, tidur dalam keadaan sudah berwudu. Kemudian kita sudah niat sungguh-sungguh memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bangun melaksanakan salat subuh tepat waktu. Ketika kita begitu bangun, jangan lupa menyebutkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita segera berwudu dan melaksanakan salat. Sungguh nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau kita bisa berlangkah-langkah ke masjid di saat gelap, karena subuh itu masih belum terang, tapi kita berani meninggalkan tempat tidur kita, kita berani meninggalkan keluarga kita, meninggalkan rumah kita, dan kita berjalan kaki, berlangkah-langkah menuju masjid atau naik kendaraan. Buat apa ini semua? Satu keinginan kita, ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap langkah-langkah yang kita lakukan menuju ke masjid akan menghitungkan satu langkah kebaikan, satu langkah menghapus dosa, dan satu langkah menaikkan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, bukan hanya langkah kita menuju ke masjid yang diperhitungkan, pulang pun ke rumah selepas salat pun dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti pulang pergi kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Dalam langkah-langkah yang menghapuskan dosa, dalam langkah-langkah menaikkan darajat kita di sisi Allah, apa yang kita inginkan selain ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Pasti kita ingin diampuni dosa kita, diampuni segala kekurangan kita, ditutupi segala aib-aib kita. Sungguh kuncinya itu di salat subuh. Bahkan salat subuh termasuk ibadah yang sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang menjaga salat subuh, dia orang hamba Allah termasuk dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang menjalani salat subuh, apalagi berjalan menuju masjid di saat gelap karena belum terang, ada titipan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basyirul masyaina fi dhulami ila al masajid bin nuri tammi yawm al qiyamah. Berilah berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang suka ke masjid di saat gelap, akan Allah nanti di hari kiamat menggantikan dengan cahaya yang sempurna. Berarti orang yang cinta subuh, cinta salat subuh, cinta berlangkah-langkah ke masjid untuk melaksanakan subuh, akan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia cahaya yang sempurna. Nanti di hari kiamat orang-orang bisa tandai orang ini, oh subhanallah, ini hamba yang cinta subuh. Dari mana mereka bisa tahu? Dari sinarnya cahaya. Dari sinarnya cahaya subuh itu nampak Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan semua manusia yang ada di alam mahsyar, di badan mahsyar nanti di hari kiamat, boleh melihat karunia-karunia yang telah didapatkan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, begitu luar biasa indahnya kebahagiaan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan abaikan salat subuh. Jangan sia-siakan. Hanya dua rakaat. Masa sebab dua rakaat itu kita rugi sepanjang hari kita. Kita rugi keberkahan rizki kita. Kita rugi kesehatan kita. Kita rugi segala kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah Subhanahu wa taala gantungkan dalam salat subuh itu. Belum lagi langkah-langkahnya, belum lagi sunnahnya yang kita bisa mendapatkan pahala senilai dunia dan seisinya. Masa kita mau rugikan itu semua? Orang-orang bisnismen yang menerti usaha dan berbisnis, pasti orang-orang itu tahu salat subuh adalah sukses dalam kehidupan kita. Tanda kesuksesan. Ingin sukses, ingin maju, ingin makmur dalam kehidupannya, ingin bahagia, ingin merasa kenikmatan yang tidak terputus dan tidak pernah ada batasnya, salat subuh. Kuncinya di salat subuh. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang kuat sabar. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang mampu dengan tegas meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan syahwat, meninggalkan dosa. Karena kita di saat enak tidur, tapi kita mau bangun untuk salat subuh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat nilai salat itu, kita kerjakan 5 waktu, tapi pahalanya 50 kali. Berarti salat subuh bisa disebutkan 10 kali lipat. Belum lagi sunnahnya sebagaimana saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama membuka hati kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan di dunia ini. Jangan sampai tersesat dan salah jalan. Kita kembali menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu harap ridha Allah dan diampuni segala dosanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق الله العظيم. Mudah-mudahan dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala dan surga yang indah dan husnul khatimah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten. Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
1: Nah gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak Bu. Nah dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitas yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
0: Oh begitu, baik Bu Bidan, terima kasih infonya ya.
1: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasateon.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Banten Pagi Ini, 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat.
2: Buat bersama masyarakat itu pada angkutannya.
3: Ceritakan bahwa

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Keluhan masyarakat picu evaluasi kepatuhan tambang legal di Banten. Kejari Tangerang Selatan tetapkan pegawai Pegadaian tersangka korupsi gadai syariah. Berikut berita selengkapnya. Keluhan masyarakat picu evaluasi kepatuhan tambang legal di Banten. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Banten akan mengevaluasi perusahaan tambang yang memiliki izin operasi menyusul banyaknya keluhan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma pada Jumat 26 Juni 2026. Evaluasi dilakukan untuk memastikan perusahaan mematuhi aturan operasional dan pengelolaan lingkungan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan tata kelola sektor pertambangan. Evaluasi akan difokuskan pada kepatuhan perusahaan terhadap standar operasional pertambangan. Pemerintah menilai masih terdapat tambang legal yang belum menjalankan ketentuan tersebut secara optimal. Penilaian juga akan dilakukan sebelum moratorium izin tambang dibuka kembali. Hasil evaluasi akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah selanjutnya. Menurut Dimyati, keluhan masyarakat paling banyak berkaitan dengan operasional angkutan tambang. Truk pengangkut material masih banyak ditemukan tidak menggunakan penutup terpal dan membawa muatan melebihi kapasitas. Kondisi tersebut menyebabkan material berceceran di jalan, mencemari lingkungan, serta mempercepat kerusakan jalan. Karena itu, pemerintah meminta seluruh perusahaan mematuhi prosedur pengangkutan material tambang.
2: Tapi yang paling membuat resah masyarakat itu kan angkutannya, angkutan tambangnya. Nah, maka angkutan tambang ini harus betul-betul bagaimana mengikuti aturan prosedur, jangan tutup truk yang tidak ada, malah pasir batu berantakan dan juga kotor lingkungannya. Tambah lagi jalan-jalan menjadi rusak karena tonasinya berlebihan.
1: Pemerintah Provinsi Banten akan menginventarisasi jalur angkutan tambang di berbagai kabupaten dan kota. Pendataan dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan perusahaan terhadap aturan operasional. Hasil inventarisasi akan menjadi bahan evaluasi pemerintah. Perusahaan yang melanggar akan diberikan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Banten berharap seluruh perusahaan tambang mematuhi aturan yang berlaku. Kepatuhan terhadap standar operasional dinilai penting untuk menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pemerintah juga mengajak seluruh pelaku usaha mendukung upaya penataan sektor pertambangan. Dengan demikian, aktivitas pertambangan di Banten dapat berjalan secara tertib dan bertanggung jawab. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan menetapkan Kepala Unit Pelayanan Syariah PT Pegadaian Persero Pondok Jaya berinisial TAB sebagai tersangka dugaan korupsi penyaluran pinjaman gadai syariah sepanjang 2025. Sementara itu, seorang nasabah berinisial JI yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka masih berstatus buron dan juga masuk daftar pencarian orang ataupun DPO. Kejari Tangsel menyebut kasus tersebut bermula ketika JI mengajukan 10 kontrak pinjaman gadai syariah dengan menyerahkan barang jaminan. Namun barang jaminan itu diduga dikembalikan oleh TAB tanpa pelunasan pinjaman sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang saat ini masih diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan ataupun BPK. Tradisi memasak bubur suro masal di Desa Bandung Pandeglang kembali digelar untuk melestarikan kearifan lokal sekaligus juga merekatkan tali silaturahmi antar warga. Hidangan khas 10 Muharram ini syarat akan nilai religius karena filosofinya berakar dari kisah perjuangan Nabi Nuh dalam mengolah sisa bahan pangan di dalam bahtera penyelamat. Berikut sebuah feature yang disampaikan Ridwan Maulana.
3: Di hangatnya cahaya pagi, ratusan masyarakat berkumpul membadati halaman kantor Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, untuk menghidupkan kembali memori sejarah Nabi lewat kehangatan seporsi bubur. Di bawah saung-saung berhias anyaman daun kelapa, kepulan asap dari tungku kayu tradisional mulai membumbung sejak pagi hari menyertai prosesi ritual adat tahunan tersebut. Kepala Desa Bandung, Wahyu Kusnadi Harja, mengungkapkan tradisi memasak masal ini berakar kuat pada kisah heroik penyelamatan umat manusia di dalam bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Ia bercerita berdasarkan literatur kitab para ulama terdahulu, peradaban dunia saat itu sempat didera penceklik hebat pasca banjir besar melanda bumi. Kondisi krisis di atas kapal diperparah dengan menipisnya stok bahan baku pangan yang tersisa bagi seluruh penumpang bahtera. Tepat pada tanggal 10 Muharram, Nabi Nuh memerintahkan umatnya untuk mengumpulkan sisa-sisa beras, gandum, serta aneka jenis kacang-kacangan yang ada.
4: Orang tua kami menceritakan bahwasannya ini sesuai dengan cerita Nabi Nuh alaihissalam. Diawali dari cerita Nabi Nuh alaihissalam, seluruh manusia masuk ke dalam bahtera. Pada saat masuk ke dalam bahtera, berhari-hari, berminggu-minggu ada keterangan yang mengatakan banyak dalam kitab dan karangan-karangan para ulama. Sehingga pada saat bersandar, itu sudah kehabisan bahan-bahan baku untuk makan.
3: Seluruh komoditas pangan yang tersisa tersebut akhirnya diolah bersama menjadi sajian bubur pekat agar bisa mencukupi kebutuhan makan semua penumpang. Peristiwa historis penuh nilai religius inilah yang kemudian diadaptasi menjadi warisan kearifan lokal oleh masyarakat Desa Bandung secara turun-temurun. Pemerintah desa memposisikan festival kebudayaan ini sebagai benteng pertahanan jati diri warga dalam menjaga orisinalitas tradisi leluhur. Visualisasi replika kapal yang didirikan oleh warga di area festival menjadi simbol pengingat eksistensi bahtera penyelamat di Bukit Judi. Seorang warga kampung, Desa Bandung, Lilis menceritakan pembuatan dekorasi saung menyerupai perahu sengaja dibuat demi mencerminkan kembali suasana kelaparan masa lalu. Ragam sayur serta biji-bijian yang dimasak dalam kuali besar menjadi representasi dari bahan makanan yang disatukan saat kapal bersandar.
5: Di Bukit Judi. Pada waktu itu kan kelaparan, nggak ada makanan. Di situ ada beras, ada kacang-kacangan, ada sayur-sayuran. Di situ disatuin beras, kacang, jadilah bubur suro ini.
3: Rasa kebersamaan warga kian kental saat proses pengadukan adonan bubur yang dilakukan secara bergantian oleh kelompok ibu-ibu sejak pajan menyingsing. Agenda rutin ini dinilai Lili sukses mempererat tali silaturahmi antar kampung yang sempat renggang akibat kesibukan aktivitas harian. Menurutnya, karakteristik utama sajian bubur suro di wilayah Desa Bandung terletak pada formula kuah santan kental yang menghasilkan cita rasa gurih alami. Tekstur lembut bubur terpadu sempurna dengan taburan aneka jenis kacang-kacangan yang berteksturnya saat dikunyah. Masyarakat setempat mengaku bersyukur tradisi syarat makna ini tetap bisa terselenggara secara meriah dengan keterlibatan generasi muda. Eksistensi kuliner sakral ini tidak lagi sekedar menu pengisi perut, melainkan medium refleksi rasa syukur atas keselamatan hidup. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Menjadi polisi bukan sekedar pekerjaan yang dijalani untuk mencari nafkah. Di balik seragam yang dikenakannya ada sumpah pengabdian untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
6: Menjadi polisi bukan hanya sekedar pekerjaan yang dijalani untuk mencari nafkah. Di balik seragam yang dikenakannya ada sumpah pengabdian untuk selalu hadir di tengah masyarakat, termasuk saat bencana datang dan keselamatan dirinya sendiri dipertaruhkan. Polisi bukanlah pekerjaan yang mengenal batas waktu. Tugas menjaga keamanan dan melayani masyarakat menuntut kesiapsiagaan selama 24 jam kapanpun dan dalam situasi apapun. Saat masyarakat membutuhkan pertolongan, seorang polisi dituntut untuk hadir, baik ketika terjadi bencana, kecelakaan, gangguan keamanan maupun keadaan darurat lainnya. Di balik seragam yang dikenakan ada tanggung jawab besar dan pengabdian yang mengharuskan mereka mengutamakan kepentingan masyarakat. Bahkan terkadang mengesampingkan kepentingan pribadi dan keluarga. Salah seorang anggota Polres Cilegon selaku Kasat Binmas Polres Cilegon, Ibtu Muhyiddin, menuturkan pada awalnya dirinya hanya menganggap polisi hanyalah sebuah pekerjaan yang dilakukan untuk mencari nafkah, sama seperti pekerjaan yang lainnya. Namun ada momen besar yang membuat Muhyiddin kemudian menganggap bahwa polisi ternyata bukan hanya sebagai pekerjaan, tetapi juga bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ada dua momen besar yang mengubah hal tersebut, yaitu bencana banjir besar di kota Cilegon, Banten, dan tsunami Aceh yang telah terjadi belasan tahun silam.
7: Yang dari beberapa jam, kita dari jam 11 sampai jam 2 pagi, kita rendam air. Jadi ketika kita menemukan yang harus ditolong itu, kita udah lelah, perahu tidak ada. Lama, perahu itu nyampainya lama, karena di setiap ini banjir. Akhirnya kita pakai peralatan seadanya, lebih itu bak mandi, jolang. Cuma waktu itu kan air udah melewati tubuh saya, udah tinggi. Jadi saya harus berenang. Sedangkan berenang saya udah lelah, udah kram. Mau nginjek tanah udah nggak bisa, udah lewat kepala. Murdang udah capek, kram. Megang ke pohon atau apa, udah lelah. Udah di situ udah. Saya kira saya mati di sini gitu.
6: Pada bulan Maret 2026 silam, banjir besar mengepung kota Cilegon dan sebagian besar

pecah seperti ini. Tantangannya ya kita harus bisa jaga diri lah, jaga kesehatan agar bisa menjalankan tugas dengan benar. Dan kalau penilaian orang kan kita pasti kalau mau berbuat baik juga ada aja yang ngomongin. Nah, tantangannya itu kadang tanggapan masyarakat ada aja yang bully polisi itu, dan itu yang harus kita jawab. Itu tantangan bagi saya itu sebenarnya. Itu jangan kita putus asa dengan penilaian negatif orang ya, karena orang itu pasti ada kebaikannya, ada kejelekannya. Ayo kita lihat aja kebaikannya, jangan lihat kejelekannya.

0: bencana besar itu mengajarkan bahwa manusia tidak memiliki kuasa apapun di hadapan alam. Pengalaman tersebut meninggalkan trauma sekaligus keyakinan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari ibadah.
1: Berpengaruh juga kepada jiwa ekologi religi saya waktu saya dinas di tsunami Aceh. Waktu itu tugas saya mengevakuasi jenazah-jenazah korban tsunami. Itu udah gak terhitung, udah ribuan itu jenazah di depan kita itu. Udah ada yang busuk, udah ada yang gak ada tangannya, gak ada kakinya. Itu sangat membekas sekali gitu. Angkat mayat sudah dalam keadaan bau, udah keadaan apa itu. Ya Allah, udah lah itu mah betapa dahsyatnya gitu. Kalau Allah udah memberikan musibah pada kita itu, ya kita ini tidak ada apa-apa di dunia ini, tidak ada apa-apa, tidak ada itu.
0: Dari Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Puluhan warga Kecamatan Curug memanfaatkan layanan KB gratis dari DP3AKB Kota Serang untuk mengatur jarak kelahiran dan kesehatan keluarga. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
3: Hasil studi di Serang ke Pak Wali Kota dan meminta beliau untuk memberikan dukungan support.
4: Cakupan imunisasi dasar anak di Kota Serang masih berada di bawah target nasional. Temuan itu disampaikan dalam hasil studi yang dilakukan di 3 provinsi, yakni Aceh, Banten, dan Maluku, dengan fokus wilayah Banten di Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang. Hasil kajian tersebut dipaparkan langsung kepada Wali Kota Serang. Dalam pertemuan bersama tim peneliti, dalam forum itu sejumlah faktor di tingkat masyarakat disebut masih mempengaruhi rendahnya capaian imunisasi anak usia di bawah 2 tahun. Peneliti Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Ahmad Fuadi mengatakan, capaian imunisasi di Kota Serang saat ini masih berada di kisaran 60%. Angka tersebut dinilai masih jauh dari target nasional yang ditetapkan minimal 80%. Ia menjelaskan kelompok sasaran utama imunisasi adalah anak usia 0 hingga 2 tahun untuk imunisasi dasar lengkap. Namun dalam kondisi tertentu, kejar imunisasi masih dilakukan hingga usia 3-5 tahun.
3: Memang ada beberapa kendala masyarakat yang belum mau imunisasi anaknya, terutama karena kekhawatiran terhadap efek samping, ada hoax, ada disinformasi, ada masalah-masalah keyakinan agama juga yang masih melekat di masyarakat, dan itu kita butuh untuk bisa memberikan edukasi dan pemahaman yang benar terhadap masyarakat.
4: Ahmad Fuadi juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah menunjukkan respon positif terhadap hasil studi. Wali Kota Serang disebut menyatakan dukungan untuk mendorong peningkatan cakupan imunisasi di wilayahnya. Menurutnya, terdapat sejumlah kendala di lapangan yang mempengaruhi rendahnya capaian imunisasi, mulai dari kekhawatiran orang tua terhadap efek samping, penyebaran informasi yang tidak tepat, hingga faktor kepercayaan sebagian masyarakat. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
5: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
2: Beralih ke informasi olahraga, penyiar Belanda juara grup F usai mengalahkan Tunisia 3-1 pada laga terakhir fase grup Piala Dunia 2026 di Kansas Stadium. Pada Jumat 26 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat, di mana kemenangan tersebut memastikan Oranye lolos ke babak 32 besar dengan status juara grup dan akan menghadapi Maroko pada fase gugur. Tunisia sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Hazem Mastouri pada awal babak kedua. Namun Belanda kembali menjauh melalui sundulan Jan Pauw pada menit ke-62 sehingga mempertahankan keunggulan 2 gol hingga akhir pertandingan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 3-1 tetap bertahan untuk kemenangan Belanda. Hasil itu mengantarkan tim asuhan Ronald Koeman menutup fase grup sebagai juara grup F. Sedangkan Tunisia harus mengakhiri langkah mereka di Piala Dunia 2026.
5: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.

Sekian warta berita saat ini. Keluhan masyarakat picu evaluasi kepatuhan tambang legal di Banten. Kejari Tangerang Selatan tetapkan pegawai Pegadaian tersangka korupsi gadai syariah. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital,

96.9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat pagi di hari yang cerah. Untuk sebagian orang mungkin sangat semangat ya, karena memang di pertandingan Piala Dunia 2026 dini hari tadi, jagoannya mungkin ya menang. Selamat untuk semua yang bergadang mungkin. Nanti di jam 7 pagi juga akan ada kembali pendengar untuk siaran langsung ya Piala Dunia 2026 gitu, antara Uruguay versus Spanyol dari grup B pendengar, di pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Dan kami hadirkan juga satu informasi pendengar, di jalan-jalan yang Anda lalui nih harus lebih diperhatikan ya. Untuk wilayah Kaligandu terpantau dari CCTV serangkota.go.id pendengar, ini ramai lancar ya, bahkan cenderung lenggang sih sebenarnya ya. Dan untuk di Taman Sari ini juga terpantau lenggang nih pendengar di pagi hari ini. Kemudian yang ada di Royal Baru juga masih lenggang pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin lari-lari sehat atau jalan santai, jogging gitu, ini mungkin bisa menjadi pilihan karena memang masih sepi, sangat sepi nih pendengar ya, untuk kawasan Royal Baru. Kemudian di Ciracas Sepang juga terpantau lenggang pendengar, yang biasanya cukup crowded begitu ya, tapi saat ini cukup lenggang. Kemudian juga di Ciceri ya, kalau di Ciceri ini cukup ramai lancar ya pendengar ya. Nah sementara untuk di stasiun Kota Serang ini juga terlihat cukup lenggang gitu. Dan untuk di wilayah atau di gerbang tol Serang Timur ini juga lenggang begitu ya. Jadi untuk pagi hari ini cukup lenggang nih pendengar, gak perlu emosi macet-macetan gitu ya. Karena biasanya di beberapa tempat gitu, ini memicu emosi pagi hari karena memang macet padat gitu ya. Hari ini tidak padat, lenggang pendengar, dari beberapa daerah tadi semuanya rata-rata lenggang gitu ya. Selamat beraktivitas di pagi hari ini pendengar. Kami juga mengajak Anda untuk berbagi informasi nih, kalau di tempat Anda berada saat ini atau di jalan-jalan yang Anda lalui seperti apa, apakah juga sama lenggang atau bahkan padat gitu ya. Boleh berbagi informasinya pendengar, ditunggu ya di 08111 450 949.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan

0: ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Abonam Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 udah masuk di sepeda pilih lagu kamu. Aku udah up juga di story Instagramnya Pro 2 3 Boy Band Korea Selatan. Ya, hari ini kita meng-K-pop dulu ya. Ada 3 boy band dari Korea Selatan, ada Tracer, Curtis, dan juga Boy Next Door alias Bonek ya, Tahun Pro 2 yang harus kamu pilih salah satu di antara mereka bertiga yang nanti hasil vote-nya paling banyak. Aku bakal puterin 3 lagunya tanpa jeda. Jadi untuk kamu yang fans banget dengan Tracer, Curtis atau juga Boy Next Door gitu ya, boleh banget ikutan vote di story Instagram Pro 2 di @rri_pro2banten. Kamu tinggal tap aja story sampai yang paling terakhir, nanti kamu bakal nemu flyer sepeda pilih lagu kamu dan kamu bisa ikutan vote di sana. Teman Pro 2 jam 7:30 bakal aku spill siapa pemenangnya.